0: kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin.
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan

0: 1.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
2: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
3: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kamu dapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
2: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
1: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
2: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total

0: biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
1: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Allahu Akbar.
3: Alhamdulillah.
0: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027
2: sebesar 98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata 54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5 persen sisanya atau setara 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di tanah suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand. akan ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Dan tadi pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda berita dari dalam dan luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekarang pendengar, kita kembali ke Semarang ya. Dan pastinya kita masih akan menunggu untuk atensi Anda yang ingin membagikan bagaimana kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas terkini untuk jalan ataupun daerah yang Anda lewati. Kita tunggu ya pendengar. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog Semarang Menyapa dengan topik mendorong ekosistem kendaraan listrik memperkuat transisi energi dan daya saing pariwisata bersama dengan narasumber penggambat kebijakan energi Bapak Insinyur Haji Muhammad Habibie, IPU ASEAN Engineering, dan juga Ketua Forum Daya Tarik Wisata atau DTW Kabupaten Magelang, Bapak Edward Alfian. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Bantuan Kartu Jateng Ngopeni atau KJN menjangkau 480 penerima di Kabupaten Kendal pada 2020. Program bantuan sosial tersebut menyasar masyarakat rentan yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari pada Kamis 8 Oktober 2020. Bupati mendatangi sejumlah kediaman penerima untuk menyerahkan bantuan tersebut secara langsung. Bupati mengaku Kartu Jateng Ngopeni merupakan program bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut ditunjukkan bagi lansia tidak mampu, penyandang disabilitas berat, dan masyarakat rentan lainnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Surakarta bekerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja Sesolo Raya melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan di halaman Balai Kota Surakarta. Pemusnahan ini mencakup jutaan barang rokok ilegal serta ratusan ribu mililiter minuman mengandung alkohol dengan nilai belasan miliar rupiah. Pemusnahan BMMN tersebut merupakan hasil operasi penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pagi hari ini pendengar kami akan hadir untuk Anda dialog Semarang Menyapa. Dan kalau kita tahu pendengar, penggunaan kendaraan listrik ini semakin berkembang ya. Selain berkaitan dengan kebutuhan energi dan juga infrastruktur pengisian daya, kendaraan listrik juga bisa membuka peluang untuk mendukung pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana pendengar kesiapan energi kita dan juga peluang pengembangannya bagi sektor pariwisata? Akan kita bahas dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari dengan topik mendorong ekosistem kendaraan listrik, memperkuat transisi energi dan daya saing pariwisata. Pagi hari ini pendengar sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita, pengamat kebijakan energi Bapak Insinyur Haji Muhammad Habibie IPU ASEAN Engineering. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Habibie.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu Nadira ya ini Bu.
0: Betul sekali Pak Habibie, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Nadira. Gimana kabarnya Mbak Nadira?
0: Sehat-sehat juga ya Pak Habibie. Terima kasih Pak Habibie sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini.
1: Sama-sama Mbak Nadira.
0: Iya, dan juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi kami di WhatsApp di 0816666886. Dan juga jika ingin telepon pendengar, silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Habibie, jika kita melihat penggunaan kendaraan listrik yang terus berkembang ya, dari perspektif energi, bagaimana Bapak untuk melihat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia saat ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Nadira. Sebelumnya saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, salam Jumat berkah untuk teman-teman semua pendengar RRI di manapun berada ya. Kita pagi ini akan membahas masalah perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Jadi seperti ini Mbak Nadira, bahwa perkembangan listrik di Indonesia, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia

0: kendaraan listrik merupakan peluang strategis bagi bisnis yang ada di Indonesia, Mbak Nadira. Selama ini sektor transportasi sangat tergantung dari BBM dengan kendaraan. Dengan apa namanya munculnya kendaraan listrik ini, sebagian kebutuhan energi transportasi dapat dialihkan dari BBM impor. Kita selama ini BBM kan kebanyakan dari impor menuju listrik yang diproduksi di dalam negeri Indonesia kita. Namun kita perlu melihat bahwa kendaraan listrik sebagai bagian dari sistem energi secara keseluruhan, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan yang terjual, akan tetapi juga oleh kesiapan dari yang tadi saya sampaikan, Mbak Nadira, yaitu dari sistem pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, SPKLU, sistem pengisian di rumah, maupun teknologi base atau storage yang diperlukan, serta peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Itu pandangan saya seperti itu, Mbak Nadira.
1: Jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, Pak Habibie, apakah juga ada perubahan?
0: Suaranya kecil, Mbak Nadira. Baik. Gimana, Mbak?
1: Pak Habibie, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya, ini perubahan apa yang mungkin terlihat dari perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, Pak Habibie, khususnya dari sisi kebutuhan dan kebijakan energi sendiri?
0: Oke, baik. Jadi kalau pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, kebutuhannya meningkat, itu dapat kita hitung, Mbak Nadira. Dapat kita hitung daripada kebutuhan listrik yang digunakan oleh para konsumen. Ini saya misalkan nih, kenapa saya tadi menyebutnya meningkat, saya misalkan sebagai ilustrasi bahwa mobil listrik yang rata-rata membutuhkan daya sekitar 0,15 sampai 0,20 kWh, untuk menempuh jarak 1 km, jika apabila mobil tersebut menempuh 40 km per hari, kebutuhan listriknya semakin kebutuhan listriknya itu kan bertambah sekitar 6 sampai 8 kWh per hari. Di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan motor listrik atau mobil listrik atau yang dikenal dengan kendaraan listrik di Indonesia itu pertumbuhannya dalam waktu 1 semester 6 bulan itu bahkan mencapai target 2-3%. Apabila 1 tahun, berarti target itu hampir mendekati 10% peningkatan. Dan di sini, listrik di Indonesia itu secara nasional saya sebutkan, itu sudah kita itu kalau melihat bahwa kebutuhan listrik di Indonesia itu kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan listrik untuk kendaraan itu sangat kecil. Karena kebutuhan listrik kendaraan di Indonesia belum melampaui target yaitu 70% ya untuk penggunaan kendaraan daripada kendaraan listrik itu tadi. Maka saya sampaikan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia khususnya di daerah-daerah kota-kota, karena ini pemerataan yang paling penting menurut saya itu pemerataannya, Mbak Nadira. Pemerataan dalam ini adalah bahwa listrik di Indonesia kebutuhannya itu untuk kendaraan listrik belum bisa merata seperti kota-kota besar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Medan, kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta, itu kebutuhan SPKU-nya sudah disiapkan. Akan tetapi di daerah-daerah seperti pinggiran kota Semarang itu sudah sangat susah untuk mendapatkan SPKLU. Nah, ini harus menjadi PR bersama. Sementara peningkatan kebutuhan daripada masyarakat untuk mendapatkan listrik itu atau pengguna kendaraan listrik di daerah-daerah itu semakin meningkat. Nah, ini yang harus menjadi PR bersama antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun Kementerian SDM maupun PLN yang ditunjuk sebagai BUMN dalam mengatasi masalah ini harus benar-benar sinergi supaya kebutuhan supply daripada listrik yang dibutuhkan untuk kendaraan bermotor itu benar-benar terpenuhi. Yang ini harus menjadi PR bersama. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada RUPTL 2025 sampai 2034 bahwa targetnya Indonesia itu meningkatkan pembangkit itu sampai 76%. Nah, itu targetnya seperti itu. Berarti target itu dibuat oleh RUPTL PLN itu tujuannya apa? Supaya memenuhi kebutuhan sistem Indonesia. Lah, target itu kan secara kontinu itu disiapkan oleh pemerintah supaya kebutuhan itu bisa merata, tidak hanya dimiliki oleh orang yang tinggalnya di daerah perkotaan. Seperti itu, Mbak Nadira, pandangan saya. Apalagi di daerah-daerah pedesaan, kita saat ini bisa mengetahui bahwa tidak semuanya

0: masyarakat di Indonesia itu mereka bisa mendapatkan listrik seperti daerah-daerah perkotaan. Apalagi kalau kita melihat bahwa beban puncak yang ada pada konsumen atau pelanggan di jam 18.00 sampai 12.00 itu beban puncak pemakaian pelanggan sangat maksimal. Maka diharapkan pengguna kendaraan listrik itu jika ingin mencapai kebutuhannya itu ya harus mereka tahu bahwa beban puncak PLN itu di jam segitu, maka jam segitu harusnya pengguna kendaraan listrik itu bagaimana mencari solusi yang terbaik. Solusi terbaiknya adalah bagaimana produksi daripada base yang ada di perusahaan-perusahaan, terutama karena ini kaitan dengan energi, itu harus ditingkatkan sehingga pemenuhan beban puncak itu tidak mengganggu daripada kebutuhan kendaraan bermotor, yaitu dengan menggunakan listrik. Itu dari segi kebutuhan listrik. Dari segi pariwisata, peningkatan kendaraan listrik itu berpengaruh kepada iklim situasi yang bersih atau udara yang sehat. Karena apa? Kendaraan bermotor itu tidak mengandung polusi udara. Mm-hmm. Jadi kendaraan bermotor itu sifatnya bersih, andal, ramah lingkungan, yang menjadi pilar daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, di mana poin penting daripada implementasi kendaraan bermotor itu adalah satu, andal listriknya, kedua, aman teknologinya, ketiga, ramah lingkungan, dan keempatnya adalah ramah lingkungan dan bersahabat dengan masyarakat. Dalam ini masyarakat itu masyarakat, baik itu manusia, masyarakat yang lainnya juga, termasuk di situ kan ada yang namanya makhluk hidup lainnya itu ada manusia, ada hewan, tumbuhan, itu benar-benar ramah lingkungan karena minim atau tidak ada yang namanya karbonisasi. Itu yang harus ditingkatkan kualitas daripada produksi listrik yang ada di Indonesia. Akan tetapi saat ini PR-nya adalah secara penggunaan kendaraan listrik itu sudah bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, akan tetapi produksi listrik itu saat ini yang menjadi PR sama-sama karena banyak sekali produksinya masih menggunakan fosil, yang harus kita benar-benar perhatikan, menjadi PR daripada pemerintah agar produksi ini nanti kelak sudah berganti ke EBT. Itu Bu Mbak Nadira.
1: Baik, jadi sekarang ini ya Pak, kita juga tahu bahwa untuk kendaraan listrik di Indonesia ini sudah cukup siap ya Pak, dengan tantangan yang ada dan juga PR yang tadi disampaikan ini juga sudah ada solusinya. Lalu bagaimana Pak Habibie mengenai infrastruktur pengisian daya sendiri? Seberapa penting Pak untuk ketersediaan SPKLU dalam mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik sendiri?
0: Ini yang harus menjadi catatan bersama-sama ini Mbak Nadira, karena SPKLU yang ada di kota-kota besar itu mungkin tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah itu di daerah-daerah yang pinggir-pinggir. Ini mohon maaf saya sebut pinggir-pinggir karena apa? Tidak semua daerah-daerah itu mempunyai SPKLU, sementara kebutuhan kendaraan listrik untuk masyarakat itu semakin meningkat. Kalau mereka tinggalnya di daerah perkotaan, no problem ya, hampir setiap SPBU, setiap ruas jalan tol, setiap bahkan di kampus-kampus pun atau di tempat apartemen atau di perumahan itu banyak sekali sudah menyediakan SPKLU dan itu sudah mencukupi kebutuhan daripada kendaraan bermotor, terutama mobil. Untuk kendaraan-kendaraan yang beroda dua, PLN sudah membantu menyediakan yaitu pergantian kWh meter, terutama di 2200. Itu mereka sudah diganti dengan kualitas untuk disediakan khusus untuk pengisian listrik yang ada di bagi mereka yang punya kendaraan listrik atau di daerah atau di mal-mal seperti mal-mal supermarket itu sudah menyediakan storage juga untuk pergantian base bagi mereka pengguna kendaraan listrik, terutama mereka yang sudah menjadi mitranya supermarket. Ini kalau di kota besar nggak ada permasalahan, bahkan kalaupun kebutuhan listrik kota besar itu melimpah, itu menjadi solusi yang sangat bagus oleh masyarakat kota besar. Akan tetapi kita juga melihat juga bahwa kendaraan listrik itu kendala utamanya adalah masih mahal. Itu yang menjadi penyebab kalau di perkotaan itu daya belinya masih berkurang. Kemudian untuk teknologinya, storage-nya itu mengalami penurunan. Jika itu warantinya sudah selesai, kemudian storage-nya sudah rusak, tidak ada waranti lagi, harga storage-nya itu sangat mahal sekali. Kemudian kaitan dengan daya beli masyarakat di perkotaan itu untuk kendaraan listrik saat ini karena harga dan storage-nya itu cukup tinggi, mereka itu kalau dalam segi ekonomi ya pertimbangannya mereka belum bisa maksimal untuk membeli kendaraan listrik. Akan tetapi kalau saya perbandingkan di daerah-daerah pinggiran kota Semarang ya, daerah Semarang atau daerah-daerah kota-kota besar yang lainnya, mereka daya belinya mampu, terutama orang-orang yang sudah punya duit, tapi mereka kelemahannya adalah di pengisian storage-nya, pengisian daripada listriknya itu. Ya itu harus bersinergi. Dan yang paling penting adalah di PLN, RUPTL PLN tahun 2025 sampai 2034, PLN sudah punya komitmen bahwa untuk menyukseskan kendaraan listrik yang ada di Indonesia, PLN sudah mempunyai rencana peningkatan sebesar 76%, yaitu produksi dengan menggunakan EBT. Kalau tadi kita membahasakan produksinya itu banyak menggunakan fosil, EBT-nya sedikit, bahkan hanya 10%, sekarang ini tujuan 2034 produksi listriknya itu RUPTL 2025 sampai 2034 itu 76% akan dinaikkan menjadi EBT semua. Itu yang harus dilaksanakan oleh PLN sebagai pengemban amanah pemerintah melalui Kementerian SDM. Dan masyarakat juga harus mendukung bersama-sama, karena bagaimanapun sumber-sumber energi baru terbarukan itu kalau tidak disupport oleh masyarakat, itu program itu tidak akan bisa berjalan 100%. Dan ini harus menjadikan support bersama-sama dan menjadikan sukses bersama-sama. Seperti itu, Mbak Nadira.
1: Kita juga bicara soal transisi energi ya Pak Habibie. Kalau juga listrik untuk kendaraan ini masih berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil, sejauh mana Pak Habibie untuk kendaraan listrik ini bisa disebut lebih ramah lingkungan?
0: Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang kita akui bahwa penggunaan bahan bakar, penggunaan energi fosil itu masih masih digunakan untuk di proses pembangkitan. Akan tetapi itu dari proses pembangkitannya ya memang kita melihatnya masih menggunakan majority atau 90% itu masih fosil. Tapi tadi RUPTL 2025 sampai 2034 itu PLN sudah target oleh pemerintah bahwa kenaikan EBT itu 76% untuk kenaikan daripada listrik Indonesia, atau kalau dalam daya serapnya itu 67 gigawatt, itu sangat besar itu. Di seluruh Indonesia itu sudah disiapkan, bahkan di PLTS Batam itu sudah ada kurang lebih 1,3 gigawatt itu PLTS, belum nanti yang ada di daerah Semarang. Semarang itu pembangkit yang di PLTA yang ada Tambak Lorok itu sudah beralih kepada PLTS, itu kurang lebih ada 600 megawatt kalau kurang lebih, kalau saya nggak salah hitung itu 600 megawatt, dan di daerah-daerah lain sudah ditingkatkan termasuk energi bionya dan sebagainya. Nah, sekarang itu bergesernya seperti ini Mbak Nadira. Kalau kita melihat listriknya, kendaraannya itu tanpa karbon, tanpa asap, tanpa karbon dioksida, mereka bersih, lingkungannya bersih karena listrik kendaraannya tidak mengeluarkan karbon. Akan tetapi kalau kita melihat dari segi pembangkit, yaitu beralihnya ke pembangkit karbonnya di tempat-tempat tertentu, yaitu tempat-tempat pembangkitan, yang itu menjadi PR bersama kan. Maka dalam upaya kelestarian lingkungan ini, pembangkit-pembangkit itu harus benar-benar peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai pembangkit-pembangkit itu tidak peduli sama lingkungan, karena asap ya, steam yang keluar daripada produksi yang ada di PLTA, PLTU, di pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan fosil, itu harus diperhatikan lingkungannya. Karena apa? Lingkungan itu adalah salah satu yang harus dijaga supaya bersih, sesuai dengan pengejawantahan daripada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, yaitu ketenaga listrikan, yaitu salah satunya adalah listrik ramah lingkungan. Nah, itu ramah lingkungan di sini adalah bahwa cerobong-cerobong keluarnya steam karbon monoksida itu jangan sampai nanti mengganggu kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, membunuh hewan-hewan dan seterusnya, itu yang menjadikan nanti kerusakan alam itu akan merajalela. Itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, yang saling monitor lah, saling monitor, kemudian saling mengingatkan, saling menjaga keadaan, saling mensupport supaya sama-sama menjadi kebutuhan yang sama-sama berkesinambungan. Memang kalau risikonya adalah ketika kendaraan listrik itu memang bersih, risikonya karbon-karbonnya itu beralih kepada pembangkit yang masih menggunakan fosil. Maka pemerintah dalam hal ini, saat ini pemerintah Indonesia itu sudah ada pembangkit baru lagi, namanya pembangkit hidrogen. Maka hidrogen ini yang harus kita dukung. Salah satunya harus kita dukung karena ini berbasis air. Air diproduksi, outputnya itu adalah bisa berupa listrik, kemudian tidak mengeluarkan karbon, akan tetapi mengeluarkan yang namanya H2O. Dan H2O itu tidak berbahaya untuk udara, apalagi untuk manusia nggak berbahaya, dan itu sifatnya bersih. Kemudian PLTS juga sifatnya bersih karena tidak mengeluarkan karbon, dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi bahan baku daripada pembangkit pengganti fosil. Target utama PLN tahun 2025 sampai 2030 mengenai RUPTL, PLN itu harus benar-benar terwujud. 76% pembangkit di Indonesia harus beralih kepada energi baru terbarukan. Itu Mbak Nadia.
1: Baik, Pak Habibie, karena ini waktunya juga terbatas ya Pak. Terakhir Pak, untuk pertanyaannya mengenai pesan ataupun harapannya kepada pendengar saat ini, mungkin juga bisa diberikan tips-tipsnya apa yang perlu dipersiapkan sejak sekarang agar nantinya juga pertumbuhan kendaraan listrik Indonesia ini bisa benar-benar berjalan seiring dengan ketahanan energi dan juga target transisi energi kita ini seperti apa, Pak Habibie? Silahkan.
0: Baik Mbak Nadira, Bapak, Ibu, teman-teman pendengar RRI seluruh Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Saya cuma berpesan bahwa kendaraan listrik adalah peluang besar bagi Indonesia menjadi Indonesia bersih. Tetapi pertumbuhannya harus diikuti oleh listrik yang handal, aman, ramah lingkungan, kemudian infrastruktur pengisian yang merata, jaringan yang kuat, ya, jaringan transmisi, distribusi itu harus kuat, dan sumber energi yang semakin bersih. Jika seluruh aspek tersebut direncanakan secara terpadu, maka kendaraan listrik bukan menjadi beban bagi sistem kelistrikan, melainkan dapat menjadi bagian yang terpenting dari ketahanan energi dan transisi energi nasional secara merata. Harapan kami adalah tidak hanya masyarakat yang ada di kota-kota besar yang bisa menikmati kendaraan listrik, akan tetapi masyarakat di daerah-daerah kabupaten, mereka yang daerah-daerah pinggir juga bisa menikmati kendaraan listrik dan bisa menikmati listrik secara universal. Jadi target itu harus benar-benar dirasakan oleh semua komponen masyarakat, baik itu di kota besar maupun di daerah pedesaan maupun di daerah pinggiran-pinggiran yang lainnya. Maka kita harus bersama-sama menyukseskan program pemerintah melalui Kementerian SDM, melalui RUPTL, PLN tahun 2025-2034, yaitu tentang peralihan energi fosil menjadi energi baru terbarukan sampai mencapai target 76% di tahun 2034 yang akan datang. Seperti itu Mbak Nadir.
1: Baik, terima kasih Pak Habibie atas informasinya ini juga. Semoga informasi ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun ekosistem kendaraan listrik yang bisa terintegrasi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri. Terima kasih Pak Habibie. Kita mengobrol di lain kesempatan ya.
0: Iya, terima sama-sama Mbak Nadira.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena nanti di segmen kedua ya, kita akan lanjutkan bersama dengan narasumber kita, yaitu Ketua Forum Daya Tarik Wisata atau DTW Kabupaten Magelang, Bapak Edward Alfia. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dialog sembarang pagi ini, kita akan update dulu satu informasi mengenai KPU dapat dana hibah sebesar 500 juta. Selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami, Rahma. Rahma, silakan informasinya.
1: Ya, Nadira dan juga pendengar, pemerintah Kota Semarang memberikan hibah sebesar 500 juta rupiah kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang. Dana tersebut sebelumnya diajukan pada tahun lalu dan telah cair pada awal 2026 ini. Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini mengungkapkan jika penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan yang masuk skala prioritas seperti sosialisasi dan dukungan data pemilih, seperti pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas, sosialisasi dan kekelurahan yang angka pemilihnya rendah pada pemilu 2024 lalu. Dan tidak hanya itu, Zaini juga mengungkapkan pihaknya juga memfasilitasi partai politik untuk menyampaikan, mengenalkan visi-misinya ke masyarakat lewat siaran siniar. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar update informasi mengenai KPU dapat dana hibah sebesar 500 juta bersama reporter kami, Rahma.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Semarang Menyapa dengan topik mendorong ekosistem kendaraan listrik, memperkuat transisi energi dan daya saing pariwisata. Kalau tadi pendengar di segmen pertama sudah terhubung dan juga kita sudah mengobrol bersama dengan pengamat kebijakan energi, sekarang pendengar di segmen kedua kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber Ketua Forum Daya Tarik Wisata atau DTW Kabupaten Magelang, Bapak Edward Alfian. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alfian.
1: Waalaikumsalam Mbak Nadira, semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Alfian. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Alfian, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mbak Nadira.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Alfian ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan kami ingatkan juga pendengar, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Alfian, ini Kabupaten baik. Magelang sedang mendorong penambahan SPKL ya di berbagai wilayah yang kita ketahui. Dari perspektif pariwisata, Pak Alfian, bagaimana ini Anda melihat langkah hari ini?
1: Ya, kami sangat mengapresiasi untuk pemerintah Kabupaten Magelang dalam ini Pak Bupati yang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka untuk menyiapkan SPKL, stasiun pengisian kendaraan listrik di daya tarik wisata. Ini salah satu langkah strategis yang kemudian bagi kami pelaku wisata ini sangat menguntungkan bagi kami karena ini peluang membuat SPKL ini salah satu upaya untuk menyediakan pengunjung pengguna mobil listrik agar kemudian mereka mau berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Kami sangat mengapresiasi langkah ini, langkah yang strategis ini, harapan kami nanti ini akan merambah terus ke destinasi wisata yang lain. Selama ini yang sudah dibangun SPKL, stasiun pengisian kendaraan listrik ini, ada di TIC. TIC ini salah satu tempat Tourism Information Center yang dimiliki di Disparpora Kabupaten Magelang. Ini salah satu tempat strategis untuk menuju di kawasan Borobudur. Ini juga sangat memudahkan para pengunjung wisatawan yang datang ke Magelang untuk melakukan wisata bagi pengguna kendaraan listrik. Pemkab juga sudah memasang bekerjasama dengan pihak ketiga di beberapa tempat, di salah satunya juga di destinasi wisata Taman Rekreasi Mendut, juga ada di GOR, ada di beberapa dinas dan Pemkab sendiri.

0: Itu Mbak. Mbak Tida.
1: Iya, dan kita juga tahu ya Pak Alfian, ini Magelang punya banyak sekali destinasi wisata, bukan hanya Borobudur ya Pak Alfian. Ini seberapa
0: Betul,
1: penting
0: betul.
1: kemudahan akses dan juga transportasi bagi perkembangan destinasi-destinasi tersebut, Pak Alfian?
0: Ya, kami dengan adanya SPKL yang diinisiasi oleh Pemkab, kami dari pelaku wisata sangat mengapresiasi dan mendukung. Dan kami berharap nanti SPKL ini bisa diperluas di kawasan wisata-wisata yang ada di kawasan di Kabupaten Magelang. Kami di Ketepas ini juga siap untuk bekerja sama untuk mendirikan SPKL. Tentunya terus kami juga ada di kawasan Etalawan Jawa, dan kemarin disampaikan Pak Bupati juga akan mendorong SPKL ini akan dilebarkan, disebarkan di kawasan destinasi wisata di pinggiran di Kabupaten Magelang. Harapan kami nanti destinasi-destinasi utama di pinggiran ini nantinya akan dibangun sesegera mungkin, dibangun SPKL ini Mbak Nadira.
1: Dengan banyaknya wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik ya Pak Alfian, apakah juga dengan keberadaan SPKL ini bisa menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan Pak Alfian?
0: Betul, bagi pengguna kendaraan listrik itu salah satu hal yang paling utama adalah keberadaan SPKL ini. Tentunya dengan adanya SPKL ini salah satu upaya baik pemerintah bekerjasama dengan pengelola daya tarik wisata untuk bagaimana menarik kunjungan wisata ke tempat yang mereka kelola. Karena tanpanya ada SPKL ini nanti pengguna kendaraan listrik juga akan berpikir panjang ketika mau berkunjung di kawasan Magelang. Tetapi nanti kalau di Magelang sudah ada SPKL-nya banyak, nanti baterai swab-nya juga sudah banyak, penukaran baterainya banyak, otomatis pengendara calon wisatawan yang menggunakan mobil listrik ini tentunya akan merasa aman dan nyaman di berwisata di kawasan destinasi di Kabupaten Magelang.
1: Kalau juga SPKL-nya nantinya juga tersedia di sekitar kawasan wisata, ini apakah juga peluang ekonominya yang bisa muncul bagi masyarakat dan juga pelaku usaha di sekitar destinasi ini seperti apa, Pak Alfian?
0: Ya, tentunya hari ini negara sedang berupaya untuk beralih teknologi ke listrik. Tentunya ketika nanti banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik, ini di destinasi wisata ada SPKL, ada swab baterai, penukaran baterai. Ini tentunya kunjungan wisatawan bagi pengguna kendaraan listrik ini akan semakin banyak. Otomatis ketika nanti pengunjungnya banyak, ini masyarakat, pengelola wisata juga akan merasakan dampaknya kunjungan wisata tersebut. Dan yang paling penting dari keberadaan SPKL ini adalah nanti juga sebagai upaya untuk mendukung green tourism. Jadi wisata hijau, wisata berkelanjutan, dan itu sangat-sangat mendukung keramah taman lingkungan dari yang mengurangi emisi. Jadi nanti di daya tarik wisata itu juga udara terjaga, lingkungan terjaga, begitu Mbak Nadira.
1: Ini juga bisa memperkuat ya Pak citra Kota Magelang menjadi salah satu tujuan wisata yang ramah lingkungan ya Pak Alfian ya.
0: Betul, betul Mbak Nadira.
1: Lalu dari sisi pelaku pariwisata sendiri, Pak Alfian, apa yang mungkin perlu dipersiapkan agar kendaraan listrik yang hadir ini tidak hanya berhenti pada fasilitas pengisian daya, tapi juga bisa terintegrasi dengan layanan wisata?
0: Ya, kami berharap agar kemudian pengguna kendaraan listrik ini bisa mengakses fasilitas daya tarik wisata, kami berharap memang SPKL ini berada di dalam daya tarik wisatanya. Artinya ketika pengunjung itu akan mengisi daya listriknya, ketika itu ada di daya tarik wisata, otomatis mereka juga akan masuk di daya tarik wisata tersebut. Tentunya ketika sudah masuk, para pengelola juga akan mendapatkan keuntungan dari pembelian tiket, nanti UMKM, pengelola masyarakat sekitar, Bodaris. Ketika banyak kunjungan wisatawan dari pengendara listrik itu datang di kawasan wisata itu, mereka juga akan mendapatkan penghasilan dari apa yang dibelanjakan oleh pengunjung atau wisatawan tersebut, Mbak Nadir.
1: Baik, Pak Alfian, ini sudah ada satu pendengar yang bergabung di WhatsApp. Ini pertanyaan dari Mbak Tiara ya. Ini pertanyaan mengenai, Pak Alfian, apakah informasi mengenai ketersediaan SPKLU nantinya perlu dimasukkan dalam promosi wisata Magelang, misalnya melalui media sosial ataupun situs pariwisata, supaya nanti wisatawan bisa merencanakan perjalanannya dengan mudah. Apakah sudah ada inovasi tersebut, Pak Alfian?
0: Sudah. Ini kami juga sudah mengejot informasi itu. Kita bekerja sama dengan teman-teman pegiat media sosial. Kami sudah menyebarkan, mempromosikan, mensosialisasikan beberapa destinasi wisata yang sudah ada stasiun pengisian kendaraan listriknya. Agar kemudian orang, karena gini Mbak, sama seperti halnya orang-orang menggunakan kendaraan, kalau tidak ada energi yang dipakai kan mereka juga akan takut menuju ke destinasi itu. Betul. Otomatis ketika destinasi wisata di Kabupaten Magelang ini sudah tersedia SPKL-nya, orang-orang yang pengguna, calon wisatawan pengguna kendaraan listrik itu, tentunya mereka akan lebih mantap, yakin untuk berwisata di destinasi wisata Kabupaten Magelang. Nah nantinya setiap ada update penambahan SPKL, tentunya kami akan bekerja sama dengan teman-teman media, baik cetak, elektronik, dari radio, dari pegiat medsos, untuk menyampaikan informasi tersebut. Agar kemudian informasi mengenai keberadaan SPKL ini bisa diterima oleh calon wisatawan pengguna kendaraan listrik.
1: Lalu sejauh ini bagaimana Pak Alfian untuk tanggapan dari masyarakat mengenai inovasi yang sudah dikembangkan ya dari teman-teman untuk meningkatkan pariwisata terutama di Kota Magelang? Tanggapannya seperti apa Pak Alfian?
0: Ya, masyarakat sangat cukup antusias, sambutannya positif, karena itu memang yang dibutuhkan oleh pengguna kendaraan listrik. Jadi masyarakat ini sangat antusias bagi pengguna kendaraan listrik untuk datang ke destinasi, karena kita sudah menyediakan itu. Jadi kami kemarin sempat beberapa kali ketemu dengan pengguna SPKL tersebut. Mereka sangat apresiasi terhadap kita, baik pemerintah Kabupaten Magelang maupun pengelola daya tarik wisata, karena mereka merasa nyaman ketika mau berkunjung. Mereka untuk ngecas, untuk pengisian daya listrik itu, mereka sangat terjamin. Nah, ini salah satu upaya dari pemerintah maupun pengelola daya tarik wisata menjamin keamanan, kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik.
1: Baik, tentunya juga dengan inovasi tersebut tidak lepas ya Pak dari tantangan yang sudah dilalui dari teman-teman yang saat ini berusaha untuk meningkatkan pariwisata terutama dalam kendaraan listrik ini. Terutama untuk tantangan yang mungkin muncul Pak Alfian ketika infrastruktur ini dari kendaraan listrik mulai diarahkan ke lebih banyak kawasan wisata, terutama destinasi yang berada di daerah pegunungan ataupun cukup jauh dari pusat kota. Ini tantangannya seperti apa Pak Alfian ya? Tapi ditahan dulu, ini kita akan sambungkan ke satu pendengar yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon ya. Ini kita akan sambungkan terlebih dahulu setelah ini ya.
0: Baik.
1: Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang akan bertanya, kita masih akan ada waktu ya. Untuk Anda yang bergabung, untuk Anda bisa menghubungi kami ataupun bisa melalui live komentar di RRI Digital. Baik, Pak Alfian, sepertinya ini pendengarnya terputus ya, ataupun ada kendala untuk terhubung bersama kita. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan mengenai tantangannya Pak Alfian ini mengenai kendaraan listrik yang mulai diarahkan ke banyak kawasan wisata, terutama destinasi yang berada di daerah pegunungan ataupun cukup dari pusat kota. Ini tantangannya seperti apa Pak Alfian?
0: Ya, memang topografi Magelang ini, untuk Kabupaten Magelang ini kan, kita banyak destinasinya ada di lereng maupun di pegunungan. Tetepas, salah satunya itu kan dia juga ada di Sawangan, dan di puncak, di bukit, yang memang daya jangkauannya dari kota kurang lebih sekitar 15 km. Nepal Van Java itu juga sama, Telomoyo. Artinya banyak destinasi wisata di Kabupaten Magelang ini menyuguhkan pemandangan alam yang berada di kawasan gunung. Nah, ini tentunya ketika nanti destinasi belum memiliki SPKL, ini akan menjadi tantangan kita. Tidak mungkin nanti pengunjung dengan mobil kendaraan listrik akan datang ke sana. Nah, ini menjadi sebuah peluang. Satu, menjadi peluang bisnis dengan adanya SPKL tersebut. Yang kedua, dengan adanya SPKL di daya tarik wisata yang berada di pegunungan ini menjadi daya tarik atau magnet utama pengunjung pengguna kendaraan listrik untuk datang berwisata di daerah-daerah wisata yang sebagian besar di Kabupaten Magelang ini ada di pegunungan. Tantangannya itu, Mbak. Tantangannya itu. Jadi, sementara ini pemerintah Kabupaten Magelang sudah bekerja sama di TIC. Tentunya TIC itu menjadi sebuah tempat strategis untuk menuju kawasan Borobudur, ada di Taman Rekreasi Mendut, terus ada di Stadion Amerta, dan di Pemkab sendiri ada dua. Nah, kami berharap nanti segera mungkin baik pemerintah daerah maupun pengelola daya tarik wisata ini berinovasi, berkreativitas untuk segera mengadakan atau bekerjasama dengan pihak penyedia layanan SPKL tersebut, Mbak Nadira.
1: Baik, Pak Alfian, karena ini waktunya terbatas ya, terakhir Pak Alfian untuk pesan disampaikan kepada pendengar ini, bagaimana Pak Alfian untuk melihat peluang ke depannya jika kendaraan listrik ataupun infrastruktur pengisian daya dan juga destinasi wisata Magelang bisa dikembangkan secara bersama-sama. Ini seperti apa, Pak Alfian?
0: Ya, kami dari pengelola daya tarik wisata, khususnya di forum daya tarik wisata, sangat mendukung dan kami siap bekerja sama, siap bersinergi, berkolaborasi baik dari dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga dalam rangka untuk menyediakan SPKL, stasiun pengisian kendaraan listrik, maupun baterai swap atau penukaran baterai. Hal ini karena fasilitas ini adalah salah satu yang dibutuhkan khususnya untuk pengguna kendaraan listrik agar kemudian mereka mau berwisata di kawasan wisata yang kita kelola. Jadi bagi pengelola daya tarik wisata, ayo kita bareng-bareng bagaimana menyambut kemajuan zaman ini, kita bersama-sama baik dari pihak ketiga untuk memaksimalkan, mengoptimalkan keberadaan SPKL ini. Dan harapannya kami dengan nanti ini SPKL ini sudah merata di Kabupaten Magelang, kami berharap pengguna kendaraan listrik juga akan merasakan nyaman untuk berkunjung di kawasan wisata, di destinasi wisata di Kabupaten Magelang.
1: Baik, terima kasih Pak Alfian atas informasi dan juga pandangannya bersama kita pagi hari ini. Semoga dengan informasi ini dan juga inovasi yang sudah dikembangkan bisa menambah daya tarik wisatawan ya Pak, terutama di kota Magelang dan juga sekitarnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Alfian, sukses selalu ya, kita mengobrol di lain kesempatan.
0: Siap, terima kasih juga Mbak Nadira dan RRI Pro 1 Semarang.
1: Baik, terima kasih Pak Alfian. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetap bersama kami di 8 Bar FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Jono, mau kemana mas hujan-hujan begini?
1: Oh, ini Wat, aku mau mancing di sana, di dekat hulu sungai. Mumpung lagi hujan loh, siapa tahu nanti dapat ikannya lebih banyak.
0: Hah? Hulu sungai? Jangan mas, bahaya loh. Nanti bisa-bisa yang datang malah buaya. Jangan mancing deh mas. Takut tahu Mas Jono kebawa arus sungai.
1: Apaan sih kamu Wat? Aman kok. Mancing saat hujan emang risikonya lebih tinggi. Tapi tenang aja, soalnya aku kan udah berpengalaman.
0: Tetap aja bahaya mas. Gimana kalau nanti tiba-tiba terjadi banjir bandang, tanah longsor, atau bencana alam lainnya? Apa Mas Jono gak takut?
1: Eh, iya juga ya Wat ya. Waduh, aku gak kepikiran tadi. Maaf ya, maaf. Ya udah deh, aku nunggu hujannya reda dulu aja.
0: Nah, gitu dong, Mas. Hobi memancing itu boleh, tapi memastikan keselamatan diri itu lebih penting, Mas. Lebih baik dapat ikan sedikit tapi aman dan selamat daripada dapat ikan banyak tapi taruhannya nyawa sendiri. Hayo,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai tautan program undian berhadiah BPD Jateng 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan program undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Jateng tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @BankJateng, perusahaan yang mengingatkan untuk tidak mudah mengklik tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Bank Jateng. Melansir dari detik.com, diketahui bahwa Bank Jateng telah melakukan pengundian hadiah untuk periode 2 tahun 2025 dan periode 1 tahun 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026. Syarat mengikuti undiannya adalah dengan meningkatkan saldo tabungan, bukan melalui akses tautan tertentu. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081 66 66 886 atau Instagram

0: @pro1fmg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
1: Halo RRI, pendengar Anda masih bersama kami ya, dan ini kita juga sudah mendengarkan ini ya, Halo RRI tadi ya, dan pastinya pendengar hari ini Nadira tidak sendirian.
2: Ada siapa Nat?
1: Ada Fahri. Seperti biasa di hari Jumat ini.
2: Pagi Nadira.
1: Selamat pagi. Gimana Fahri kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Dan dari Kendal cukup apa ya, cukup tenang,
1: adem ya.
2: Lintas cukup adem gitu ya, tidak sepanas biasanya. Walaupun jam 8 kan biasanya kan sudah menyengat
1: ya.
2: Tadi tidak. Karena emang langitnya sudah ketutupan apa, awan gitu ya. Jadi ini berkah untuk kita semua tentunya. Semarang semalam itu diguyur hujan. Ya. Nadira semalam jadwal apa?
1: Kehujanan malah, kita main sama Ima juga.
2: Oh, kehujanan malah ya.
1: Pulangnya hujanan, tapi untung ini ya.
2: Gimana?
1: Jadi gak terlalu apa ya, gak terlalu panas juga malam-malam. Tapi lebih ke gerah.
2: Lebih
1: tapi gerahnya tuh gerah yang dingin gitu lah ya.
2: Iya, gerahnya gerah yang dingin.
1: Gimana tuh pendeskripsinya ya?
2: Itu emang kalau biasanya tanda-tanda mau hujan itu temperatur udaranya naik dulu. Jadi bikin gerah. Nah setelahnya gak tahu semalam tuh apa namanya, menurut pekabaran dan memang saya cek sendiri tadi, wah jalan-jalan sudah mulai basah ya. Ini tentunya kembali lagi kita harus syukuri bersama ya, untuk teman-teman semua, pendengar semuanya, karena ya siapa tahu ini menjadi awal gak sih Nat? Awal untuk kita memasuki musim penghujan ya. Karena kalau misal kita berbicara tentang kemarau, apalagi kekeringan, belum lagi karhutlah.
1: Ini juga kemarin banyak sekali ya Fahri ya, beredar informasi mengenai kebakaran. Ini juga pastinya dengan adanya hujan, semoga bisa menangani, bisa mengantisipasi adanya dari kebakaran hutan sendiri.
2: Ya, semoga bisa kembali memulihkan ekosistem ya. Kalau kita lihat di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, di Jambi dan banyak daerah lainnya, itu kan apa ya, bahkan tanah digesek pun keluar apinya. Ada videonya beredar kemarin ya. Ini ya semoga menjadi pertanda yang baik ya untuk sahabat pendengar semuanya. Supaya nanti di musim penghujan kita bisa kembali apa namanya, menghirup udara yang lebih segar. Ya, terus juga lingkungan lebih sehat lagi, lebih asri lagi. Dan di Halo RRI ini seperti biasa ya, untuk pendengar semuanya silahkan saja untuk Anda yang nanti mau berkabar, berkabar atau mengeluh atau menyampaikan apresiasi,
1: boleh sekali ya, terkait pelayanan publik, boleh sekali pendengar kepada kami ya, kirimkan saja ke WhatsApp kami ke 0816666886, ataupun kalau mau telepon langsung bisa langsung ke 0248 3316686, ataupun di live kolom chat,
2: live chat di
1: RRI Digital. Kita tunggu ya pendengar, hanya di Halo RRI.

0: Apa itu ABC dalam penanganan dasar stroke menurut Dr. Yudhistira Prakoso, SPBS?
1: Ada yang istilah namanya ABC. ABC itu airway, breathing, dan circulation. A itu maksudnya airway itu jalan nafas. Pastikan pasien yang ketika kita duga serangan stroke, kan biasanya nggak sadar atau apa, jalan nafasnya kita bebaskan. Jangan sampai lidahnya itu kan kadang ke belakang. Nah, jadi ketika lidah ke belakang, otomatis dia menutup jalan nafas. Nah, kemudian yang B itu breathing. Kita lihat pola nafasnya gimana ini. Apa pasiennya masih ada nggak nafasnya nggak? Nah, itu kita sebisa mungkin kita tangani. Kalau misalnya bagus, kalau bisa zaman sekarang suka banyak oksigen yang portable atau apa. Nah, itu kan kalau ya buat konser-konser itu kan suka ada yang bisa-bisa. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Yang ketiga, C itu circulation. Circulation itu menyangkut tensi dan nadi. Ya kalaupun susah lah, tensi kita sulit, ya nadinya lah kita raba. Apakah memang masih apa, denyutnya masih baik dan tidak jarang-jarang. Nah, itu bisa. Pokoknya stabilkan tiga itu selagi menunggu ambulans terdekat. Dan yang penting,

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, masih bersama kami ya pendengar. Kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin membagikan apakah ada keluhan ataupun apresiasi nih mengenai pelayanan publik. Kami masih akan tunggu untuk Anda.
5: Atau kalau mau menyampaikan informasi tentang apapun itu ya, pelayanan publik atau apapun yang berkaitan dengan urusan publik, ya silakan saja gitu ya, tidak harus keluhan, tidak harus apresiasi. Atau ada gelaran baru juga silakan gitu ya. Acara baru gitu ya, ya silakan saja. Nanti kami beri kesempatan ya. Yang di WhatsApp ada yang sudah bergabung apa belum, Nadira?
4: Ini sudah ada satu ya. Okay. Ini juga melaporkan bertanya kepada kita.
5: Dari
4: juga
5: siapa? Fahri.
4: Ini coba aku cek dulu dari Mbak Ani.
5: Okay.
4: Dari Mbak Ani ini juga bertanya,
5: gimana
4: mengenai proses laporan BPKB yang hilang dicuri pencuri.
5: Dicuri pencuri.
4: Iya, sedangkan syarat pelaporan harus ada iklan di media. Bagaimana cara saya bisa ikut iklan di RRI ini? Nah, ini juga penting ya. Karena di RRI Semarang ini juga menyediakan layanan untuk Anda yang kehilangan surat-surat penting. Contohnya seperti BPKB ataupun STNK itu juga bisa ya.
5: Jadi Mbak Ani ini baru-baru ini kehilangan BPKB karena dicuri. Ya, oleh pencuri.
4: Oleh pencuri.
5: Oke, dan mau apa namanya melaporkan, tapi harus ada syarat terkait dengan pengiklanan di media.
4: Betul.
5: Ya, boleh nanti kita kirimkan untuk narah hubung dari RRI ya. Terima kasih. Ini menjadi salah satu contoh juga ya, barangkali untuk pendengar semuanya yang punya permasalahan serupa, ya silakan saja, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi nomor WhatsApp Pro 1 Semarang ya.
4: Iya.
5: Karena kan biasanya juga ada yang kehilangan STNK. Nah, itu kami beritakan juga, kami informasikan juga, bahkan tidak hanya STNK, kadangkala juga pemanggilan sidang.
4: Iya.
5: Itu juga kami sediakan ya pendengar.
4: Iya.
5: Ya.
4: Apapun pendengar ya, untuk meningkatkan dari pelayanan terutama di masyarakat, kami juga pasti menyediakan. Kalaupun Anda juga ingin datang, karena hari Jumat RRI ini WFH ya, Fahri. Ya, kalau mau datang langsung bisa di hari Senin pendengar.
5: Betul, ya.
4: Betul ya,
5: Senin sampai Kamis
4: saja.
5: Nanti kami layani secara langsung di kantor RRI Semarang tentunya ya. Masih kami tunggu atensinya pendengar. Untuk Anda yang nanti mau bergabung, silakan saja hingga jelang pukul 10 di Halo RRI.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-6666-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI dan Fahri dan juga pendengar ya, sambil kita menunggu atensi pendengar untuk menyampaikan informasi mengenai keluhannya dan juga apresiasinya, kita akan update dulu karena ini sudah terhubung bersama dengan reporter kami Lucky ya, kan memberikan informasi mengenai penanganan pemadaman kebakaran TPA Jati Barang mendapat apresiasi masyarakat Semarang. Selengkapnya akan dilaporkan bersama Lucky. Lucky, silakan informasinya.
5: Baik pendengar, masyarakat menyambut antusias cukup, mengapresiasi cukup tinggi terkait dengan penanganan kebakaran di TPA Jati Barang yang terjadi pada 30 September lalu, dan saat ini telah selesai dipadamkan dan upaya pendinginan juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini dilaksanakan oleh di bawah penanganan damkar dan beberapa instansi lain yang berkaitan dengan kebakaran tersebut. Penanganan kebakaran ini terjadi pada 30 September. Metodenya dari tim gabungan melakukan metode pendinginan, pengurukan, serta pemantauan teknologi melalui termal. Langkah penanganan yakni metode pemadaman dan pendinginan, gundukan sampah yang menyimpan bara ini dipindahkan menggunakan alat berat, disebar lalu disemprot air secara intensif. Bantuan bahan pemadam dari PT Pertamina mengirimkan 200 liter foam atau busa pemadam membantu melumpuhkan bara di dalam tumpukan sampah, kemudian penggunaan teknologi termal, tugas menggunakan teropong dan drone termal dari Satbrimob Polda Jawa Tengah untuk mendeteksi titik panas atau bara api yang disembunyikan atau mas kami yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah. Pengamanan wilayah dan kesehatan, ini pembentukan posko dapur umum, layanan kesehatan ambulan hebat, serta penyiraman jalan di sekitar wilayah terdampak. Kesiapsiagaan 24 jam dan personal SOP tersebut. Demikian informasi yang bisa laporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Lucky atas informasinya dan tetap berhati-hati saat bertugas ya.
6: Iya, siap. Karena ada suara
4: tembakan ya. Kita juga kaget ternyata di sini ya.
6: Baik, terima kasih Lucky ya, untuk informasinya ya. Ini menarik Nadira, karena emang beberapa waktu lalu kan kita semuanya melihat ya di media sosial, viral juga, bahkan apinya pun menjadi apa namanya, angin puting beliung tapi api begitu.
4: Ini
6: tapi
4: juga
6: sekarang sudah dipadamkan ya.
4: Dan ini kemarin ya Fahri ya, untuk udaranya ini juga hampir ya menutupi kota Semarang. Kemarin juga yang harusnya panas awalnya warna biru, kemarin menjadi
6: agak
4: warna abu-abu
6: tipis ya. Karena yang ya selain tadi temperatur udaranya menjadi meningkat, polusinya juga makin berbahaya ya, karena ada mikroplastiknya yang tersebar ke sana kemari kan. Dan ini ada informasi lanjutan juga bahwasanya ternyata Pemkot untuk TPA Jati Barang ini ke depan di tahun 2027 akan diadakan yang namanya penataan ulang. Nah, ini tentunya sebagai rencana atau program untuk memitigasi jangka panjang ya. Ya harapannya semoga bisa terrealisasi sehingga nanti kejadian serupa ini bisa diminimalisir ya. Syukur kita, bisa dihindari.
4: Kita doakan ya, semoga bisa cepat terrealisasikan ya.
6: Baik.
4: Oke, kita juga masih akan tunggu pendengar untuk atensi Anda di Halo RRI pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI. Sebelum kita lanjutkan ya untuk membacakan beberapa atensi dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp, kita akan update dulu informasi cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Saat ini sudah terhubung bersama kami Prakirawan Herbuana yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Herbuana, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih Kak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 9 Oktober 2026 pukul 11 malam nanti dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada esok hari 10 Oktober 2026 pukul 6 pagi dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,9 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
4: Baik, terima kasih rekan Herbuana atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Iya. Okay. Sebelum ini ya Fahri kita
6: Sebelum kita akhiri.
4: Ini sudah ada satu pendengar juga yang tadi bergabung di WhatsApp belum sempat kita bacakan.
6: Dengan siapa itu Pak
4: ini
6: atau Bu siapa?
4: Dengan Pak Bagus Indira ya. Bagus Indira.
6: Bagus Nadira sepertinya.
4: Tapi mirip ya.
6: Pak Bagus gimana pesannya?
4: Ini menyampaikan kalau di depan rumah ada tiang listrik miring.
6: Untuk lokasinya?
4: Lokasinya belum dikasih tahu di mana ya.
6: Ini silakan saja Pak Bagus ya, nanti bisa kirimkan lokasinya ke WhatsApp-nya Pro 1 Semarang ya, biar nanti kalau misal ada follow up bisa kita bagikan ke stakeholder terkait ya. Betul. Untuk nantinya bisa menuju ke lokasi yang ada tiang listrik miringnya
4: miring,
6: itu.
4: Ya, biar agar segera diperbaiki ya.
6: Baik. Sudah cukup Nadira ya.
4: Sudah cukup.
6: Kita akhiri kebersamaan dalam Halo RRI. Terima kasih tentunya
4: ya,
6: untuk pendengar semuanya yang sudah mengirimkan atensinya. Nanti kita lanjut di Semarang Siang ini bersama siapa?
4: Bersama Fahri. Oke, dan baik, pasti saya juga harus pamit ya pendengar. Nanti akan ada Fahri yang akan menemani Anda di Semarang Siang ini. Saya pamit dulu, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang pada siang hari ini masih mengudara di FM 89 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Edisi hari Jumat pendengar 9 Oktober 2026 Semarang siang ini bersama saya Fahri Marlian yang nanti akan bertugas menemani Anda semuanya insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dengan beragam musik, beragam informasi yang sudah kami siapkan juga untuk menemani waktu istirahat siang Anda di hari Jumat ini. Kami tunggu atensinya pendengar untuk Anda yang nanti mau bergabung, silahkan saja ya, boleh kami terima line telepon 024-8316-686 atau WhatsApp Pro 1 Semarang, silahkan saja di 081-66-66-886 ya. Yang nanti mau bergabung melalui aplikasi RRI Digital, ini silahkan saja, kami tunggu atensinya di live chat Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar mengawali bersamaan kita dalam Semarang Siang ini Pro 1 RRI Semarang, akan kami sajikan satu segmen Indonesia Sehat yang mana pada Jumat siang ini akan kami siarkan untuk Anda satu siniar atau podcast dalam orkestra ya, obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang yang mana pada kesempatan ini akan kami sajikan untuk Anda sebuah topik atau obrolan yang nanti akan membahas terkait dengan kesehatan serviks.

0: sudah siap mengedukasi seluruh pemirsa YouTube RRI Semarang. Ketua IMESTRA, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Kompartemen Semarang Raya, Dr. Dr. Cipta Pramana, SPOG, Subspesialis Obstetrics. Kabar baik, sehat, Dr. Cipta?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak Silvi. Alhamdulillah sehat. Saya perempuan tentunya, Dok. Masyarakat perempuan juga luar biasa banyak di Indonesia. Atau mungkin kita lebih kecil lagi di Jawa Tengah ataupun di Semarang. Beberapa di sosial media banyak yang khawatir dengan adanya kanker serviks. Tapi kita edukasi dulu. Apa sebetulnya kanker serviks, Dok?
1: Ya, jadi istilah kanker ya. Kanker itu adalah suatu pertumbuhan dari sebuah jaringan yang pertumbuhannya tidak normal ya. Mm-hmm. Jadi pertumbuhan tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan di organ tersebut. Ya, di mana sel-sel kanker itu bisa menyebar ke organ-organ lainnya ya, sehingga menimbulkan suatu komplikasi ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara kanker serviks berarti sebuah kanker yang berada di serviks itu leher, mm-hmm. tapi yang dimasukkan di sini adalah leher rahim ya.
0: Leher rahim ya.
1: Jadi kanker pada leher rahim.
0: Oke, okay. Kanker itu kan banyak, Dokter Cipta. Ada kanker di seluruh organ tubuh di Indonesia. Kenapa kanker serviks itu bisa menjadi salah satu yang tertinggi penyebab kematiannya?
1: Ya, jadi kanker serviks ini secara epidemiologi ya, jadi memang merupakan kanker ginekologi atau kanker pada wanita ya, yang nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara. Jadi kanker serviks ini ya, jadi cukup banyak. Dan kenapa menimbulkan banyak kematian ya, dikarenakan pasien kanker serviks ini datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang stadiumnya sudah stadium lanjut.
0: Oh, terlambat.
1: Terlambat, jadi ya. Terlambat. Sehingga karena stadium terlambat, prognosisnya, jadi prognosis itu adalah harapan untuk sembuhnya juga sedikit ya. Semakin stadiumnya semakin tinggi, maka harapannya semakin rendah. Nah, itulah maka kenapa kanker serviks itu menimbulkan kematian, karena datang sudah dalam kondisi yang sudah parah.
0: Berarti kuncinya sebetulnya deteksi dini ya, Dok?
1: Ya, maka agar pasien-pasien kanker serviks itu datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang tidak parah atau stadiumnya awal ya, itu maka deteksi dini itu sangat penting.
0: Oke. Jadi kuncinya deteksi dini. Ya. Tapi sebelum itu, Dokter, range usia berapa nih yang memang mengkhawatirkan bisa terkena kanker serviks?
1: Jadi kalau kanker serviks itu utamanya mereka yang sudah aktif melakukan hubungan seksual.
0: Terutama berarti orang yang sudah menikah begitu ya?
1: Ya, sudah menikah, atau mereka yang belum menikah tapi sudah aktif. Kan aktivitas seksual kadang-kadang kan tidak menikah pun aktif banyak ini ya. Jadi
0: jangan ditiru ya.
1: jadi bukan mereka yang sudah menikah, tapi mereka yang sudah aktif melakukan hubungan seks.
0: Oke. Okay. Ya. Kita coba bedah lagi. Gejala apa mungkin yang harus diwaspadai perempuan-perempuan saat ini, atau mungkin deteksi dininya secara pribadi terlebih dahulu harus gimana, Dokter?
1: Ya, jadi gejalanya ya. Jadi kalau seorang wanita itu sudah menimbulkan gejala, berarti itu sudah kankernya sudah mulai, stadiumnya sudah mulai lanjut.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi malah terlambat kalau nggak ada gejalanya ya.
1: Jadi kalau kanker itu kan secara umum itu akan dirasakan, dirasakan keluhan itu kalau sudah mengganggu organ-organ lain, atau kalau sudah stadiumnya sudah lanjut. Nah, kembali lagi tadi gejala tadi, kalau pada khusus kanker leher rahim itu apa yang kita sebut sebagai kontak bleeding. Kontak bleeding itu terjadi perdarahan oleh karena sentuhan pada serviksnya. Misalnya waktu hubungan seks, setelah hubungan seks berdarah. Nah, itu salah satu tanda bahwa kemungkinan ada serviks yang sudah mulai terkena kanker itu. Yang kedua, keputihan, tapi keputihannya berbau busuk. Jadi keputihan itu apa, macam-macam.

0: macam-macam ya.
1: Ada yang tidak berbau, ada yang berbau amis, ada yang berbau anyir, ada yang berbau busuk. Nah, yang keputihan berbau busuk bercampur darah, ya itu merupakan salah satu gejala kanker serviks.
0: Oke. Itu. Kalau deteksi dini atau gejala tadi dirasakan itu sudah kategori terlambat. Ya. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan, Dok.
1: Ya, jadi tugas kita ya dari kesehatan termasuk stakeholder dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, termasuk mungkin RRI juga itu sebagai bagian yang turut berkontribusi di dalam mencerahkan masyarakat agar bisa screening. Nah, screening ini tujuannya adalah mendeteksi awal. Jadi sebelum terjadi kanker, ini sudah dari awal sudah kita deteksi dulu. Karena kanker itu tidak muncul dengan cepat ya, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.
0: Nah, bukan secara tiba-tiba ya.
1: Secara tiba-tiba. Nah, itu ada proses. Nah, ketika proses itu maka kita deteksi di situ. Nanti akan kita temukan namanya pre-cancer.
0: Pre-cancer.
1: Jadi kondisi sebelum terjadi kanker itu sudah ada, nanti ada. Ya, nanti kalau sudah pemeriksaan ada yang istilah displasia ya, ada displasia ringan, sedang, berat, kemudian baru ke kanker. Lah, ketika di dalam deteksi dini itu sudah diketahui ada istilah bibit-bibit ya, atau ada gejala yang mengarah ke kanker, sudah bisa diantisipasi. Jangan sampai terjadi kanker betulan. Itu maksudnya seperti itu.
0: Oke, screening seperti itu kalau kita lihat berarti di Indonesia masih kategori rendah, Dokter.
1: Ya, ini yang jadi masalah ya di Indonesia itu. Sebetulnya kanker serviks itu merupakan salah satu kanker yang bisa dideteksi, yang bisa dihindari sebetulnya.
0: Betul, betul.
1: Nah, suatu penyakit yang bisa dihindari tetapi kejadiannya malah sangat banyak. Nah, ini kan suatu ironis.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Maka memang harus dilakukan deteksi dini ya, yang biasa dilakukan di masyarakat adalah dengan pemeriksaan IVA test.
0: Betul.
1: Atau pap smear.
0: Pap smear.
1: Pap smear itu.
0: Ada tidak mungkin efek samping ketika melakukan tes-tes tersebut, Dokter?
1: Tidak ada ya.
0: Aman berarti
1: aman,
0: ya.
1: Aman, sangat aman. Jadi pemeriksaan pap smear itu kan hanya kita mengambil lendir dari serviksnya. Kalau IVA test kita memberikan olesan cairan asetat di serviksnya sehingga tidak ada keluhan atau masyarakat nggak perlu takut
0: ya sebetulnya. Takutnya nanti kalau sampai kasir, Dok. Oke, Dokter Cipta, kalau berbincang mengenai kanker serviks tadi berarti kita harus edukasi lebih kepada masyarakat yang sudah melakukan aktivitas seksual ya, berarti ya. Di usia berapapun ketika sudah melakukan aktivitas seksual ada kalanya untuk screening.
1: Ya.
0: Itu berkala atau gimana, Dok?
1: Nah, nanti tergantung hasilnya ya. Kalau hasilnya itu negatif ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun baru periksa lagi.
0: Jadi
1: kalau hasilnya negatif dan mungkin tidak ada keluhan tertentu ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun. Tapi mungkin paling bagus malah 1 tahun sekali.
0: Untuk periksa, paling bagus ya, 1 tahun sekali.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boleh spill biaya nggak sih dok? Kira-kira berapa sih yang memang harus disiapkan masyarakat nih kalau mau tes seperti itu?
1: Nah, sekarang itu kan sering dari organisasi yang mengadakan pemeriksaan screening gratis ya, seperti kami dari Imesra dan POGI, ya perkumpulan obstetri ginekologi Indonesia Semarang kan beberapa waktu yang lalu mengadakan screening gratis. Ya. Jadi kita melakukan screening tidak perlu membayar ya. Jadi pemeriksaan itu adalah IVA test ya. Jadi pemeriksaan kita mengoleskan serviks ya dengan asam asetat, kemudian dilihat gambarannya. Ya. Jadi nggak perlu pemeriksaan laboratorium, sehingga untuk masyarakat banyak lebih bagus dengan pemeriksaan IVA test karena tidak perlu membayar. Tetapi kalau pap smear itu setelah kita mengambil lendir dari serviksnya itu harus diperiksa di laboratorium. Nah, itu perlu membayar. Jadi kalau untuk screening dalam masyarakat luas memang lebih bagus IVA test.
0: Lebih cocok IVA test ya. Pap smear itu lebih ke pribadi ketika memang mau ditelisik lebih lanjut gitu ya, dok ya.
1: Dan itu perlu butuh biaya untuk pemeriksaan laboratorium ya.
0: Berapa sih dok? 600, 700?
1: Wah, saya kurang tahu itu ya.
0: Nanti coba kita cek ya.
1: Nanti cek. Mungkin nggak terlalu mahal kalau pap smear ya.
0: Oh, tidak terlalu mahal. Ada yang perlu disiapkan tidak dokter ketika kita akan melakukan pemeriksaan nih?
1: Kalau pap smear ya mungkin 2 hari sebelumnya ya, itu jangan melakukan hubungan seks dulu. Terus kemudian jangan menggunakan sabun untuk daerah genital tertentu atau deodoran atau
0: bahan kimia ya, berarti
1: bahan kimia
0: ya.
1: Yang dimasuk ke kemaluan tersebut. Jadi agar menghindari hasil yang bias.
0: Jadi sebetulnya persiapannya juga cukup mudah. Cari yang gratis juga bisa ya kan. Jadi tidak ada salahnya untuk kita deteksi dini kanker serviks. Kita kembali ke kanker serviks. Ketika memang sudah masyarakat mendapatkan hasil tidak baik dengan tes tersebut, apakah memang bisa sembuh, dokter?
1: Ya, jadi begini. Deteksi dini tadi kan seperti awal kami sampaikan. Jadi kalau memang ada bibit ya, istilah bahasa Jawanya, ada sel-sel pre, namanya pre cancer ya. Jadi kondisi serviks sebelum terjadinya kanker, tetapi sudah mengarah mau ke sana kan gitu kan. Nah, itu bisa disembuhkan.
0: Bisa ya.
1: Bisa disembuhkan, dan bahkan kalaupun terjadi kanker betulan, nanti yang kita sebut sebagai kanker namanya stadium 0 ya, karsinoma in situ, itu masih bisa disembuhkan 100% sembuh. Nah, kalau pre-cancer biasanya hanya diapasi saja ya, kalau dia misalnya hanya displasia ringan atau displasia sedang itu pengawasan saja. Tapi kalau displasia berat mungkin ada terapi khusus ya untuk dilakukan kauterisasi ya, atau mengobati daerah serviks tertentu. Tetapi kalau tidak ada masalah ya hanya diawasi saja. Kecuali kalau sampai ke sudah ada bibit kanker
0: atau tadi ya. Tapi bisa mempengaruhi kehamilan tidak, Dokter Cipta?
1: Kalau di dalam kondisi pre-cancer tadi mungkin tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi kehamilan.
0: Jadi bagi perempuan yang sudah mungkin pernah mendapati kanker serviks dalam tubuhnya, tetap bisa hamil di kemudian hari ya dokter?
1: Masih bisa.
0: Jadi tidak perlu khawatir?
1: Tidak perlu khawatir.
0: Yang penting adalah deteksi dini.
1: Agar tidak kita temukan pasien-pasien kanker serviks yang sudah stadium lanjut, yang tadi akhirnya menimbulkan banyak kematian. Itu karena datang sudah lanjut ya. Kalau deteksi dini kan ini mau terjadi kanker ya, sudah kita antisipasi dulu sehingga tidak timbul kanker. Atau kalau ditemukan kanker masih stadium awal, itu masih bisa diobati dengan baik.
0: Tapi kalau kanker serviksnya ditemukan di saat perempuan itu sedang hamil, ada resiko-resikonya tidak dokter?
1: Ya, kalau sedang hamil nanti dilihat dulu hamilnya itu usia berapa, kankernya itu stadium berapa?
0: Ya,
1: itu masih dipertimbangkan. Kalau misalnya hamilnya sudah 9 bulan atau istilahnya aterm ya sudah dilahirkan saja.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kalau masalahnya, dia hamilnya baru misalnya 20 minggu. Kok ada kanker serviks, stadiumnya sudah lanjut, ya nanti ya tiba-tiba kan harus dikorbankan. Siapa yang harus dikorbankan? Karena kalau sudah kanker, kan butuh pengobatan.
0: Betul.
1: Nah, terapi pada kanker serviks kan ada namanya radioterapi, kemoterapi. Nah itu kan bisa mempengaruhi
0: janin. Ya.
1: Maka di dalam pengobatan menghadapi kasus tersebut dilihat dulu hamilnya usia berapa, kankernya stadium berapa, nanti baru di
0: dikoordinasikan lagi. Dokter, kalau aktivitas perempuan-perempuan saat ini, ada tidak yang mungkin harus dihindari agar tidak memicu adanya kanker, dokter?
1: Sebenarnya secara umum ya, jadi untuk menghindari kanker termasuk kanker serviks itu adalah pertama gaya hidup ya. Gaya hidup kan termasuk misalnya bagaimana kita makan itu harus bergizi. Terus kemudian olahraga, kemudian perlu vitamin, butuh istirahat ya, butuh healing, jalan-jalan.
0: Habis ini ya healingnya. Ya,
1: jadi gaya hidup itu nomor satu ya. Terus kemudian menghindari rokok, alkohol. Nah, itu merupakan secara umum menjaga kondisi itu agar imunnya akan baik. Karena kalau imunnya baik, penyakit-penyakit juga akan bisa ditolak, termasuk kanker serviks tadi. Jadi gaya hidup. Nah, gaya hidup satu lagi adalah pergaulan ya. Nah, seks yang bebas ya, berganti-ganti pasangan.
0: Tidak boleh.
1: Kan? Ya. Kalau main badminton
0: boleh ganti pasangan.
1: Tapi kalau bukan seks tidak boleh. Itu salah satu untuk menghindari agar tidak terjadi kanker serviks.
0: Ada yang mungkin saya sempat nonton di sosial media. Ada yang bilang, makanya jangan banyak makan ini, nanti bisa jadi kanker serviks. Tapi bisa ya dokter, kalau asupan makanan itu menyebabkan kanker, dokter?
1: Kalau untuk kanker serviks nggak akan disebabkan oleh makanan ya.
0: Tidak bisa ya, bukan konsumsi berarti ya.
1: Konsumsi, kecuali kurang makan ya. Kalau kurang makan ya badannya lemes, nanti kurang imunnya kurang ya, nanti bisa kena penyakit banyak.
0: Tapi kalau kurang makan sih jelas bukan saya ya dok. Nah, saya pernah juga mendengar ada vaksinasi HPV. Apa sih dok itu dok?
1: Ya, vaksinasi HPV ini adalah termasuk pencegahan ya. Pencegahan kanker serviks ada dua. Jadi pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Nah, vaksinasi HPV ini merupakan salah satu pencegahan primer. Ya, jadi pencegahan primer adalah bagaimana mencegah kanker serviks, tetapi jangan terkena virus atau infeksi HPV. Itu pertama, itu primer. Kalau sekunder yang tadi, sekunder adalah mendeteksi. Mendeteksi jangan sampai terjadi kanker yang sudah lanjut. Itu adalah pencegahan sekunder. Nah, termasuk gaya hidup tadi, tidak merokok, tidak seks bebas ya, tidak minum alkohol, olahraga, termasuk vaksinasi HPV adalah merupakan salah satu cara mencegah terjadinya kanker serviks.
0: Tujuannya masih sama.
1: Tujuannya sama. Tapi untuk yang primer, yang termasuk vaksinasi HPV tadi, mencegah seorang wanita jangan terinfeksi HPV. Kalau yang sekunder, mencegah jangan sampai terjadi kanker serviks yang lanjutan gitu, karena sudah dideteksi dari awal. Nah, kenapa demikian? Karena HPV itu merupakan etiologi atau penyebab penyebab dari kanker serviks tadi, dari infeksi
0: virus
1: HPV
0: tadi itu ya. Gitu. Berapa sebetulnya? Berapa kali wanita harus melakukan vaksinasi tersebut?
1: Banyak, dua kali ya mungkin.
0: Dua kali ya, dalam seumur hidup?
1: Ya, dalam seumur hidup.
0: Sebetulnya efektif mana dok? Dengan pap smear dan juga tadi pengetesan atau dengan vaksinasi HPV?
1: Beda ya, tujuannya beda. Tujuan vaksinasi adalah mencegah jangan sampai terjadi infeksi HPV. karena infeksi HPV ini merupakan penyebab terjadi kanker serviks.
0: Oke, oh jalurnya berbeda berarti ya.
1: Jadi kalau vaksinasi ini untuk mencegah jangan terjadi infeksi.
0: Betul.
1: Yang menyebabkan
0: kanker serviks.
1: Nah, kalau pap semir ini mendeteksi kalau dia terjadi infeksi, kan begitu?
0: Oh iya iya, ya, berbeda ya berarti.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau pap semir itu kalau kita mendeteksi seseorang kalau dia terjadi infeksi HPV kemudian terjadi kanker, kita sudah mengetahui dari awal.
0: Itulah pentingnya deteksi dini kanker serviks. Ya.

0: Radolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nih dokter, melihat banyaknya jajanan. Kita balik lagi ke masyarakat saat ini, anak-anak generasi muda. Kalau era saya dulu mau jajan mungkin setahun sekali. Sekarang jajanan di mana-mana dengan harga yang cukup terjangkau. Apakah itu menjadi gaya hidup yang harus dibatasi agar semakin kedepannya kanker serviks tidak semakin merajalela, dokter?
1: Secara langsung mungkin tidak ya, jajanan, makanan atau apa tidak. Tetapi kembali lagi tadi, kalau asupan makanan itu mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau malah mengganggu tubuh, nah itu kan nanti secara tidak langsung ya akan tubuh akan terganggu, terutama imunnya
0: ya,
1: atau menimbulkan penyakit tertentu, misalnya kebanyakan gorengan, terus kemudian kolesterolnya tinggi, atau makanan-makanan tertentu yang membuat kolesterolnya tinggi, itu kan menimbulkan penyakit yang sebenarnya tidak langsung ke kanker serviks.
0: Kalau dokter gitu. Cipta pernah tidak mendapati mungkin pasien yang usianya cukup muda ketika mendapati kanker serviks, atau mungkin sudah cukup senja? Ada perbedaan cara pengobatan, dokter?
1: Ya dulu pernah ya, jadi muda mungkin sekitar 20 tahun, tapi memang sudah aktif, sudah artinya sudah aktif seksual.
0: 20
1: ya,
0: tahun.
1: Pernah juga. Terus kemudian yang usia senja banyak ya, yang usia 60, 70 itu bisa kita temukan ya. Untuk terapinya tentu saja tergantung dari stadiumnya ya.
0: Oh, kembalinya bukan ke usia tapi dari stadiumnya ya.
1: Iya, dari stadiumnya. Stadium berapa ya sudah sesuai dengan apa namanya protap dari pengelolaan kanker serviks.
0: Oke. Kalau dari range usia, dokter, paling banyak di usia berapa, Dok?
1: Di atas 40 tahun.
0: Di atas 40 tahun.
1: Jadi kalau muda-muda jarang ini.
0: Muda, alhamdulillah ya.
1: Di atas 40.
0: Di atas 40. Berarti mereka datang kalau range presentasi ya, Dok. Ya. Itu mereka datang sudah terlambat atau memang bagaimana presentasinya?
1: Ya, sebagian besar sudah terlambat ya.
0: Sudah terlambat, makanya angka kematiannya ya, cukup tinggi ya.
1: Ya, itu karena udah terlambat.
0: Agak ngeri sih saya dengernya, karena sebetulnya saya pun secara pribadi sampai seusia begini juga belum pernah tes untuk screening ya, dokter ya. Ada tidak mungkin saran untuk pemerintah bisa dimasukkan ke program gratis atau gimana, dokter?
1: Saat ini kan ada program pemerintah ya tentang apa namanya?
0: Hadiah ulang tahun cek kesehatan itu ya?
1: Bukan.
0: Beda lagi. Apa lagi, dokter?
1: Jadi ada rencana dari pemerintah untuk pengendalian atau men-screening kanker ya.
0: Spesifik ya?
1: Spesifik, ada program termasuk kanker serviks ya. Jadi ada lima kanker yang utama, salah satunya adalah kanker serviks. Itu ada program. Nah, karena tahun 2023 itu dari laporan Departemen Kesehatan itu target dari apa namanya screening ya, IVA test tadi sekitar 70% atau 80% targetnya. Tetapi kenyataannya baru 7, sekian persen.
0: Jadi dari sangat, 70%? Ya,
1: sangat rendah sekali. Jadi sangat ironis. Ironisnya apa? Kanker ini bisa dicegah.
0: Betul.
1: Bisa dideteksi dari awal. Dan caranya mudah. Tetapi kenapa tidak
0: dimanfaatkan
1: target
0: ya?
1: Nah itu kan artinya ini tanggung jawab kita bersama lah untuk mencapai target itu.
0: Tapi kalau dokter melihat kondisinya, kenapa sih, dok? Kan ini gratis jelas ya. Ada wadahnya, tinggal jalan aja mungkin ke sana. Kenapa sebetulnya masyarakat ibarat kata enggan untuk memeriksakan diri, dokter?
1: Ada beberapa faktor ya. Faktor mungkin kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat akan apa namanya untuk screening ya. Termasuk Mbak Silvi juga kan. Artinya di dalam golongan ekonomi, sosial, pendidikan tinggi juga tidak semudah itu.
0: Betul.
1: Untuk melakukan screening.
0: Nah, tidak se-aware itu juga ya, dok ya.
1: Apalagi saudara-saudara kita yang berada di sosial ekonomi bawah. Satu, jadi kesadarannya memang belum ini, sehingga butuh edukasi. Edukasi ke mereka-mereka bahwa screening ini penting. Dan kemudian tidak membutuhkan biaya yang banyak, mudah, murah. Itu. Nah, terus kemudian persepsi, mungkin persepsi masyarakat itu, wah nanti kalau saya diperiksa, kalau saya ketahuan malah takut.
0: Iya sih, kadang saya masih mikir gitu sih dok.
1: Saya ketan takut. Nanti mah mending saya nggak usah periksa aja. Nanti kan sakit-sakit saja kan gitu. Ada yang seperti itu. Terus yang berikutnya adalah akses.
0: Akses, betul.
1: Saya pengen screening tapi kemana? Kalau pap smear harus bayar. Saya nggak punya uang dan tidak ditanggung BPJS. Nah, terus kemudian pusat layanan yang melayani screening itu siapa? Nah, sehingga beberapa hal ini yang kemudian screening atau deteksi dini kanker serviks jadi rendah.
0: Tidak berjalan dengan baik sesuai keinginan ya. Nah,
1: maka lewat podcast ini RRI yang mungkin ikut berkontribusi untuk mengajak masyarakat untuk ibu-ibu ya yang sudah menikah atau yang belum menikah tapi sudah aktif seksual, deteksi dini. Dan itu sangat murah ya,
0: sangat murah.
1: Mungkin tidak perlu bayar kalau di puskesmas mungkin ya.
0: Oh iya ya, coba nanti kita cek ya pemirsa ya, apakah memang di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya ini ada yang mungkin gratis ya kan. Atau organisasi, tadi Pak Dr. Cipta mengatakan di tempat saya juga, Imestra juga pernah kerjasama untuk gratis pemeriksaan kanker serviks atau IVA test tadi ya. Nah dokter, kita di menit-menit akhir, saya pengen juga masyarakat ikut terketuk hatinya. Angka kematian tertinggi kedua, tadi Dr. Cipta mengatakan kanker serviks, populasi perempuan juga cukup banyak. Boleh disampaikan himbauannya, dokter?
1: Ya, kepada ibu-ibu dan wanita-wanita ya, yang akan melahirkan generasi muda ya, untuk harapan bangsa ke depan ini harus dibutuhkan ibu-ibu dan wanita-wanita yang sehat ya, agar bisa merawat keluarga ya, merawat dirinya sendiri, agar ikut berkontribusi di dalam menyongsong tahun
0: 2045 Indonesia Emas.
1: Nah, dalam menyongsong Indonesia Emas harus sehat semuanya. Nah, salah satunya adalah jangan sampai terkena kanker leher rahim. Karena kalau terkena masalahnya jadi banyak. Dan agar tidak terkena kanker serviks atau kanker leher rahim, ayo kita sama-sama mendeteksi atau men-screening ya, mendeteksi dini kanker serviks, datang ke puskesmas atau ke bidan atau ke rumah sakit untuk mendeteksi awal kalau ada kanker leher rahim. Dan nanti kalau ada organisasi atau apapun yang mengajak untuk screening gratis, monggo silakan hadir, datang. Jangan takut karena pemeriksaannya tidak menimbulkan sakit ya.
0: Enggak sakit ya, dok?
1: Enggak sakit ya. Kalaupun ketahuan bisa diobati dan bisa sembuh 100% daripada nanti datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sudah parah.
0: Itu tadi pesan Dokter Cipta. Jangan terlambat ya kan. Tidak ada salahnya, paling kalau sakit kayak digigit semut ya dok. Oke, terima kasih dokter. Pada kesempatan kali ini edukasi luar biasa. Saya juga jadi terketuk pintu hatinya, akan melakukan screening karena memang sudah menikah juga dan usianya, dan saya yakin juga gaya hidup saya juga tidak terlalu baik gitu. Paling mentok badminton aja lah. Terima kasih Dokter Cipta.
1: Terima kasih Mbak.
0: Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu ya dokter ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, pemirsa YouTube RRI Semarang, obrolan kesehatan terpercaya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa edukasi mengenai screening kanker serviks sangat penting dilakukan. Itu sekali lagi, jika Anda mengetahuinya jauh-jauh hari, belum terlambat untuk diobati. Saya Sylvie Ansari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada orkestra berikutnya.

kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam orkestra obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang, berikutnya akan kami siarkan seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kami sambungkan Anda semuanya bersama dengan programa 3 RRI untuk nanti bisa menyimak bersama informasi dalam acara Dinamika Olahraga ya. Beragam informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri akan disajikan bersama dengan programa 3 dalam acara Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu itu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027.

0: Menit ke-86, Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi satu sama. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Cinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil 5 besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez.

0: mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat dari Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
3: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau. Kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah di dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI, berikutnya Pro 1 RRI Semarang akan kembali mengupdate informasi berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah pendengar Ahmad Lutfi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memperkuat pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh reporter Tika Budiman. Tika, silakan.
1: Ya, baru saja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk memperkuat pengawasan proyek strategis dan pengelolaan keuangan daerah, di mana langkah ini penting untuk mengidentifikasi resiko sejak dini, mencegah penyimpangan anggaran, serta memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Lutfi saat mengukuhkan Ayi Rianto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang baru saja. Ayi menyebutkan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang kini bertugas di Provinsi Banten. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pengawasan BPKP ini diperlukan untuk mengawal berbagai program pembangunan mulai dari proyek prioritas nasional seperti kegiatan dan pengawasan juga meliputi badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik daerah, BUMD, serta badan layanan umum daerah atau BLUD, termasuk rumah sakit. Diharapkan penguatan pengawasan dan sinergi dengan BPKP dapat memastikan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah agar semakin progresif. Adapun disebutkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah sebelumnya, Buyung Wiromo, bahwa ia berpesan agar pengawasan proyek strategis nasional PSN ini menjadi pekerjaan yang penting yang harus dilanjutkan. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan koperasi Desa Merah Putih, KDMP, program makan bergizi gratis MBG serta pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang kini sudah mulai berjalan. Ini membutuhkan pengawasan dan pendampingan di bidang keuangan agar nantinya masalah keuangan dan pembangunan proyek strategis nasional ini dapat berjalan sukses. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika Budiman atas informasinya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi pendengar informasi terkait dengan arahan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk nantinya bisa memperkuat pengawasan, pembangunan, dan juga pengelolaan keuangan daerah terutama dalam menyongsong atau mendukung proyek strategis nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, sesaat lagi akan kami siarkan untuk Anda pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang mana pada Jumat siang ini pelaksanaan ibadah sholat Jumat akan kami siarkan dari Masjid Agung Kauman Semarang, pendengar. Adapun topik atau tema khutbah yang nanti akan disampaikan adalah keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Bertindak sebagai khatib, beliau adalah Dr. Kiai Haji M. Ina Musahidin MA, dan bertindak sebagai imam, beliau adalah Kiai Asmil Mustafa Al-Hafiz MAG. Saat lagi akan kami siarkan, tetap bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Hoax adalah kata yang sering menjadi bahasan dan berseliweran di media sosial. Bahkan tak jarang di-share di grup keluarga ataupun komunitas tanpa diklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Cuitan-cuitan yang tak berdasar di media sosial ini membuat suasana menjadi sangat gaduh, sehingga menjadi fitnah dan tak jarang imbasnya bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tak hanya terjadi sekarang, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah diterpa kabar bohong. Sepulang dari ekspedisi Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah, dia dituduh telah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofan. Hingga membuat gaduh dan kabar itu terbukti tidak benar setelah turun wahyu. Yuk tabayun, verifikasi, cek kebenarannya terlebih dahulu sebelum di-share.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan banyak kenikmatan, sehat walafiat, panjang umur, iman Islam. Mari kita syukuri dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari bekal saat nanti kita menghadap Allah. Semoga amal kebaikan kita, ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran semuanya istimewa, tapi dalam pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengistimewakan beberapa surah dalam Al-Quran, sampai dalam Sahih Bukhari ada bab tersendiri, Fadhail Quran, Fadhail Suwar, Fadilah Fadilah Surah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan salah satunya adalah Surah Al-Baqarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca Az-Zahrawaini, dua surah seperti dua tangkai bunga yang indah, yaitu Surah Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena surah Al-Qarah dan Ali Imran besok di hari kiamat akan datang seperti royatani au ka'annahuma wamamatani, keduanya nanti akan datang seperti penaung, seperti awan pelindung, atau keduanya nanti di hari kiamat seperti firqani min thairin sawaf yuhajani an ashabihima, keduanya akan menjadi burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca kedua surah tersebut. Maka bacalah surah Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah, karena dengan membaca surah Baqarah itu ada keberkahannya, dan meninggalkan membaca surah Baqarah adalah satu kerugian, dan para pelaku kebatilanlah yang tidak mampu menembusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, man qara'a surah al-Baqarah, siapa yang membaca surah Baqarah, tuija biha tajan fil jannah, maka dia akan diberi mahkota, satu mahkota yang ada di surga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih spesifik lagi bahwa dalam surah Baqarah ada dua ayat yang khusus diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menginformasikan kepada kita, "Utitu khawatima suratil Baqarah min baiti kanzin min tahtil arsy la yu'tahunna nabiyyun qabli." Saya diberi penutup surah Baqarah dari harta simpanan dari bawah arsy yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Artinya ayat penutup surah Baqarah ini spesial untuk kita umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan dari dua ayat yang ada di akhir surah Baqarah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberi motivasi kepada kita man qara'a al-ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang mau membaca dua ayat yang akhir dari surah Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka dua ayat itu akan mencukupinya. Ada yang mengatakan mencukupi an qiyamul lail. Misalnya pada malam hari tidak bisa qiyamul lail, maka dengan membaca dua ayat akhir surah Baqarah ini sudah membandingi dengan qiyamul lail. Ada yang mengatakan kafatahu akan melindunginya dari kejahatan malam, dari sihir, dari santet dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan kafatahu dua ayat itu akan mencegahnya dari kedolimannya jin dan setan. Tapi yang jelas bahwa ini adalah ayat yang sangat istimewa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menginformasikan kepada kita sesungguhnya Allah telah menulis kitab qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi alfai amin, terpaut 2 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah menurunkan 2 ayat dan dipakai untuk mengakhiri surah Baqarah. Maka tidak ada orang yang membaca surah Baqarah tadi fidarin, pada satu rumah, talatha layalin, 3 malam berturut-turut, kemudian ada setan mendekati, maka setan ini tidak akan mungkin bisa mendekati rumah tersebut. Maka 2 ayat dari akhir surah Baqarah ini, kata Rasulullah, bisa membentengi sebuah tempat, rumah, dari gangguan jin dan setan. 2 ayat itu adalah amadar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Jika kita mencermati dari 2 ayat ini, ada doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita semua untuk umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah mengajarkan kita ghufranaka rabbana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ini adalah doa untuk kita semua, untuk solusi atas masalah yang kita hadapi. Janjinya Rasulullah, siapa yang senantiasa beristighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan menjadikan sesuatu yang sumpek ada solusinya. Wa minggul liham min faroja, yang susah jadi bahagia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi dia rizki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Yang kedua, ada doa yang diajarkan oleh Allah untuk kita semua, doa yang sangat luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Di mana-mana

0: jika kami lupa atau kami salah. Yang ketiga ada doa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini doa yang luar biasa, memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan segala sesuatunya pas untuk kita, sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kondisi kita. Dan semuanya yang tahu adalah Allah Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Yang ketiga ada doa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini tentu doa yang sangat baik untuk kita semua, di mana saat seseorang memiliki beban, di luar bebannya tentu akan berefek yang tidak baik. Seseorang ketika mampu hanya menggotong barang 30 kilo misalnya, tapi dia dipaksa harus membawa barang 100 kilo, maka dia tentu tidak akan mampu. Maka doa ini mengajarkan kepada kita untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberi beban yang kita sendiri tidak mampu memikulnya. Kemudian Allah mengajarkan kita doa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ini adalah doa-doa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang katakan jeng Nabi, ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari setiap malam kita usahakan bisa membaca dua ayat akhir surah Baqarah ini, insyaallah kafatahu, bisa mencukupi dari qiyamul lail kita, bisa mencukupi melindungi kita dari fitnahnya malam, bisa mencukupi dari fitnahnya jin dan setan, dan mencukupi perihal keimanan dan akidah kita insyaallah. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah mengamalkan dua akhir ayat dari surah Al-Baqarah ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini setelah Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan Bawaslu yang terus mendorong sinergi antara partai politik dan juga dengan masyarakat dengan tujuan untuk nantinya bisa mencegah politik uang. Informasi selengkapnya ini akan dilaporkan oleh reporter Ima. Ima, selengkapnya silakan.
1: Baik, pendengar, sinergi partai politik dan masyarakat dinilai penting dalam mencegah praktik politik uang serta mewujudkan demokrasi yang berintegritas ke depannya. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif anti politik uang di Kecamatan Semarang Tengah. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang yang hadir dan Nuris Prianto mengatakan pencegahan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi politik juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan tidak semata-mata untuk mempertimbangkan imbalan materi dalam menentukan pilihan. Menurutnya, perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW ini juga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang. Ia turut membagikan pengalamannya menjadi anggota dewan selama 4 periode tanpa mengandalkan praktik tersebut. Sementara itu yang hadir juga anggota Bawaslu Kota Semarang, Silvania Susanti, dalam kegiatan ini turut memberikan perspektif pengawasan pemilu dan konsekuensi hukum terkait praktik politik uang. Melalui sosialisasi ini, dukungan terhadap gerakan anti politik uang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu, partai politik, dan juga masyarakat ini menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang jujur dan berintegritas. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ima atas informasinya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi pendengar informasi berkaitan dengan Bawaslu yang terus mendorong sinergi antara partai politik dan masyarakat untuk nantinya bisa menekan angka politik uang ya, atau mencegah politik uang.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Berikut berikutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtibmas, yang mana pada siang hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Polsek Bonang, Kabupaten Demak ya. Beliau adalah Aibtu Ahmad Romanton yang nanti akan menyampaikan laporan terkait dengan situasi Kamtibmas di desa binaannya, Desa Margo Linduk, Kabupaten Demak. Assalamualaikum, selamat siang Aibtu Ahmad.
1: Selamat siang, Pak.
0: Baik, kabar baik, sehat Aibtu Ahmad?
1: Ji.
0: Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak.
0: Baik. Bisa dilaporkan Aibtu Ahmad terkait dengan situasi Kamtibmas di desa binaan Anda untuk saat ini seperti apa? Desa Margo Linduk.
1: Ya, saya laporkan untuk wilayah Babin Kabnas di Desa Margo Linduk terdapat aman kondusif, Pak. Untuk wilayah Margo Linduk terdapat di pesisir pantai wilayah Margo Linduk. Mm-hmm. Untuk mayoritas untuk pekerjaan untuk orang-orang warga masyarakat Margo Linduk itu nelayan, Pak. Itu, mm-hmm, Pak, perkembangannya, Pak.
0: Baik, jadi situasinya masih aman terkendali ya. Barangkali ada kejadian ya yang menonjol belakangan ini, kira-kira apa ini, Pak, yang bisa menjadi risiko ancaman juga bagi masyarakat sekitar?
1: Ini sementara ini belum ada, Pak. Ini kemarin tuh ada kegiatan normalisasi, Pak. Untuk sepanjang pantai Tuntang sampai batas untuk wilayah Margo Linduk itu berjalan lancar, Pak. Aman untuk Sungai Tuntang itu dilakukan bekerjasama dengan Pemda, gabungan dengan Polres, pengamanan dari Kodim untuk normalisasi wilayah Margo Linduk sepanjang Sungai Tuntang gitu, Pak.
0: Normalisasi wilayah sepanjang Sungai Tuntang ya. Terkait dengan kegiatan binaan masyarakat atau kiat binmas yang baru-baru ini dilaksanakan apa saja nih, Pak Ahmad?
1: Untuk kiat masyarakat itu untuk pembagian beras, Pak. Untuk pembagian beras juga dari musdes, juga musyawarah, juga desa. Sementara itu aja, Pak. Untuk kegiatan hari-hari ini, Pak, untuk pembagian beras cuma itu aja, Pak.
0: Baik, terakhir Aibtu Ahmad, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Desa Margo Linduk supaya nanti kondusivitas bisa terus terjaga. Silahkan Aibtu Ahmad.
1: Ya, untuk warga masyarakat Margo Linduk untuk tetap menjaga kompak dan bersatu dengan Pak Babin Kabtibmas dan Pak Babinsa untuk memajukan Desa Margo Linduk yang lebih sejahtera, makmur, dan aman. Gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih informasi sekaligus laporannya, Aibtu Ahmad. Kami doakan selalu kondusif di wilayah Margo Linduk. Salam sehat untuk Anda. Selamat siang, salam presisi, Aibtu Ahmad.
1: Siap, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar terkait dengan laporan Babin Kamtibmas ya. Situasi Kamtibmas di wilayah Desa Margo Linduk, Kabupaten Demak, disampaikan oleh Babin Kamtibmas Aibtu Ahmad Romanton.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Di dalam sistem ini juga nanti memungkinkan kaitannya dengan masyarakat berkonsultasi secara daring.
3: Untuk penurunan tanah yang terdampak itu dari RW 12 sampai 16.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pengurusan perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi SLF di Kabupaten Kendal dilakukan secara digital dan terintegrasi.
4: Warga di Tanjung Mas mengalami penurunan tanah hingga 50%.
0: Saya Fahri Marlian.
4: Saya Aurelia menyampaikan berita lintas siang selengkapnya.
0: Pendengar, pengurusan perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi SLF di Kabupaten Kendal dilakukan secara digital dan terintegrasi. Pengurusan secara digital agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Faiz Rosi.
2: Sistem ataupun dashboard ini adalah menjawab semua kebutuhan masyarakat terkait dengan proses perizinan bangunan gedung.
5: Pengurusan perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF di Kabupaten Kendal semakin mudah. Hal ini setelah layanan perizinan bangunan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal meluncurkan inovasi SIDAI Terbang atau Transformasi dan Digitalisasi Terintegrasi Perizinan Bangunan Gedung pada Rabu 7 Oktober kemarin. Layanan SIDAI Terbang ini untuk mewujudkan penerbitan rekomendasi teknis bangunan gedung secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Dinas PUPR Kendal. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kendal Irnita Mahardini mengatakan sistem ini untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat terkait dengan proses perizinan bangunan gedung terutama dalam penerbitan rekomendasi teknis PBG dan SLF. Dalam sistem ini semua kebutuhan masyarakat terkait dengan persyaratan, informasi konsultan, proses layanan sampai informasi jadwal konsultasi semua ada di dalam sistem ini.
2: Di dalam sistem ini juga nanti memungkinkan kaitannya dengan masyarakat berkonsultasi secara daring kepada kami melalui sistem ini dan juga memberikan saran serta masukan serta apapun yang nantinya harapannya bisa meningkatkan kaitannya dengan pelayanan pemerintah ataupun pelayanan publik berkaitan dengan PBG dan SLF khususnya di Kabupaten Kendal.
5: Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan inovasi ini untuk menciptakan sistem sebelum masuk ke sistem PUPR dalam pengurusan perizinan bangunan gedung. Selama ini banyak ditemui sebelum masuk sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG, banyak yang dikembalikan karena kurang persyaratan dan harus melalui pengecekan.
6: Ini sistem ini untuk membantu masyarakat. Jadi nanti datanya sudah lengkap, masuk ke SIMBG lebih cepat. Jadi tidak naik turun atau kurang berkas atau kurang cek lapangan dan sebagainya.
5: Inovasi yang bagus ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pengurusan perizinan bangunan gedung, terutama untuk usaha-usaha di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah warga di Tanjung Mas mengalami penurunan tanah hingga 50%. Warga memilih tetap bertahan karena pertimbangan dengan jarak pekerjaan. Berikut laporan Fira Kumaidi.
7: Nek golek pangan rodok gampang tuh.
4: Warga di Kelurahan Tanjung Mas memilih tetap bertahan di rumahnya meski setiap tahun mengalami penurunan tanah. Kepala Kelurahan Tanjung Mas, Vivin Kurnia Setiawan mengatakan bahwa terjadinya penurunan tanah terjadi di sejumlah RW di Tanjung Mas. Dampak tersebut dirasakan oleh warga dari RW 12 hingga 16. Dampak penurunan tanah mengakibatkan struktur bangunan rumah rusak. Pantauan RRI terlihat pintu rumah warga yang dulunya tinggi saat ini tinggal separuh. Vivin mengungkapkan warga tidak punya pilihan untuk pindah karena terkait penghasilannya sebagai nelayan.
3: Untuk penurunan tanah yang terdampak itu dari RW 12 sampai 16. Kebetulan di sini ada 16 RW, 128 RT. Yang terdampak itu terutama di RW 15, itu dekat dengan laut, Mbak. Penurunan tanah itu 1-5 cm.
4: Keterbatasan ekonomi memaksa warga untuk tetap bertahan, walau ancaman penurunan permukaan tanah terus membayangi permukiman mereka. Salah satu warga RT2 RW15 Kelurahan Tanjung Mas, Siti Mudakolah, yang bermukim paling dekat dengan laut mengatakan, kerusakan akibat penurunan tanah lebih parah, bahkan rumahnya tampak lebih rendah dari pemukiman sekitarnya. Siti mengungkapkan ia memilih tidak pindah karena dekat dengan mata pencahariannya sebagai nelayan.
7: Nek golek pangan rodok gampang tuh. Nggih, dekat laut. Tak ketang golek 50.000, 100.000 bisa dapat per harinya.
4: Warga mengatakan perbaikan rumah dilakukan dengan swadana. Mereka mengaku hal itu cukup memberatkan, bahkan terdapat warga harus meninggikan rumah hingga 3 kali. Fira Kumaidi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah pesisir kota Semarang membuat ancaman rob masih menjadi persoalan serius bagi warga Kelurahan Tanjung Mas. Berikut kami hadirkan wawancara siang bersama Lurah di Kelurahan Tanjung Mas, Vivin Kurnia Setiawan, yang akan dipandu oleh host Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang Pak Vivin.
9: Siang Mbak Arisu.
8: Iya, Bapak, ini Tanjung Mas kan berada di epicentrum penurunan tanah Semarang Utara yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 cm per tahun ya. Nah, dari pemetaan kelurahan, ini sebenarnya seberapa dekat wilayah RW atau RT yang paling parah terdampak ini dengan titik kritis atau tenggelam permanen, wilayah mana yang saat ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan hanya dengan sekedar meninggikan jalan ini, Bapak?
9: Untuk terdampak itu di RW 15 dan RW 16, karena berdekatan dengan laut. Di tahun 2020 itu ada salah satu rumah terdampak dengan gelombang air laut, air pasang, Mbak. Terus waktu itu di situ juga ada rumah yang sekarang sudah terkena tata dengan air laut. Ada makam, nah ini di tahun 2023. Ini ada namanya sabuk pantai atau sipel yang dibangun oleh Kementerian PUPR dari pusat untuk menanggulangi air pasang atau penurunan tanah yang berada di Tambak Lorok.
8: Iya, iya. Nah, ini kalau boleh dibilang penurunan tanah juga erat kaitannya ini ya, Afifin, ya, dengan eksploitasi air tanah dalam oleh industri dan pelabuhan di sekitar Tanjung Mas. Nah, sebagai otoritas terdekat dengan warga nih, Pak Afifin, bagaimana posisi kelurahan dalam mengawasi atau menyuarakan pembatasan sumur artesis komersial ini, mengingat dampaknya langsung merugikan struktur tanah pemukiman warga Bapak ini?
9: Ya, kalau untuk pembangunan sumur bor itu tidak diizinkan, Mbak, karena mengurangi apa berisiko menurunkan air tanah atau permukaan. Bisanya itu pakai PDAM, karena itu kan lambat laun kan pasti tanah itu kan turun ya, Mbak, 10 sampai 15 cm penurunan tanah itu. Dan untuk di pesisir sendiri, khususnya di Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara yang berada di wilayah pesisir itu tidak boleh membangun sumur bor atau mendirikan sumur bor itu. Karena berdampak nanti berisiko ke rumah, karena apalagi sudah ada itu, sitel. Kalau kayak gitu kan pasti turun dan bikin bangunan retak.
8: Iya, banyak warga memilih bertahan ya karena mungkin alasan kaitan ekonomi dan juga biaya relokasi yang tidak dibilang murah ya, Pak Vivin ya. Ketika bantuan logistik darurat dari pemerintah mulai dirasa sebagai solusi sementara, apa cetak biru atau blueprint jaminan masa depan yang bisa kelurahan tawarkan ini agar generasi muda di Tanjung Mas tidak mewarisi krisis ini, Bapak?
9: Ya paling ini sih, Mbak, bantuan untuk itu, karena nanti di tahun depan 2027 itu tempat di desa di Tambak Lorok itu kan ada desi wisata. Nah, kalau bisa itu nanti bisa dikembangkan untuk anak apa remaja atau dari pemerintah pusat mengenai adanya rencana tempat wisata di Tambak Lorok mulai dari RW 12 sampai 16. Ya, terus sekarang Tambak Lorok itu udah enggak kayak dulu. Dulu terkenal premannya, sekarang dengan adanya kemajuan di Tambak Lorok, alhamdulillah warganya sekarang taruna, terus anak muda-mudanya ini berubah, Mbak.
8: Semoga bisa juga untuk bisa memajukan lebih banyak lagi yang ada di Tambak Lorok ya, Pak Vivin ya.
9: Betul.
8: Baik, ya. Terima kasih Pak Vivin untuk waktunya siang ini sudah berbagi bersama RRI. Ya. Sehat selalu Pak Vivin, selamat siang.
9: Ya, amin. Siang.
10: Dinas Pemadam Kebakaran Batang sengaja mengedukasi para kaum ibu agar mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran saat beraktivitas di dapur. Hal ini dikarenakan kerawanan kebakaran yang terjadi antara proses memasak. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
11: Cepat dan rapat ya, Bu.
12: Oke.
11: Rapat, cepat dan rapat. Langsung tutup, jangan langsung dibuka.
13: Kerawanan kebakaran yang terjadi di area dapur menjadi hal yang patut diwaspadai agar sedini mungkin diantisipasi melalui edukasi dan praktik langsung. Kerawanan tersebut menginisiasi para kaum ibu bersama putra-putrinya berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Batang untuk mendapatkan edukasi cara pemadaman api secara ringan dan sesuai standar operasional prosedur. Salah satu peserta, Uswatun, dari Desa Botolambat, Kandeman, sengaja turut mempraktikkan cara pemadaman api di bawah arahan petugas damkar. Edukasi tersebut dirasa penting baginya yang berprofesi sebagai pedagang gorengan yang seringkali mengalami kebocoran gas LPG yang rawan menimbulkan kebakaran di dapur.
14: Karena saya penjual gorengan.
15: Oh, sering. Apa yang sering dialami, Bu?
14: Pernah, karena belakang kompor itu kebakar juga pernah. Ya, jadinya aku jadi ngeri, paham. Oh, sebenarnya kalau madami api itu yang benar seperti ini.
13: Kasih Sarpras dan Pemadaman Dinas Damkar Batang, Warno, menyambut baik dengan kepercayaan masyarakat yang hadir untuk mendapatkan edukasi pencegahan maupun

0: ini, Pak?
1: Oh, terutama nanti itu ada yang namanya penyemprotan, pemadaman, ada juga penggunaan apar, tapi mungkin dalam belum taraf ke sana, masih dalam taraf pengenalan peralatan saja.
2: Selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2026, terlebih di musim kemarau, diakui Damkar Batang telah banyak melakukan penyelamatan, mulai dari warga yang jarinya terjerat cincin hingga kerbau masuk sumur dengan jumlah keseluruhan kasus 250.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Karantina Indonesia, Barantin, siapkan klinik ekspor untuk bantu UMKM tembus pasar global. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Bachtiar Rifai.
4: Karantina itu dia tidak hanya sekedar keluar masuknya lalu sertifikasi.
5: Badan Karantina Indonesia Barantin menyiapkan klinik ekspor untuk membantu UMKM memenuhi standar produk menuju pasar global. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, peran karantina kini berkembang dari pengawasan komoditas menjadi fasilitator perdagangan dalam negeri dan internasional. Ia mengatakan perdagangan internasional menetapkan berbagai standar untuk komoditas tumbuhan, ikan, hewan, dan produk turunannya. Menurutnya pelaku usaha perlu memperhatikan mutu, biosecurity atau kesehatan dan keamanan produk, serta traceability. Ia menilai aspek kesehatan dan keamanan produk juga menjadi perhatian penting dalam perdagangan internasional.
4: Karantina itu dia tidak hanya sekedar keluar masuknya lalu sertifikasi. Tapi karantina itu juga harus memfasilitasi para pengusaha, pelaku usaha, pedagang untuk ekspor. Apa bentuk fasilitasinya? Satu, bukakan akses pasar.
5: Karding menjelaskan Barantin akan memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program klinik ekspor. Karding menambahkan Barantin memiliki data calon pembeli dan kebutuhan pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Data tersebut mencakup informasi mengenai calon pembeli, lokasi pasar, hingga jenis produk yang dibutuhkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai UMKM perlu memiliki akses pembiayaan yang mudah yang perlu dibarengi dengan pendampingan agar kur yang diterima pelaku usaha benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Menurutnya penguatan kualitas produk, kemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi juga diperlukan agar UMKM mampu memiliki daya saing.
6: Dari akses permodalan, Bank Jateng sudah mengcover bunga 6%. Kemudian dari akses pemasaran, kita juga lakukan pembinaan dari cara packagingnya, kemudian dari cara pemasarannya dengan menggandeng seluruh stakeholder yang ada.
5: Ahmad Lutfi menilai kemudahan akses pembiayaan harus diikuti dengan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha secara profesional. Dengan demikian, menurutnya pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu meningkatkan omset dan keberlanjutan bisnis. Bahtia Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Persiapan peringatan pertempuran 5 hari Semarang 2026 terus dimatangkan pemerintah kota Semarang. Salah satunya melalui rapat koordinasi kedua yang membahas kesiapan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang 2026.
8: Persiapan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang 2026 terus dimatangkan pemerintah Kota Semarang melalui rapat koordinasi kedua. Rapat digelar pada Kamis 8 Oktober 2026 di ruang rapat Bapenda 1 dan 2 lantai 7 Gedung Muhammad Ihsan, Komplek Balai Kota Semarang. Dalam rapat tersebut, membahas sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan peringatan, mulai dari kesiapan lokasi, peserta upacara, tamu undangan hingga rangkaian kegiatan pendukung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Puspita Rini, mengatakan persiapan secara umum sudah mencapai 95%.
9: Persiapan PPLHS tahun 2026 sampai detik ini hari Kamis, ini sudah kita kondisikan kalau dipersenkan ya kira-kira 95% sudah siap. Tinggal bahasa orang Jawa, pertiran-pertiran kecil-kecil yang bisa kita persiapkan, salah satunya tentu saja tamu undangan. Kemudian juga mengantisipasi kondisi secara menyeluruh dalam hal ini baik untuk geladi maupun untuk hari H.
8: Selain kesiapan lokasi, tahun ini juga terdapat penambahan tokoh yang akan diangkat dalam rangkaian teatrikal, yakni Bambang Suprapto. Penulis naskah pertempuran 5 hari di Semarang, Stepanus Sukirno, mengatakan penampilan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang setiap tahun mengalami perubahan.
10: Hebatnya pertempuran 5 hari di Semarang itu memang

0: hampir sebenarnya setiap tahun mengalami perubahan. Tetapi memang perubahan itu tuh juga tidak bisa pindah dari sini. Kejadiannya itu kan bisa di Sopokarti, bisa di Kampung Bade, bisa di Mugas, bisa di Tugu Muda, gitu ya. Terus Pak Brigmon itu datang ke kantor. Dalam pertempuran 5 hari itu ada orang yang berperan tapi belum pernah ditampilkan sama Pak Herman. Namanya Bambang Suprapto. Sehingga sekarang yang saya tampilkan itu ada Pak Karyadi, ada Pak Wongsonegoro.
1: Stepanus Sukirno mengatakan penambahan Bambang Suprapto dalam teatrikal tahun ini berasal dari masukan Brimob. Menurut Stepanus Sukirno, Bambang Suprapto merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, namun belum ditampilkan dalam pertunjukan sebelumnya. Alia Khairunisa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Proyek revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Pati kini disorot karena temuan Komisi C DPRD Pati. Pelaksana proyek mengakui kekurangan dan berjanji untuk memperbaikinya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Agus Pambuti.
3: Pak, kita dari Kementerian PU berkomitmen untuk kualitas pekerjaan sesuai dengan spek yang sudah...
4: Proyek revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pati kini disorot. Komisi C DPRD Pati mempertandakan pemilihan paving pada proyek tersebut. Pelaksana proyek mengakui kekurangan dan berjanji memperbaikinya. Pejabat pembuat komitmen pelaksana Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah, Dika Dwi Angga, menegaskan material proyek sesuai kontrak dan perencanaan. Menurutnya, pemilihan paving telah melalui dua diskusi kelompok terarah pada tahun 2025.
3: Tapi memang ceritanya dalam penentuan paving ini sudah ada beberapa FGD, Bapak. Ada FGD 1 dan FGD 2 di tahun 2025 dan sudah disetujui oleh berbagai pihak, baik pola dan pemilihan paving itu.
4: Dika menyebut progres proyek baru sekitar 40%. Masa pelaksanaan kontrak berlangsung hingga 31 Desember. Ia mengakui beberapa segmen belum selesai tahap finishing. Dimas Aryawan, perwakilan kontraktor PT Sempalan Teknologi Nasional, menyatakan menanggapi sorotan Komisi C secara positif. Dimas menjelaskan paving yang terpasang baru dan telah disetujui konsultan.
5: Kenapa berubah jadi paving gitu? Kalau konsep itu kan kita nggak tahu, kita hanya penyedia jasa pelaksanaan
6: aja. Speknya memang paving ya, Pak?
5: Paving, Pak. Yang kita terima dari lelang pun paving. Kan kita ada konsultan, kita punya approval material, sehingga material yang sebelum kita pasang itu kita harus sobering dulu, pengajuan dulu. Nanti setelah itu nanti konsultan memberikan approval layak untuk dipakai apa tidak.
4: Menurutnya spesifikasi paving sudah ada sejak lelang. Proyek bernilai kontrak 14,3 miliar rupiah itu membentang 2,5 km dalam 4 segmen. Pekerjaan mencakup paving, lampu, street furniture, TPS 3R, dan kabel. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalau bagus dan tidak, izin...
7: Kerja keras warga binaan dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Semarang berbuah hasil. Sebanyak 50 warga binaan dari berbagai unit kegiatan menerima premi sebagai bentuk apresiasi dan pemenuhan hak atas keterlibatan dan kontribusi mereka dalam kegiatan kerja produktif.
8: Insya Allah kalau udah bebas di luar mau bikin usaha laundry.
9: Pemberian premi kepada 50 warga binaan mencakup warga binaan yang terlibat pada 17 unit kegiatan yang ada di Lapas Semarang. Kegiatan itu menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian yang diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan, sekaligus memberikan pengalaman kerja yang dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan masa pidananya. Salah seorang warga binaan perkara narkotika berinisial KE yang terkena hukuman penjara 16 tahun mengaku bersyukur mendapatkan penghasilan meski di dalam lapas. Menurutnya keterlibatan dalam kegiatan kerja di lapas memberikan pengalaman sekaligus keterampilan baru. Selama 6 tahun dirinya mengaku mendapatkan keahlian dan pengalaman baru, mulai dari unit cotton bud, tas kulit, pembuatan donat, kemudian yang terakhir laundry. Pria berusia 38 tahun itu juga mempunyai keinginan setelah bebas untuk membuka usaha laundry.
8: Pengen cari pengalaman.
10: Jadi awalnya
8: belum punya keahlian. Kalau hasil dari premi buat beli kebutuhan mengambil alat mandi sama ngirim orang rumah. Dulu kerja di cutter bud, penjahitan tas kulit, donat, terakhir ini di laundry. Selain bekerja di laundry, aktivitasnya di masjid ibadah.
9: Sementara itu, Kalapas Semarang menyampaikan pemberian premi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan kedisiplinan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Ia menambahkan, Lapas Semarang akan terus mendorong pengembangan berbagai kegiatan produktif dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan, keterampilan, dan kebermanfaatan bagi warga binaan.
11: Tadi yang bersangkutan bebas mempunyai ya skill lah di bidang itu, sehingga bisa diharapannya bisa berwirausaha ya untuk kehidupan dirinya dan keluarga.
9: Dalam pelaksanaan, pemberian premi diberikan dalam bentuk tunai dengan besaran 10% dari hasil penjualan, sementara sebagian lainnya ditabung sebagai simpanan. Salah satu unit kegiatan yang memberikan premi tertinggi berasal dari unit bakery. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas sekaligus potensi kegiatan bakery sebagai salah satu kegiatan pembinaan kemandirian yang mampu menghasilkan nilai ekonomi. Lukis Tiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke informasi dari dalam dunia olahraga. Sebanyak 16 sekolah berlaga di kejuaraan atau meskami di kejuaraan Hydroplus Junior and High School Badminton Invitation 2026 di Politron Stadium Undip Semarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Agus Herianto.
12: Olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang.
13: Peringkat 16 sekolah akan mengikuti Hydroplus Junior dan High School Badminton 2026 di Politron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi, sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis.
14: Ya, jadi nanti dari peserta ini mereka akan bertanding round robin sistem ketemu. Jadi mereka akan bertanding yang SMP akan hari pertama, kedua, ketiga mereka akan sistem ketemu sehari main dua kali.
13: Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of three game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation (BWF) pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman.
12: Ekosistem badminton di Indonesia ya, karena kan sekarang tuh kebanyakan orang kan ngelihatnya ke bola ya, sepak bola. Dan badminton itu sebenarnya kan olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang dari badminton juga. Nah, alasannya kenapa kok ada SMP SMA juga? Kemarin karena turnamen SMP SMA di Indonesia itu sangat kurang juga ya. Apalagi sekarang ada Hydroplus yang mau mensponsori. Dan yang paling penting itu biar atlet-atlet dan jadi student atlet itu nggak ngerasa minder ya. Kalau main, aduh aku main level-level nasional nggak bisa ini. Jadi dia bisa bermain di level-level sekolah dan nanti akhirnya nyambungnya ke kampus league.
13: Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aurelia.
2: Dan saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
15: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita berjumpa kembali di 100% Indonesia. Dan siang hari ini tentunya Fahri tidak sendiri ya.
1: Betul.
0: Karena di 100% Indonesia biasanya sih Aldi ya. Tapi karena Aldinya melipir, ini ada Aura.
1: Halo pendengar.
0: Halo, selamat siang Aura.
1: Siang Mas Fahri. Fahri aja. Iya.
0: Boleh pakai Mas enggak nih, Mas Aldi? Fahri aja ya.
1: Fahri aja.
0: Kabar baik, sehat ya Aura ya?
1: Sehat dong. Gimana Fahri? Sehat?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Sama seneng sebenarnya.
1: Seneng
0: karena
1: kenapa nih?
0: Semalam Semarang akhirnya diguyur hujan.
1: Dingin dikit ya.
0: Dingin dikit. Enggak sepanas yang kemarin-kemarin ya. Dan sampai sekarang ini kalau kita lihat di luaran sana masih mendung.
1: Iya, gloomy. Semarang gloomy kapan lagi?
0: Gloomy kapan lagi gitu ya. Biasanya kalau jam segini kan panasnya potato-potato ya.
1: Ngentang-ngentang kalau kata orang Semarang.
0: Ini sekarang mendung, jadi ya lumayan untuk pendengar
1: banget.
0: Semuanya yang biasanya kepanasan kemarin ya kan sumuh, sekarang agak sejuk dikit.
1: Betul.
0: Ya. Nah, di 100% Indonesia, ini seperti biasa nanti kita akan membahas satu topik ya.
1: Apa nih?
0: Topiknya di siang ini Fahri ingin mengajak Aura dan pendengar semuanya untuk membahas terkait dengan istilah picky eater.
1: Picky eater.
0: Bahasa Indonesianya apa tuh picky eater tuh ya?
1: Picky eater, pilih-pilih makanan.
0: Pilih-pilih makanan, betul. Ya.
1: Pilih-pilih
0: atau
1: makanan.
0: Pemakan yang pilih-pilih. Oke, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan kebiasaan atau budaya picky eater, pendengar ya. Untuk Anda, untuk pendengar ini ada nggak sih yang punya budaya atau kebiasaan picky eater? Jadi makanan itu sangat pilih-pilih ya. Ini bukan tentang selera ya, tapi lebih ke selektif yang sebegitunya.
1: Betul.
0: Dengan makanan. Nah, nanti kalau semisal ada pengalaman ya atau punya kebiasaan tersebut, silakan saja nanti bisa dibagikan, bisa di-sharing gitu ya, diceritakan juga di 100% Indonesia siang ini bersama saya Fahri dan juga Aura ya. Line telepon kami buka di 024 8316 686 atau di WhatsApp ya di 081 6666 886 atau bisa lewat
1: juga
0: mana?
1: Di aplikasi RRI Digital yang
0: ya.
1: Kita pantau selalu ya Fahri
0: ya, siap, nanti kami tunggu di live chatnya RRI Digital ya, pokoknya sampai dengan pukul 3 sore ya. Kami tunggu di 100% Indonesia.

0: Sayang, hari ini kan kamu ulang tahun. Kamu mau makan apa?
1: Aku mau makan sama minumannya. Aku mau...
0: Itu kan makanan dan minuman yang gak sehat semua.
1: Gimana sih? Nanya, udah dijawab. Kok masih aja salah? Kamu tuh sayang aku gak sih?
0: Justru karena aku sayang, makanya aku pengen kamu tuh sehat. Ulang tahun kan semoga panjang umur, bukan pendek umur. Makanan dan minuman yang gak sehat itu kayak PHP, pemberi harapan palsu. Awalnya manis, tapi akhirnya bikin nangis.
2: 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia terkait dengan picky eater ya. Tapi kalau kita berangkat dari sebuah definisi atau pengertian picky eater tuh apa sih sebenarnya? Apa hanya sebatas cuma milih-milih makanan, Aura?
1: Kalau menurut aku bukan cuma pilih-pilih makanan ya, Fari.
0: Tapi apa?
1: Soalnya kalau picky eater, karena dari pengalaman pribadi aku juga
0: Oke, si picky eater ternyata nih.
1: Kalau aku suka makanan satu menu, aku akan beli itu terus sampai muntah. Sampai gak pengen lagi.
0: Saking sukanya atau saking setianya dengan
1: saking
0: menunya?
1: Saking sukanya dan saking setianya dong. Katanya teman-teman aku itu juga picky eater masuknya.
0: Masuknya ke kategori picky eater. Tapi kalau semisal apa namanya ya, yang biasanya paling sering punya kebiasaan picky eater tuh kalangan apa ya? Apakah anak-anak kah atau kita semuanya juga punya kebiasaan itu bahkan sampai dewasa?
1: Menurut aku sih gak cuma soal anak-anak aja ya, Fari. Karena dewasa juga sering memperdebatkan antara bubur diaduk sama gak diaduk. Itu juga menurut aku picky eater
0: itu,
1: ya.
0: Itu lebih ngajak perang sih, bukan picky eater kalau itu ya. Ngajak debat kalau itu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal picky eater, saya sendiri pun punya pengalaman gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Atau punya kebiasaan, jadi hampir suka semua makanan, tapi ada satu yang dari dulu gak tahu kenapa, kayak gak aja gitu.
1: Kenapa?
0: Satu jenis sayur, pare.
1: Pare, pahit ya?
0: Pahit sebenarnya, ada makanan lain yang pahit, tapi aku suka gitu ya. Tapi gak tahu kenapa, kalau misal pare, katakanlah kita datang ke tempat makan gitu ya, ke rumah makan, rasanya tuh sayurnya apa aja bu? Ada sawi, ada kangkung, ada pare. Semuanya lengkap ya, tapi tanpa pare.
1: Tanpa pare.
0: Itu salah satu contohnya. Itu termasuk picky eater kah?
1: Picky eater dalam suatu keadaan aja sih. Kondisional mungkin ya.
0: Tapi ya tentunya kalau untuk picky eater, ini sebaiknya memang mulai harus kita biasakan untuk minimalisir ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan terlalu picky dengan makanan, karena kalau misal terlalu picky,
1: Nanti susah sendiri.
0: Susah sendiri dan nutrisinya juga kurang. Ini ada atensi masuk dari Bu Herlina, Aura. Topik obrolan siang ini apa, say? Ini harus pakai say ya.
1: Say.
0: Topiknya tentang picky eater, Bu, atau pilih-pilih makanan. Kalau boleh request lagunya di 100% Indonesia. 420, zona nyaman. Ini ada apa belum ya? Nanti kami coba siapkan ya. Kami tunggu juga untuk atensinya. Barangkali ada pendengar semuanya yang nanti mau bergabung ya. Boleh bergabung lewat mana ini, Aura?
1: Bisa lewat di WhatsApp-nya di 0166668886. Juga bisa di
0: line telepon ya.
1: Line telepon 0248316686.
0: Atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Silakan saja, masih kami tunggu di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru memberi balang atau maksud kami barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitik beratkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru atau hoax karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dong.
1: Ih, sayur apa enaknya?
0: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kirain.
0: Enak aja.
1: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
0: Nah gitu dong.
2: 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Kita membahas apa siang ini, Aura?
1: Bahas picky eater, Mifari.
0: Picky eater, betul sekali. Mm-hmm. Pemakan yang pilih-pilih ya, atau
1: pemakan
0: suka pilih-pilih makanan, mm-hmm. ya. Tadi Aura sempat menceritakan kalau ya memang ada beberapa makanan yang tidak bisa
1: dimakan,
0: gitu ya,
1: ya.
0: Dimakan oleh dirimu, gitu
1: iya.
0: ya. Begitu juga aku juga spesifik tadi tak sebutkan gitu ya, pare. Kalau semisal di jenis sayur-sayuran. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang picky eater tuh, ada baiknya nggak sih, Aura, kalau menurutmu?
1: Menurut aku, kalau picky eater ada baiknya nggak ya? Tergantung masing-masing juga,
0: tergantung
1: sih
0: ya,
1: Fari. Soalnya kalau picky eater, terlalu picky eater, malah menurut aku merugikan diri sendiri ya. Kemana-mana nggak bisa makan ini, mau kulineran
0: susah, ya?
1: Di luar kota juga dia nggak mau.
0: Moodnya nggak muncul
1: masuk nih di
0: gak
1: mulutnya.
0: Masuk semua gitu ya. Tapi ternyata juga ada mungkin dampak positifnya gitu ya. Terutama kalau atau untuk teman-teman yang punya kondisi tertentu, terutama di kesehatannya, ya kalau misal apa namanya diabetes gitu ya, hindari makanan yang manis-manis gitu ya. Itu sebenarnya bukan ke picky eater ya, kondisi nggak sih?
1: Betul.
0: Jadi ada atensi masuk, ini boleh dibacakan ini, Aura, dari
1: ada
0: ibu
1: nih,
0: siapa?
1: Ada dari Bu Ambar dari Kebumen.
0: Ah, 100% Kebumen.
1: Indonesia, pilih-pilih makanan. Kalau saya memang suka pilih makan yang bebas kolesterol. Request lagu dari Anggun C. Sasmi. Makasih, sama-sama.
0: Oke, nanti
1: Bu
0: kami
1: Ambar.
0: Siapkan ya Bu Ambar ya, dari Kebumen ini ya. Wongnya dewek kayak gue.
1: Betul.
0: Orang-orang ngapak ini ya. Terima kasih atensinya. Jadi emang ya seperti contohnya tadi ini ya, Bu Ambar begitu di Kebumen
1: yang bebas kolesterol,
0: yang
1: ya?
0: Memang memilih makanan untuk menjaga kesehatannya, termasuk dalam hal ini karena kondisi tubuh begitu ya, untuk menyarankan atau dibutuhkan untuk kita menghindari makanan yang kolesterolnya
1: kolesterol
0: rendah, ya jadi harus pilihnya yang rendah kolesterol gitu ya. Oke, terima kasih atensinya, kami siapkan lagunya ya. Untuk pendengar juga yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya ya. Dan kalau kita berbicara tentang tadi, apa namanya, picky eater, ini sebenarnya satu hal yang lumrah gitu ya, karena ada yang tidak lumrah lagi.
1: Apa
0: terutama
1: tuh?
0: Kalau kita dari apa ya, kacamata medis melihatnya, Aura. Jadi ada yang namanya ARFID. Wah, itu bahasa mana lagi tuh?
1: Apa itu ARFID?
0: ARFID. Jadi avoidant ya, atau restrictive food intake disorder.
1: Oh.
0: Kalau misalnya ada kata disorder. Itu kan tentunya berarti kelainan ya. Jadi ini adalah sebuah gangguan makan klinis yang justru lebih parah daripada picky eater tadi ya, di mana penolakan makanan ini sangat-sangat ekstrim, sehingga menyebabkan apa namanya kekurangan nutrisi ya, terus juga penurunan BB atau berat badan yang cukup drastis juga, serta ya kalau untuk anak-anak pertumbuhannya jadi lebih terhambat. Istilahnya apa tadi, ARFID gitu ya,
1: avoidant
0: restrictive food intake disorder
1: terus
0: kamu
1: ya.
0: Tapi ya semoga kita jangan sampai ya untuk punya ARFID tadi, karena kasihan juga terutama untuk anak-anak ya. Silakan saja ya orang tua yang sekiranya anaknya mulai picky eater nih, harus mulai dikenalkan pelan-pelan.
1: Iya dong, pelan-pelan. Jadi kalau dewasanya jangan terlalu picky eater nih, biar nutrisi dan gizinya tidak kurang.
0: Terutama di fase anak-anak itu kan apa ya, golden age-nya untuk kita terus berkembang.
1: Dari dini.
0: Kayak tanaman dipupuk gitu ya, supaya nanti tubuhnya juga bagus ya, fisiknya oke. Karena nanti kalau kebiasaan picky eater, ya malah jadi susah ya.
1: Betul.
0: Masih kami tunggu pendengar untuk atensinya yang nanti mau bergabung ya. Sekali lagi kami persilahkan di 100% Indonesia sampai dengan pukul berapa?
1: Pukul 3 sore.

0: Merdeka, berikutnya akan kami update informasi atau laporan Kamtibmas, yang mana pada siang ini kami sudah tersambung bersama Babin Kamtibmas Polsek Wonosalam Kabupaten Demak ya. Ada Bribka Ali Mohtar SH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali.
1: Selamat siang Kakak.
0: Kabar baik, sehat Pak Ali ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap, alhamdulillah, selalu sehat dan bahagia tentunya Pak Ali. Bisa disampaikan Pak Ali, dilaporkan untuk situasi Kamtibmas di desa binaan Anda, Desa Kendal Doyong ya. Seperti apa untuk saat ini?
1: Oke, untuk saat ini Desa Kendal Doyong relatif aman terkendali Bapak. Untuk situasinya masih landai dan aman. Untuk kegiatan Babin selalu melaksanakan sambang ke desa, melakukan pembinaan masyarakat, dan selalu memberikan himbauan dan mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui media sosial, Pak. Jangan mudah percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya dan kebenarannya. Tetapi biasakan memberikan sumber informasi serta membandingkannya dan memberikan dari sumber resminya. Jangan mudah percaya untuk kita harus men-sharing dulu berita tersebut dan baru men-sharingnya. Jangan mudah terprovokasi dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak terbukti kebenarannya dan bermanfaat bagi warga.
0: Baik, jadi rutin dilakukan sambang ya Pak Ali ya, untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan bijak bermedia sosial. Ini biasanya untuk sambang sendiri dilakukan dalam periode berapa lama sekali Pak Ali?
1: Untuk pelaksanaan sambang itu 1 hari 3 kali kegiatan Bapak. Untuk 1 hari 3 kali kegiatan, dari pagi, siang, malam, maupun bisa malam hari. Dan kita selalu on call 24 jam untuk ke masyarakat.
0: Baik, on call 24 jam ready atau siap ya Pak Ali ya, untuk nantinya ada yang membutuhkan bantuan begitu. Kalau untuk potensi kerawanan Pak, selain tadi ada maraknya informasi hoax ya, yang berpotensi untuk menimbulkan ketidakkondusifan kira-kira di wilayah Kendal Doyong, ada apa tidak Pak Ali?
1: Untuk wilayah Kendal Doyong sendiri itu desa yang lumayan kecil, yang berada di wilayah Wonosalam, yang berada di dalam. Jadi untuk kerawanannya sedikit minim. Namun untuk tidak menutup kemungkinan, karena berdekatan dengan sekolah yang berada di desa Jogoloyo, juga rawan adanya perkelahian antar warga atau antar siswa yang sekarang maraknya untuk dibuat konten untuk menaikkan follower ya, sehingga dapat memicu dari murid-murid yang sekitarnya sehingga bergabung dalam komunitas tersebut.
0: Malah jadi ikut ya Pak Ali ya, ini yang tentunya harus kita hindari. Baik, terima kasih Pak Ali. Terakhir, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat supaya nanti kondusivitas di wilayah Desa Kendal Doyong bisa terus terjaga, apa yang ingin panjenengan sampaikan?
1: Terima kasih. Saya selaku Babin Kamtibmas Polsek Wonosalam Polres Demak mengajak seluruh warga masyarakat maupun generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Wonosalam, untuk para remaja atau untuk siswa, hindarilah pergaulan yang mengarah pada tawuran atau kekerasan, balap liar, penyalahgunaan narkoba, maupun tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena kita seharusnya murid atau itu harus memperhatikan orang tuanya juga. Kasihan orang tua sudah bekerja keras membiayai siswanya atau muridnya atau anaknya, malah anaknya membuat kegaduhan ataupun sampai ke tindak pidana ataupun kriminalitas yang dilaksanakan. Demikian ya Kak.
0: Baik, terima kasih Pak Ali. Ini pesan yang sangat tegas saya kira, dan semoga nanti bisa terus terjaga untuk kondusivitas di wilayah desa binaan Anda, Desa Kendal Doyong. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam presisi Pak Ali.
1: Salam bersama masyarakat, Polri bersama masyarakat.
0: Baik, Terima kasih. Demikian tadi pendengar laporan informasi Babinkamtibmas ya, disampaikan oleh Bribka Ali Mohtar SH, Babinkamtibmas Desa Binaan Kendal Doyong, Kabupaten Demak, untuk Anda di siang hari ini.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar, tadi kan kita sudah membahas tentang picky eater yang karena keadaan ya. Betul. Mengurangi makanan yang mengandung kolesterol seperti buah ambar tadi.
1: Manis-manisan juga ya.
0: Mungkin kita geser dulu ke dasar nih, yang selain karena keadaan, apa yang bikin kita nggak suka makanan tertentu? Teksturnya kah, aromanya kah, atau rasa nih? Kalau Fahri sendiri kan tadi pare ya?
1: Ya lebih kerasa kalau itu
0: di
1: ya.
0: Di bagian apa? Rasanya?
1: Lebih kerasa mungkin ya.
0: Pahit
1: lebih kerasa.
0: Ya?
1: Kayak nggak cocok di lidah aja. Kalau yang tekstur, bentuk itu mungkin dialami anak-anak.
0: Oh iya,
1: seringnya agak keras atau bentuknya tidak yang bling-bling warna-warni gitu kan. Kadang kurang menggoda kalau di mata anak-anak.
0: Tidak
1: ya.
0: Tidak menarik ya.
1: Betul. Tapi yang jelas ya, yang namanya picky eater itu banyak jenisnya. Dan itu semua baik selama tidak mengganggu asupan nutrisi kita.
0: Betul.
1: Ya, asal tidak tadi nih apa namanya yang disorder
0: itu. Disorder apa itu tadi ya?
1: ARFID gitu ya, avoidant restrictive food intake disorder. Semuanya aman ya untuk pendengar semuanya, asalkan tadi memang tidak mengurangi asupan nutrisi harian Anda semuanya.
0: Betul.
1: Ya, semoga informasi sekaligus obrolan kita di siang ini bisa bermanfaat ya Aura ya.
0: Betul.
1: Dan karena waktunya sudah terbatas juga, ini harus kita akhiri ya. Saya Fahri pamit undur diri, nanti setelahnya akan dilanjutkan oleh Aura ya sendirian.
0: Waduh.
1: Belum ya, nanti ada Aldi yang akan melanjutkan tugas hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah Anda berikan pendengar. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali di 100% Indonesia.

Pro 1. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan biaya indekos senilai lebih dari 374 juta rupiah bagi mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Bantuan diberikan untuk biaya tempat tinggal selama 3 bulan agar para mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sekolah yang dipantau oleh tim khusus. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perundungan serta memastikan potensi kekerasan terhadap anak dapat diteteksi dan ditangani sejak dini.

Selamat sore pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menemani Anda pendengar. Kita ketemu di hari Jumat ya, tanggal 9 Oktober 2026. Dan nanti untuk Beranda Asta Cita sore hari ini ya, dengan tema industri kreatif, disiarkan dari Pro 1 Surakarta. Kita akan nantikan bersama pukul 15 lebih 15.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta ya. Dan untuk Anda pendengar dari Purwokerto, Semarang dan juga Yogyakarta ya, selamat sore, selamat mengikuti juga Beranda Astacita sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas gitu ya mengenai industri kreatif, yakni seni kreativitas dari kayu. Dan sudah tersambung dengan kami ada Mbak Rizky Andriani SP selaku Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Selamat sore Mbak Rizky. Halo.
2: Selamat sore.
1: Selamat
2: Halo,
1: sore
2: Mbak Citra. Selamat
1: iya.
2: sore.
1: Apa kabar Mbak Rizky?
2: Teman-teman RRI yang pendengar pada sore hari ini.
1: Oke, apa kabar Mbak Rizky? Sehat ya? Halo, apakah suara saya terdengar nih Mbak Rizky? Halo, Mbak Rizky masih tersambung dengan kami? Oke, nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Sambil menunggu, putus-putus ya suaranya sebentar. Oke, baik. Dan pendengar sambil menunggu kita perbaiki dulu untuk kendala teknisnya. Tentunya Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami ya melalui line telepon kami di 638055 ataupun di WhatsApp kami 081390115525.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Mbak Rizky.
1: Halo, halo. Maaf, maaf. Tadi mungkin sedang sinyalnya kurang bagus ya. Ini
0: Oke.
1: udah terdengar ya suara saya, Mbak
0: Sudah
1: Citra? Sudah
0: baik,
1: terdengar
0: sudah
1: belum?
0: oke sekali. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Rizky ya.

0: Halo Mbak Rizky.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Nah Mbak Rizky, ini kan temanya adalah industri kreatif dan Mbak Rizky selaku wakil direktur dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Mbak Rizky, awal mulanya berdirinya Kreasi Kayuku Karya Nusantara ini seperti apa dan kenapa memilih bidang dari kayu ini sebagai usahanya di bidang industri kreatif Mbak Rizky, monggo.
1: Oke, jadi kalau Kreasi Kayuku sendiri itu berdiri tahun 2019. Nah, itu didirikan oleh suami saya. Kebetulan saya selaku adminnya seperti itu. Nah, Kreasi Kayu sendiri itu lahir karena hobi dari suami yang suka seni, yaitu salah satunya melukis, kemudian dicurahkan menjadi sebuah gambar, dan kemudian kita coba pasarkan saat itu, saat COVID, dan ternyata pasar merespon dengan baik produk-produk karya-karya suami saya. Kemudian sampai berlanjut hingga saat ini seperti itu. Sebenarnya awalnya kita ingin menjual kayu ya Mbak, tapi kita awal beli mesin itu ternyata nggak bisa buat apa ya, memotong kayu. Alhasil awal mula kreasi kayu itu untuk masuk marketplace itu kita jualan kertas dulu, baru setelah goal kita lanjut ke perkayuan seperti itu.
0: Okay,
1: Itu sih Mbak cerita
0: baik.
1: singkatnya kurang lebih.
0: Kalau dari namanya sendiri Kreasi Kayuku Karya Nusantara itu artinya apa sih Mbak Rizky? Mungkin maknanya dari
1: Kalau
0: nama.
1: untuk Oke, okay. Untuk Kreasi Karya Nusantara sendiri, kami menamai itu atas kolaborasi saya dengan suami. Itu ingin memberikan karya-karya lokal yang bernilai global. Jadi harapannya melalui kata-kata Nusantara ini juga bisa membawa Indonesia untuk lebih banyak ekspornya lagi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah 25 negara lebih ekspornya, Mbak Citra, nih kebetulan.
0: Oke, baik. Kemudian ini bagaimana nih perkembangan dari awal usaha Kreasi Kayuku dari tadi kertas ya, Mbak Rizky ya. Itu sampai
1: Ya.
0: sampai bisa ekspor ke banyak negara ini seperti apa, Mbak, perjuangannya?
1: Oke, awalnya itu memang COVID, kemudian itu Mbak tahu itu biasanya kita mainnya di kertas itu yang dekorasi-dekorasi untuk ulang tahun anak, lamaran dari kertas, nama-namanya custom seperti itu Mbak. Jadi mulainya dari kertas karena mesin awal kita itu yang harusnya mau kita pakai untuk kayu ternyata nggak bisa. Kita pikir gimana caranya biar mesin ini tetap jalan. Ternyata dengan adanya inovasi kertas itu tadi, warga masyarakat berkenan untuk beli produk-produk kami. Lalu perkembangnya waktu, kita mulai inovasi-inovasi produk kami biar tidak tergerus tren. Trennya terus berkembang, kita coba cari produk-produk apa yang win saat tahun ini apa itu kita riset seperti itu. Kemudian sampai akhirnya pada tahun 2024 itu kita mencoba untuk ingin masuk ke pasar global, yaitu salah satunya pakai marketplace namanya Etsy kalau Mbak tahu itu. Jadi kayak marketplace khusus craft-craft home decor gitu,
0: Oke.
1: tapi di luar negeri. Jadi itu memang pangsa pasarnya itu memang luar biasa, dan alhamdulillahnya bisa tembus sampai saat ini hingga ke 25 negara lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau untuk saat ini Mbak Rizky, produk olahan kayunya apa saja sih yang jadi produk utama di Kreasi Kayuku?
1: Oke, kalau untuk produk kayunya sendiri, kita ada kaligrafi, Mbak. Hiasan dinding kaligrafi, kemudian kita juga ada mihrab. Kalau Mbak Citra tahu, untuk yang di musola-musola itu buat sholat, Endingnya seperti itu, Mbak.
0: Okay. Berarti ini
1: Gitu.
0: semacam
1: Iya.
0: backgroundnya untuk ini ya, musola gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi berbagai macam bentuk, ukuran, kita juga bisa, custom pun juga bisa. Jadi nggak hanya kaligrafi, kita juga ada custom-custom seperti itu.
0: Okay. Nah, dari sekian banyak produk yang dihasilkan kreasi Kayoku, itu mana nih yang paling diminati oleh konsumen?
1: Aduh, agak putus-putus, Mbak. Boleh
0: Oke,
1: diulangi apa namanya pertanyaannya tadi?
0: okay.
1: Mohon
0: Okay,
1: maaf,
0: baik.
1: tadi agak terputus
0: Oke, okay.
1: pertanyaannya.
0: Iya. Dan dari sekian banyak produk yang ada di kreasi Kayuku, Mbak Rizky, itu yang paling diminati oleh konsumen itu, yang paling banyak terjual itu produk yang mana, Mbak Rizky?
1: Kalau untuk yang paling banyak terjual sendiri itu kertas itu tadi, Mbak, yang produk awal pertama, karena itu modelnya per huruf, Mbak. Jadi kalau terkait kuantiti itu dia jadi yang paling terbanyak. Tapi kalau untuk yang kedua sendiri itu dari plywood Allah Muhammad, kemudian mihrab, itu salah satu keunggulan kami seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, itu proses untuk merancang sebuah ide produk baru sebelum akhirnya sampai ke produksi massal itu seperti apa, Mbak? Halo, Mariski.
1: Halo, halo, gimana?
0: Oke, dari proses merancang sebuah ide, sebuah produk baru gitu ya. Dan sebelum akhirnya nanti diproduksi secara massal itu prosesnya seperti apa aja, Mbak Rizky?
1: Oke, kalau untuk terkait sebuah sendiri kita riset di berbagai marketplace, kemudian data-data penjualan, kemudian tren yang sedang berkembang saat ini apa, bulan apa, itu kita olah dan menjadikan sebuah produk, dan kemudian kita tes ke marketplace ataupun ke toko-toko kami, mana sih yang works, kemudian dan kita coba boost pakai marketing iklan sebagainya, dan hasilnya seperti apa seperti itu. Jadi prosesnya memang panjang, mulai dari kita riset dulu, kemudian didesain, kemudian di trial untuk dipasarkan tuh kurang gimana, kita cek dulu kualitinya. Setelah sudah bagus kualitinya, kita siap
0: Oke, artinya cukup panjang juga ya prosesnya untuk dari sebuah ide kemudian diproses sampai ke produksi massal jadi sebuah produk yang bagus gitu ya Mbak Rizky. Oke, baik. Kita jeda
1: Iya, Mbak, betul
0: jeda sejenak
1: sekali.
0: ya.
1: Karena kadang kita riset aja pun belum tentu work juga, apa namanya, sesuai yang diinginkan pasar seperti itu. Jadi memang trial dan error seperti itu.
0: Oke, baik, Mbak Rizky. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di Berandasta Cita hari ini. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Rizky mengenai industri kreatif hari ini adalah seni kreativitas kayu ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 081 3900 15525 atau 02716380555.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kembali lagi di Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 sore hari ini. Kita membahas mengenai industri kreatif, seni kreativitas dari kayu, bersama dengan Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara, Mbak Rizky Andriani SP. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Halo.
1: Halo.
0: Oke, baik. Suaranya sudah jelas Mbak Rizky?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Oke, kita lanjutkan Mbak Rizky. Tadi kan sudah dijelaskan ya produknya apa aja, kemudian yang paling paling best seller gitu ya istilahnya apa saja. Nah, untuk produk kayu sendiri Mbak Rizky, jenis kayu apa saja sih yang paling sering digunakan dalam kreasi kayuku sendiri, dan juga apa nih pertimbangan memilih jenis kayu tersebut?
1: Oke, kalau dari kreasi kayuku sendiri itu kami punya berbagai bahan dari kayunya. Itu yang pertama kayu plywood, kalau biasa di sini sebutannya itu kayu triplek, Mbak. Karena itu bahannya itu tipis dan bisa untuk kita potong dengan mudah dengan mesin CNC kami. Kemudian untuk kayu yang kedua itu yaitu kayu solid, yaitu dari kayu jati Belanda. Jadi dari bekas-bekas palet atau palet-palet itu kemudian kita olah menjadi berbagai produk-produk seperti rak, kemudian apa namanya, tatakan-tatakan seperti itu kurang lebih. Sebenarnya hanya dua jenis kayu itu aja, tetapi dengan berbagai macam variasi yang kita bikin sedemikian agar terlihat cantik dan elegan seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian ada yang bergabung nih di WhatsApp chat, ada ada Mbak Lara Purnamasari ya. Selamat sore, mau izin bertanya. Di satu sisi, pemanfaatan kayu dapat membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, industri berbahan kayu ini juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan hutan dan lingkungan. Nah, ini tentang lingkungan ya, Mbak Rizky. Bagaimana kreasi kayu karya Nusantara ini memastikan bahwa kreativitas yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan produk yang indah dan juga menguntungkan aja, tetapi juga memperhatikan asal-usul bahan baku, kemudian efisiensi penggunaan kayu, serta juga dampak lingkungan dari proses produksinya. Apabila suatu saat harga kayu yang bersumber secara bertanggung jawab menjadi lebih mahal gitu ya dibandingkan bahan baku lainnya, apakah perusahaan akan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan meskipun harus menghadapi konsekuensi terhadap biaya produksi yang tinggi dan juga keuntungan yang tipis gitu? Monggo Mbak Rizky.
1: Oke, terkait untuk isu lingkungan ya, seperti itu. Untuk isu lingkungan sendiri sudah kami pikirkan, tetapi memang kalau terkait untuk menanam kembali tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon keras itu kami belum, cuman untuk terkait sustainability-nya, terkait di masyarakat, kemudian terkait di lingkungan, kami sudah upayakan seperti salah satunya memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian kita juga di hari Jumat setiap hari itu kita bagikan nasi bungkus di masjid sekitar kita. Kemudian kami juga memberikan santunan-santunan untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu terkait isu-isu sustainability. Kemudian terkait bagaimana kalau harga kayunya semakin tinggi, nah mungkin kalau di indeks ekonomi seperti sekarang ini memang untuk biaya nggak hanya kayu sendiri, itu thinner, bahan-bahan terkait bahan minyak-minyak seperti itu juga naik. Jadi memang gimana kitanya sebagai perusahaan harus ngiyak-ngiyok kayak gimana caranya agar tetap bisnis ini tetap bisa berjalan, seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu sih Mbak Citra.
0: Iya, jadi pandai-pandainya perusahaan untuk mengefisiensi gitu ya Mbak Rizky.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Indis ekonomi ya Mbak ya.
0: Iya. Kemudian terkait limbah Mbak Rizky, apakah ada limbah sisa produksi kayu? Ini bagaimana kreasi kayuku mengelola dan juga memanfaatkan limbah dari produksi biar tidak mencemari lingkungan?
1: Oh iya, untuk beberapa limbah kami sudah kami kumpulkan, bahkan kami juga memilah beberapa sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan, kita jual kembali ke rosok, seperti itu. Ada mungkin kan kita juga ada bahan akrilik, itu kita kumpulkan, kemudian kita jual kembali. Kemudian untuk sisa-sisa limbahnya kita buat perintilan-perintilan yang masih bisa kita jual kembali, seperti itu Mbak. Dan kedepannya sebenarnya kita juga ingin memanfaatkan limbahnya itu biar tidak terbuang sia-sia. Namun ya memang kalau pengolahan limbah itu next levelnya lebih kuat lagi dan perlu masih perlu banyak tantangan dan perlu kita pikirkan lagi, seperti itu.
0: Oke, artinya berusaha sebisa mungkin untuk zero waste gitu ya Mbak Rizky.
1: Betul, betul sekali. Sebisa mungkin kita lakukan itu, cuman ya memang tantangan untuk pengolahan limbah itu memang sangat amat sulit, seperti itu.
0: Kalau
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ya yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dan sembari mencari gimana agar kita tidak mencemari lingkungan itu sendiri.
0: Oke. Baik, kemudian di kreasi kayuku sendiri bagaimana nih caranya agar menjaga kualitas atau quality control agar setiap produk itu yang keluar tetap konsisten, tetap sesuai dengan standar yang ada begitu Mbak Rizky?
1: Oke, kebetulan kalau untuk quality control kami juga ada tim quality controlnya sendiri. Jadi setiap produk itu kan memang sudah didesain. Jadi keluarnya itu insya Allah seragam karena kita sudah pakai mesin dari Cina. Jadi sudah presisi dengan baik dan mungkin hanya terkait kualitas-kualitas penyemprotan dan sebagainya perlu diteliti lagi sama tim kami. Jadi memang harus ada dicek lagi sama tim quality kami, apalagi quality untuk kirim ke luar negeri harus lebih detail lagi seperti itu. Memang harus ada pengecekan 1-3 kali agar bisa kualitasnya bagus dan siap kirim tanpa ada komplainan, apalagi kalau sampai kembali ke Indonesia ongkirnya lebih mahal lagi dan boncos juga ya Mbak ya. Jadi memang quality control sangat kita perhatikan seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271 638055. Halo, selamat sore.
6: Selamat siang. Selamat sore Mbak Cita.
0: Selamat sore.
6: Itu tentang di luar negeri, apakah kayu ini yang dibeli dari daerah mana? Sebenarnya kayu jati londo daerah mana? Ya. Lalu yang dikoreksi apa? Apa Mbak?
0: Iya.
6: Yang di bidangnya Mbak, bidang itu saja lah.
0: Gimana maksudnya Pak?
6: Nanti karena grafi itu kan dibutuhkan tenaga berapa? Itu saja, terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu ya di Wonogiri bertanya. Tadi kayu untuk bahan baku ya itu diambil dari daerah mana? Terutama tadi ada Jati Londo ya Mbak Rizky ya.
1: Oke. Okay. Kalau untuk ekspor sendiri kebetulan untuk kayu yang solid kita belum pernah menjual ya Mbak ya. Kita masih fokus di plywood karena bagian dari craft dan perizinannya sangat mudah sekali kalau untuk yang plywood itu karena sudah diolah, triplek itu tadi sudah diolah jadi tidak perlu pakai surat-surat ke Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk bertanya terkait kayu sol jati Belandanya itu pembelian di mana, kita ambilnya di Klaten Bapak. Jadi kita ambil di Klaten, jadi mereka memang kayak apa ya, kelurahan gitu yang mengelola apa namanya kayu-kayu limbah kemudian dijual gitu loh Mbak. Jadi di sana tuh ada pabrik, kemudian ada sisa kayu jati Belanda dan kita beli dari kayak bumdesnya seperti itu, bumdes di daerah Klaten Mbak.
0: Oke, kemudian tadi Pak Cuk juga menanyakan untuk yang mengerjakan itu Mbak Rizky. Untuk satu produk atau untuk produknya itu dikerjakan berapa orang?
1: Kalau dikerjakan berapa orang itu memang mulai dari urut dari alurnya itu memang diterima dari tim admin, kemudian masuk ke tim desain, setelah tim desain masuk ke tim cutting, setelah tim cutting selesai ngating produknya, kemudian masuk ke tim painting, mengecat, mengamplas. Kemudian setelah kering, kemudian masuk ke tim packing. Setelah tim packing atau mungkin kadang perlu di finishing sedikit, masuk ke tim finishing dan akhirnya ke packing seperti itu. Jadi memang alurnya memang harus urut. Jadi melibatkan berbagai tangan anak muda di sini dan alhamdulillah kreasi kayuku sudah kurang lebih 50 lebih orang tim seperti itu yang ada di dalamnya seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Cuk di Wonogiri yang sudah bergabung ya. Nah, untuk terkait dengan pemasaran nih Mbak Rizky, bagaimana nih strategi pemasaran kreasi kayuku sejauh ini dan juga bagaimana caranya untuk membangun brand awareness atau citra merek ya, agar kreasi kayuku ini makin dikenal oleh masyarakat luas gitu.
1: Oke, tentunya kita selalu belajar dan kita selalu lihat tren yang ada saat ini itu seperti apa. Jadi kemudian kita kolaborasikan dengan berbagai data-data yang ada. Kita elaborasi gimana nih strategi-strategi untuk menghadapi tahun ke depan seperti apa, kemudian jutsu-jutsu atau jurus-jurusnya seperti apa, atau mungkin karena sekarang mulai ada pajak dari marketplace juga, itu juga salah satu apa namanya bagian dari tantangan bagi kami. Jadi kita juga harus cari cara channel-channel apalagi yang selain marketplace yang bisa kita manfaatkan agar marketing kita tetap jalan seperti itu. Kemudian untuk brand sendiri, brand awareness sendiri, kita selalu membuat konten agar masyarakat juga tahu bahwa kalau PSK itu hiasan dinding yang murah meriah dan bisa dipasang untuk berbagai sektor, baik itu kaum menengah ke bawah, bahkan atas pun juga bisa seperti itu, Mbak.
0: Oke, kalau selama ini Mbak Rizky, tantangan yang sering dihadapi saat memasarkan produk kerajinan seni ini seperti apa, Mbak? Dan juga menghadapi persaingan harga tentunya ya dari berbagai pebisnis lainnya gitu.
1: Ya kalau untuk persaingan saat ini memang kita ya harus selalu update itu tadi, Mbak. Kita nggak harus selalu belajar terus mau ikutin tren saat ini gimana yang mungkin karena hiasan dinding itu kan. Kalau sekali kita beli, ya udah ya Mbak ya, kita harus cari orang baru lagi untuk pasang. Nggak mungkin jenengan Mbak Citra udah beli hiasan dinding Allah Muhammad atau mihrab, masa mau beli lagi di rumahnya apa apa namanya, tidak mungkin. Jadi memang tantangannya cukup sulit. Jadi kita harus menggait orang baru lagi untuk beli produk kita. Beda dengan makanan, kalau makanan kan sekali kita cocok, ya udah kita beli lagi pun bisa, repeat order bisa. Kalau hiasan dinding sendiri itu memang tantangannya memang sangat kita akui memang nggak semua orang mampu seperti itu. Jadi memang kita harus terus belajar, terus update, bahkan teknologi-teknologi sekarang penggunaan AI, jadi kita juga mempercepat kerja kita seperti itu. Tim-tim juga kita bekali untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, kemudian menggunakan fitur teknologi AI seperti itu, Mbak. Salah satu adaptasi teknologi dari kami sih.
0: Oke, baik. Dan kita jeda sejenak, Mbak Rizky. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
8: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
0: Masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema industri kreatif, seni kreativitas dari kayu ya. Masih bersama Mbak Rizky dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Nah Mbak Rizky, bagaimana nih Mbak Rizky melihat potensi kedepannya dan juga minat masyarakat nih terhadap produk seni olahan kayu dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara sendiri?
1: Untuk sekarang ini memang kalau indeks ekonomi kebetulan baru banyak penurunan sih Mbak, kebetulan karena kan mungkin banyak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang mereka pakai dulu untuk kebutuhan pokok, jadi untuk hiasan dinding dan sebagainya itu mungkin untuk masih akan booming lagi di akhir tahun atau mungkin mendekati bulan-bulan puasa atau mungkin saat lebaran seperti itu, karena mereka akan menghias rumahnya seperti itu Mbak. Jadi memang kalau untuk tren bulan-bulan Oktober ini masih cenderung turun dan mungkin nantinya akan naik ketika saat puasa seperti itu sih Mbak. Kalau untuk berbicara gimana potensi industri kreatif dari kayu seperti itu Mbak.
0: Karena memang produk unggulan dari kreasi kayuku itu adalah untuk musola gitu ya, atau yang bernuansa kaligrafi dan
1: untuk sebagainya. Rumah. Iya. Betul.
0: Oke. Okay. Kemudian selama ini sejauh mana nih peran dan juga dukungan pemerintah dalam memfasilitasi UMKM industri kreatif seperti kreasi kayuku ini?
1: Oke, kalau untuk dalam pemerintah, kebetulan tahun ini kami dibantu dari dari Kabupaten Boyolali untuk ikut pameran ke Jakarta pada bulan Februari tahun 2026 ini. Dan alhamdulillahnya kalau tahun-tahun sebelumnya kita ikut pendampingan-pendampingan dari kementerian-kementerian. Jadi memang kalau terkait ilmu update skill seperti itu dari pemerintah, mungkin kami sudah ikut berbagai macam kegiatan untuk menambah keilmuan kami agar kami tetap survive di dunia dengan berbagai banyak tempuran seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillahnya yang Kabupaten Boyolali tahun ini mensupport biaya pameran sebesar mungkin kurang lebih kalau dengar-dengar ya Mbak itu 25 juta seperti itu. Okay. Sekali pameran di Inatra seperti itu Mbak.
0: Oke. Kemudian kedepannya apakah ada inovasi atau produk baru yang sedang dikembangkan oleh kreasi kayuku Mbak Rizky?
1: Oh iya, kalau untuk inovasi produk baru selalu ada setiap bulannya, itu selalu ada. Untuk produknya itu kita ada jam dinding juga, jam dinding dari kayu dengan kombinasi dengan bahan akrilik seperti itu. Kemudian kemarin juga ada beberapa custom terkait printing seperti itu, hadiah-hadiah gitu kita juga melayani seperti itu Mbak. Jadi nggak hanya kaligrafi dan hiasan ini, tapi terkait yang gift, kemudian kado yang bisa kita maksimalkan dengan bahan lembut ataupun kayu, kemudian dengan cutting itu kita pasti kita optimalkan seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Ada Mbak Lara di WhatsApp yang bertanya, bisa lihat produknya nggak Kak, seperti apa? Nah ini untuk pendengar yang mungkin
1: bisa
0: penasaran.
1: Banget no, Mbak.
0: Ya bisa, bisa dilihat di mana nih Mbak Rizky?
1: Bisa banget kalau mau cek produknya, bisa cek di Instagram kami di kreasi kayuku, U-nya double ya, kreasi kayuku, U-nya paling belakang double. Kemudian bisa cek juga di TikTok, kemudian Shopee kami, alhamdulillah kita juga sudah mall, jadi insya Allah trusted, garansi kalau misal ada cacat kurang kita siap mengembalikan seperti itu.
0: Oke, di kreasi kayuku U berarti ya? Kreasi kayuku U. Nah ini untuk Mbak Lara yang penasaran nih, mungkin mau order sama Mbak Rizky, silakan dicek-cek di medsosnya IG, TikTok, terus apa lagi Mbak Rizky?
1: Shopee, Instagram
0: juga,
1: WA juga bisa.
0: Oke, oke, baik. Nah untuk kedepannya nih Mbak Rizky, apa sih visi misi dari kreasi kayuku Karya Nusantara untuk mungkin 3 atau 5 tahun ke depan lah gitu?
1: Kalau 3-5 tahun sebenarnya kita belum sampai perencanaan sampai sejauh itu ya Mbak. Kita biasanya 1 tahun dulu aja. Okay. Berjalannya seperti apa itu untuk rencananya. Kalau rencananya pastinya kita tetap pengen ekspor lebih banyak lagi, kemudian penjualan makin banyak lagi dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar, baik bisa kita menerima membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kita bisa banyak berbagi seperti itu, sesuai dengan visi-misi dari suami saya, yaitu jadilah orang yang bermanfaat. Jadi sense of kreatif kayuku pun juga kita ingin tumbuhkan untuk lebih bermanfaat untuk lingkungan kami sekitar, seperti dari desa ke global seperti itu, Mbak.
0: Baik, kemudian terakhir nih Mbak Rizky, sebagai penutup mungkin ya, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin generasi muda yang ingin terjun ke industri kreatif nih, seperti apa Mbak? Monggo.
1: Untuk anak-anak muda Gen Z, jangan tunggu modal banyak dulu, mulailah dari hal kecil. Dengan hal kecil kalian mencoba, mungkin itu salah, gak masalah. Terus coba dan habiskan masa gagalmu di masa mudamu, kemudian nanti pas kalian sudah dewasa, nanti kalian akan memanennya. Jadi gak perlu buru-buru, nikmati saja prosesnya. Seperti itu, okay, Mbak Citra.
0: Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri Mbak Rizky, mungkin kepada pembeli nih, agar lebih mengapresiasi karya buatan tangan lokal gitu, seperti apa Mbak Rizky?
1: Kalau untuk ini harapannya untuk masyarakat ya Mbak, yeah, ya? Apa gimana?
0: Iya.
1: Ya, jangan lupa beli produk-produk kami, dukung UMKM Indonesia, dukung produk lokal, dan semoga apabila produk-produk kami tertempel di rumah masyarakat sekitar, semoga bisa membawa keindahan ataupun juga bisa membawa pahala mungkin bagi yang membaca di rumah, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima
1: cintai
0: kasih.
1: Cintai produk dalam negeri.
0: Iya. Ya, semoga produk-produk dalam negeri atau produk lokal di seluruh Indonesia bisa makin jaya ya, Mbak Rizky ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas obrolan hari ini, sore hari ini yang sangat membuka wawasan kita semua gitu ya. Dan juga terima kasih banyak Mbak Rizky sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersama kami berbincang di Pro 1 Surakarta. Saya cukupkan sekian dari Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Surakarta ya pendengar. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung sore hari ini, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak bersama info lintas di Jateng bersama dengan RRI Semarang.
9: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita SDI Jateng selengkapnya. Pendengar, serapan gabah petani di Perumbulok tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan. Rumah Sakit Logorejo Semarang membuka layanan program hamil, promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Saya Aldi menyampaikan berita SDI Jateng selengkapnya. Serapan gabah petani di Perumbulok tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 4 juta ton. Dilaporkan Dian Parwanto.
1: Perumbulok mencatatkan pencapaian positif dalam penyerapan gabah hingga akhir September. Fluktuasi harga terus dijaga agar tidak merugikan petani. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perumbulok Andi Afdal Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi serapan gabah hingga akhir September telah menembus target awal sebesar 4 juta ton.
2: September kemarin itu sudah lebih dari target 4 juta ton. Jadi kemarin 4 juta ton itu tercapai, bahkan mungkin sampai akhir tahun kita optimis sampai di atas sekitar 20% di atas target bulog.
1: Andi Afdal menjelaskan, di tengah perubahan iklim saat ini, kestabilan rantai pasok dari hulu hingga hilir terus dijaga. Hal ini untuk menjaga agar petani tidak dirugikan oleh perantara atau tengkulak.
2: Iya, kalau fluktuasi harga gabah, yang penting yang kita jaga di bulog itu adalah floor price-nya ya. Jangan sampai misalnya banyak sekali yang bermain di middleman sampai kemudian floor price-nya turun yang bisa merugikan di tingkat petani gitu ya. Sementara di tingkat konsumen memang kita jaga juga supaya HET bisa tetap terjaga dan inflasi. Ya.
1: Dengan menjaga rantai pasok dari hulu hingga hilir, bulog berharap ketersediaan beras tetap terjamin di tengah ancaman perubahan iklim, sekaligus memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka.
0: Bukan sekedar teknis ekonomi, inflasi menjadi realita harian yang harus dipahami masyarakat yang terdampak langsung pada daya beli dan juga strategi usaha mereka, dilaporkan Wahyu Suryo.
3: Masyarakat dan pedagang perlu lebih tanggap terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang terhadap harga sebuah barang maupun jasa. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Hermanto berpendapat, hal itu bisa berdampak pada prioritas belanja masyarakat maupun untuk mencari alternatif saat membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan bagi pedagang, pemahaman tentang inflasi bisa menjadi strategi untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian porsi produk yang mereka jual agar usaha tetap bisa berjalan.
4: Nah, inflasi ini bisa disebut juga sebagai the silent thief gitu ya. Jadi pencuri yang diam-diam mengambil kekayaan kita. Misalnya dulu waktu zaman saya kuliah tahun 90-an itu bisa beli bakso itu satu mangkok 500. Sekarang 500 saja untuk bayar parkir dibuang. Itu pertama nilai mata uang itu tidak berarti. Inflasi kayaknya jauh dari masyarakat, tetapi saya sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Terkait hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY di bulan Oktober ini akan menggelar kompetisi estafet edukasi inflasi kepada para pedagang pasar di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para mahasiswa. Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Atik Sudarmi, mendukung kegiatan tersebut.
5: Pengendalian inflasi daerah bukanlah tugas tunggal pemerintah maupun otoritas moneter semata, melainkan kerja bersama lintas sektor yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
3: Rencananya kompetisi estafet edukasi inflasi akan digelar di beberapa pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta, meliputi Pasar Beringharjo, Pasar Prawirotaman, Pasar Keranggan, dan Pasar Sentul.
0: Berita Kota Surakarta menggelar final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak tahun 2026 di Taman Cerdas Jebres. Tiga kecamatan dan tiga kelurahan terbaik mengikuti tahapan final. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya kota layak anak yang baik itu seperti apa?
7: Final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak Kota Surakarta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelenggaraan kota layak anak hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tiga kecamatan yang masuk final, yakni Kecamatan Jebres, Kecamatan Lawean, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Sementara tiga kelurahan yang menjadi finalis, yakni Kelurahan Bumi, Kelurahan Gandean, dan Kelurahan Sumber. Penilaian final dilakukan melalui wawancara dan video profil untuk melihat komitmen, inovasi, serta praktik baik masing-masing wilayah dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, program Kota Layak Anak harus diwujudkan melalui tingkat wilayah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, para finalis perlu menunjukkan program yang benar-benar telah dilaksanakan dan dapat berkelanjutan.
6: Wilayah utama adalah Kota Layak Anak, sudah kita wujudkan mulai dari wilayah, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya Kota Layak Anak yang baik itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan Bu Ana selaku Kepala DP3 5 aspek ya Bu. Nah, ini saya tekankan langsung ke eksekusi di masing-masing wilayah, khususnya dari finalis atau tiga besar yang hadir hari ini.
7: Astrid menekankan 5 aspek yang perlu diperkuat, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus anak. Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, proses penilaian sebenarnya telah dilakukan sejak kecamatan dan kelurahan mengisi data dukung dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.
6: Rangkaian kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kecamatan dan kelurahan dengan capaian terbaik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan, sekaligus mendorong penguatan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan layak anak secara berkelanjutan di Kota Surakarta.
7: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak diharapkan tidak berhenti pada penentuan pemenang. Pemerintah Kota Surakarta mendorong praktik baik yang sudah dilakukan para finalis dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat Surakarta sebagai Kota Layak Anak. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante, Kemalang, Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi kemarin. Adam Sutanto memberikan laporannya.
8: Harapan kami untuk satu warga masyarakat jadi lebih siap-siaga.
9: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
10: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan, kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
9: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
11: Nah, ketika siapa berkontak, kami sudah paham di mana titik kumpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban ini.
9: Wacar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah, dilaporkan Damara Sakti.
12: Indeks konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah. Hingga saat ini, indeks konsumsi ikan di Purbalingga tercatat sekitar 9,9 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 16,32 kg per kapita per tahun. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan rendahnya konsumsi ikan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan produksi. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi, mulai dari daya beli, kebiasaan masyarakat, akses pasar, hingga pengetahuan dalam mengolah ikan.
13: Jadi konsumsi, indeks konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga saat ini kami akui masih di angka 9,9 ya, kalau dibandingkan dengan di indeks konsumsi masyarakat di Jawa Tengah ini masih jauh di bawah. Kalau di Jawa Tengah 16,32, jadi ada sekitar selisih 6,4, jadi per kilogram per kapita per tahun.
12: Dari sisi produksi, Purbalingga dinilai memiliki ketersediaan ikan yang cukup. Produksi perikanan pada 2025 mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi salah satu komoditas utama. Prayitno mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan melihat faktor penyebab rendahnya konsumsi ikan, termasuk harga, daya beli, preferensi keluarga, kemudahan pengolahan, serta literasi masyarakat mengenai manfaat ikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kampanye gemar makan ikan, edukasi manfaat konsumsi ikan di sekolah, promosi produk perikanan, lomba memasak ikan, serta pengembangan UMKM dan akses pasar. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi memperluas akses masyarakat terhadap produksi perikanan, sehingga konsumsi ikan di Purbalingga terus meningkat. Damara Sakti melaporkan.
0: Ratusan petinju muda meramaikan kompetisi tinju amatir Lost with Ring of Justice yang digelar di Unsud Purwokerto, dilaporkan Yanwar Adi.
14: Sebanyak 124 petinju dari berbagai daerah mengikuti Lawsuit Ring of Justice yang digelar di Graha Widyatama Unsud. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus menjaring talenta muda dalam cabang olahraga tinju. Koordinator Humas Lawsuit Ring of Justice 2026, Muhammad Abitorik Revadrio, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus mengedepankan kategori tinju amatir dengan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berorientasi

0: yang terafiliasi oleh sasana-sasana. Tujuannya apa kita mengincar pemuda itu? Itu tuh untuk mencari bakat-bakat muda yang kemudian tuh bisa dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Reva menjelaskan, peserta lawsuit Ring of Justice berada pada rentang usia 15 sampai 30 tahun. Meski terbuka bagi peserta umum sesuai ketentuan, panitia memberikan perhatian khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk kelas pertandingan, panitia menyediakan sejumlah kategori berdasarkan berat badan, mulai dari kelas 49 kg hingga kelas berat di atas 90 kg. Yanuar Adi melaporkan.
2: Sebanyak 16 sekolah berlaga di kejuaraan Hydro Plus Junior dan High School Badminton Invitation 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang.
4: Peringkat 16 sekolah akan mengikuti Hydro Plus Junior dan High School Badminton 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi, sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis.
5: Ya, jadi nanti dari peserta ini, mereka akan bertanding round robin sistem ketemu. Jadi mereka akan bertanding, yang SMP akan hari pertama, kedua, ketiga, mereka akan sistem ketemu, sehari main dua kali.
4: Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of three game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation (BWF) pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman.
6: Ekosistem badminton di Indonesia ya, karena kan sekarang tuh kebanyakan orang kan ngelihatnya ke bola ya, sepak bola. Dan badminton itu sebenarnya kan olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang dari badminton juga. Nah, alasannya kenapa kok ada SMP SMA juga? Kemarin karena turnamen SMP SMA di Indonesia itu sangat kurang juga ya. Apalagi sekarang ada Hydro Plus yang mau mensponsori. Dan yang paling penting itu biar atlet-atlet dan jadi student atlet itu nggak ngerasa minder ya. Kalau main, aduh aku main level-level nasional nggak bisa ini. Jadi dia bisa bermain di level-level sekolah dan nanti akhirnya nyambungnya ke kampus league.
4: Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Agus Yeranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah Sakit Logorejo Semarang membuka layanan konsultasi dan seminar program hamil atau promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kenapa orang susah hamil itu intinya gitu ya? Ya, soalnya banyak faktor ya. Jadi misalnya nih,
8: Rumah Sakit Logorejo Semarang menggelar seminar dan konsultasi tentang program hamil dalam sehari yang diikuti oleh ratusan peserta warga Rembang. Seminar mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Dalam kesempatan ini, sejumlah peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan waktu berkonsultasi secara eksklusif. Dalam kesempatan itu, narasumber menyampaikan materi bahwa program bayi tabung menjadi alternatif terakhir bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak. Sebelum memilih bayi tabung, ada beberapa langkah lain yang bisa ditempuh terlebih dahulu. Apakah terkendala pada sperma atau ada tumor bahkan kista pada saluran rahim, atau mungkin karena gangguan hormon. Dokter spesialis obstetri
9: ginekologi.

0: subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, Dr. Fanya Dewi Puspitasari, mengatakan setelah pengecekan, jika kondisi suami dan istri normal atau tidak ada kendala, maka pihaknya baru menyarankan program bayi tabung bisa menjadi pilihan.
1: Ada kelainan di organ reproduksinya, karena itu yang paling berpengaruh adalah kelainan dari organ reproduksi yang ada atau tidak. Ya, bayi tabung itu dalam satu siklus kita nggak hanya menghasilkan satu atau dua embrio, bisa banyak. Jadi bisa aja bisa disimpan.
0: Warga Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Sulvia, ini mengaku sudah 9 tahun berkeluarga dan belum memiliki anak. Segala upaya dan berbagai program alami di berbagai kota telah diikuti, namun hasilnya masih nihil. Akhirnya, dengan mengikuti promil di RS Telogorejo, Semarang, kini dia sudah memiliki anak berusia 13 tahun.
2: Nah, alhamdulillah, disambut dengan dokter dan suster yang baik-baik semua, terus melalui proses yang lumayan agak panjang, alhamdulillah berhasil. Sekarang anaknya udah 13 bulan.
0: Selain seminar program hamil, RS Trogorejo juga menggelar seminar dan konsultasi penyakit epilepsi di tempat yang sama, yaitu di Polos Hotel Rembang. Dari Rembang, Tuntam melaporkan, RRI terus mudara untuk...
3: Mendengar sekian Terlintas di IJ Teng kali ini, akhirnya melalui kerabat yang bertugas, saya Aldi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, Pergerakan Pro 1. Kembali bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda di sore hari ini. Sorenya agak sedikit beda ya, karena semalam juga, ini Semarang rata kayaknya pendengar, diguyur hujan, bahkan juga di kawasan tertentu ya. Ini sampai ada genangannya ya, saking banyaknya gelontoran air yang turun setelah berbulan-bulan kita nggak merasakan hujan. Jadi ini mungkin persiapan juga nih untuk Anda warga di semua wilayah untuk membersihkan selokan, gorong-gorong yang memang sudah banyak diisi sampah ya, makanya banyak genangan yang tidak bisa masuk ke apa, ke aliran air ya pendengar ya. Dan tidak hanya terkait dengan hujan yang sudah mulai muncul, tapi tetap dihimbau, ini karena kita masih dalam kondisi kemarau ya, jangan seenaknya yaudah kita bakar sampah-sampah yang terentup di selokan gitu ya pendengar ya. Di Pati, ini BPBD Pati juga menghimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan meskipun kita udah masuk di kemarau akhir gitu kan. Jadi warga diimbau tidak membakar sampah terutama hasil panen ya, karena di Pati itu kemarin lagi ada pembuatan lahan tebu yang setelah panen ya, yang biasanya selama kemarau juga banyak nih dibiarkan begitu aja pendengar. Jadi ini kalau kita lihat sendiri ya, masih ada beberapa desa di Pati yang terdampak kekeringan selama musim kemarau, sehingga setiap hari butuh air bersih pendengar. Nah kalau ada warga yang membakar sampah atau lahan, kemungkinan memicu kebakaran yang harus dipadamkan. Tentu sayang ya kalau misalkan membuat persediaan airnya justru digunakan untuk memadamkan api daripada buat kebutuhan masyarakat. Dan saat ini pihak air bersih yang pihak BPBD masih memiliki air bersih ya, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Jadi sampai dengan saat ini masih diprioritaskan ya penggunaan air tadi untuk kebutuhan masyarakat terlebih dahulu.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Pendengar, kita akan coba cek ya bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini. Kalau kemarin kan malam sempat hujan deras, ini seperti apa? Bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Halo, selamat sore dengan rekan siapa ini?
1: Selamat sore Mas Aldi, dengan Rani.
0: Rekan Rani, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum yang berlaku hingga pukul 7 malam nanti. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun ada potensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terdapat pesan berantai terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WINSUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata, penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS Spasi RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Demikian cek fakta dari laman komdiki.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, Anda masih menikmati Semarang sore ini ya. Bersama dengan saya Aldi, dari Semarang saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke wilayah di Jawa Tengah untuk melihat bagaimana situasi Kamtipmas kali ini ya. Kita ajak Anda untuk jalan-jalan ke Karanganyar. Ini bersama dengan Babin Kamtipmas dari Desa Jatirejo ya. Ada Aibda Feristiawan SH yang siap memberikan program Polri Layanan 110. Halo, selamat sore Pak Ferry.
1: Selamat sore Bapak.
0: Ya, terkait dengan program 110 seperti apa ini Pak programnya?
1: Untuk program layanan call center Polri 110 merupakan layanan panggilan darurat gratis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang aktif 24 jam di seluruh Indonesia untuk masyarakat.
0: Ini apakah juga sudah banyak digunakan dan disosialisasikan Pak kepada warga di Jatirejo?
1: Baik, terima kasih. Untuk layanan 110 sudah kita sosialisasikan, di mana untuk ketentuan layanan 110 call center merupakan laporan untuk pengaduan masyarakat maupun informasi masyarakat kepada kepolisian, di mana untuk melaporkan tindak pidana kriminal, gangguan kamtipmas, kecelakaan lalu lintas, bencana alam atau kebakaran. Gitu Bapak.
0: Baik. Tapi kalau dari sisi kondisi Desa Jatirejo Pak, ini juga apakah juga banyak nih potensi-potensi yang sampai kerawanan di sana Pak, atau mungkin aman aja kondisinya untuk sore ini?
1: Untuk karakteristik Desa Jatirejo merupakan desa yang di mana mayoritas masyarakatnya bertani dan merupakan sebagian juga perantauan. Jadi untuk sampai saat ini masyarakat Desa Jatirejo dalam keadaan aman, kondusif Pak.
0: Baik, ada pesan apa nih Pak untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga tadi ya terkait dengan layanan 110 atau mungkin juga keamanan wilayah, apa nih pesan terakhirnya?
1: Iya, untuk pesan buat masyarakat, kita mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui medsos. Jangan mudah percaya terhadap berita yang belum jelas sumber atau kebenarannya. Tetapi biasakan memeriksa sumber informasi serta membandingkan dengan pemberitaan dari sumber resmi yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat. Mari kita terapkan prinsip-prinsip disaring sebelum jangan mudah terprovokasi dan guna medsos untuk menyebarkan informasi yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat kita.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ferry, salam presisi.
1: Baik Pak, terima kasih atas waktunya, salam Polri untuk masyarakat.
0: Demikian pendengar Babin Kamtipmas, Aibda Ferry Setiawan SH dari Desa Jatirejo, Polsek Karanganyar ya, sudah memberikan tips dan juga kondisi wilayahnya. Anda juga boleh bergabung ya, kalau misalkan punya informasi kejadian terkait dengan sore hari wilayah Anda seperti apa. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu 02483166686 atau 0816666886. Saya juga punya satu informasi menarik pendengar yang akan disampaikan oleh co-host saya sore ini, ada Aura. Aura, silakan.
2: Terima kasih Aldi. Pendengar suka sebel gak sih atau lagi hektik-hektiknya malah internetnya lemot? Tenang, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja nih per bulan. Anda sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana? Menarik bukan pendengar? Yang mau pasang bisa langsung aja ke WhatsApp-nya di 0877 5030 111.

0: 212 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.
1: Terima kasih Aura. Kita kembali ya pendengar ya. Kami informasikan untuk hari ini, Azan Maghrib Kota Semarang dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.35.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aba. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kita ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa hikmah untuk kita semuanya. Amin ya rabbi. Tema ini menarik sebenarnya. Jadi kita itu dikon sabar, tapi enggak semua orang bisa. Ya, jadi ini sengaja kita sampaikan supaya kita itu suruh belajar itu. Seperti anak-anak itu loh, kan belajar itu ya. Karena sabar itu enggak gampang. Ya, maka kita konsinau. Salah satu kita sinau adalah kita disuruh untuk bersabar ya dalam setiap ada ujian. Perlu kita pahami bahwa manusia, setiap manusia itu pasti akan diuji dalam kehidupannya. Nah, ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk ya, macam-macam ujiannya itu. Mungkin kesulitan materi, kehilangan, sakit, atau hal-hal lain yang membuat kita merasa berat. Namun pahami bahwa ujian itu bukanlah bentuk kebencian dari Allah. Kan selama ini kalau ada ujian itu kan orang langsung general, ini kita disiksa oleh Allah. Ini kita, Allah sedang marah kepada kita dan lain sebagainya. Ini disuruh belajar. Masya Allah ya, konsinau sih. Jadi bersabar itu konsinau. Enggak semua orang dan bahkan yang bisa sabar itu 0,9 berapa. Ya, sing iso sabar itu. Jadi makanya hari ini saya lihat dari berbagai hal dalam kehidupan kita itu kan memang sulit ya, menerapkan sabar itu sulit nih. Memang sabar termasuk diri kita itu ya. Nah, ini kaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Ini belum kaitan dengan hubungan kita sesama manusia dan lain sebagainya. Maka sabar ini atau ujian itu adalah sebagai tanda kasih sayangnya Allah agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu intinya begitu. Jadi lebih dekat kepadanya dan lebih kuat di dalam keimanan kita. Itu intinya begitu sebenarnya itu. Tapi memang saya pahami bahwa tidak semua orang itu bisa membuat untuk kesabaran ini. Di dalam Al-Quran diterangkan itu ya, ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi ini sebuah problema kehidupan kita ini. Jadi wong itu dihantui dengan perasaan-perasaan takut, kelaparan, sesuk mangan apa itu kan sering kita ucapkan itu ya. Ya, kita ucapkan sesuk makan apa, terus karena enggak punya ini dan itu, penuh dengan kutan. Jiwa yang sedang diuji sakit, ora iso jalan, dan lain sebagainya. Buahnya adalah problem kehidupan ini. Dan juga apa namanya buah-buahan dan maka tak demikian Allah itu menyuruh pada Muhammad Nabi kita yang kita cinta itu disuruh untuk menyampaikan Nabi Muhammad itu suruh kepada umatnya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Apa kabar gembiranya? Yaitu kepada orang-orang yang sabar itu. Ya itu luar biasa di dalam hal ini. Nah, di dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah itu menegaskan bahwa ujian adalah bagian dan tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun Allah itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi kesabaran bukan sekedar menahan diri dari keluhan-keluhan, tetapi lebih dari itu ya, kesabaran adalah keyakinan. Banyak di balik setiap ujian itu pasti ada hikmah. Maka apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada hikmah ya. Nah ini sangat penting. Nah, para pendengar dimanapun berada, bahwa untuk itu marilah kita untuk sinau, untuk belajar bagaimana agar kita itu bisa terbiasa untuk menjadi wong sing sabar. Ujian itu selalu hadir kok, tinggal menunggu waktu aja. Jadi kalau kita ini saat sekarang itu aman-aman saja, itu jangan merasa kita itu bebas dari ujian. Satu saat kita itu akan mbok loro, mbok kehilangan keluarga, entah apa, itu pasti hadir. Itu namanya ujian. Dan kita merasa baik-baik saja, tidak. Kita harus membangun mental suatu saat. Itu menguatkan mindset kita adalah sebuah kesabaran yang harus kita lakukan. Ini sangat penting dan ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar dimanapun berada, mari kita jadikan kesabaran ini sebagai pegangan hidup. Janganlah kita ini mudah mengeluh atau putus asa. Ya, karena setiap ujian itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ujian sing ora disenengi, memang Allah itu menguji yang tidak disenangi oleh manusia. Itu ujiannya. Nah disenangi ya termasuk ujian. Ya sesuatu yang senang oleh manusia itu pun juga ujian. Jadi ujian itu ada dua. Ada ujian yang disenangi, ada yang ujian yang tidak disenangi. Ya ini bobotnya sama itu. Yang disenangi mungkin harus kita waspada itu. Kita akan diberi banyak hal kesenangan ya. Tapi suatu saat tiba-tiba diuji yang tidak senang lah itu. Jadi selalu beriringan itu. Nah yang penting adalah bagaimana agar di dalam kesabaran itu kita latih. Dalam kesiapan mental kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang hadir setiap saat yang tidak diberitahu oleh Allah. Nah ini kira-kira hari ini untuk belajar sinau kesabaran penguat mental kita. Ya supaya kita tidak kaget.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Masih bersama dengan Semarang sore ini, Anda juga masih boleh menyampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda ya, terkait dengan informasi cuaca, informasi kejadian, dan juga informasi lalu lintas. Tapi sebelumnya, saya juga punya informasi terlebih dahulu yang disampaikan oleh Aura. Silakan.
1: Terima kasih Aldi. Di sini sudah ada keterangan telah kehilangan surat penting atau barang berupa kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 90000205983 atas namanya dengan Ani Medawarni. Akta kelahiran atas nama Ani Medawarni. Kartu keluarga nomor 33074101304170015. Akta cerai atas nama antara Ani Medawarni binti Supono dengan Giri Sunanto bin Sujono. Hilang di sekitar rumah Jalan Sinar Pelangi nomor 33, RT 06 RW 01, Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Terima kasih Andi, saya kembalikan.
0: Kembali ya pendengar ya, saya masih akan bersama dengan Anda sampai nanti jumpa malam. Tetap bersama kami di Semarang sore ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah membuat akses terdapat air bersih semakin terbatas. Lazis Jateng merespon kondisi tersebut dengan menyalurkan 961,600 liter air bersih kepada 5.693 penerima manfaat di 38 titik di Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Lazis Jateng, Doso Sutrisno SPD, mengatakan penyaluran dilakukan untuk merespons kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Pelajar perempuan berinisial ALX yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya akhirnya ditemukan oleh Direktorat Reserse Cyber atau Distress Cyber, Polda Jawa Tengah. Ia ditemukan di rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat 9 Oktober 2026. Pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun itu ditemukan dalam keadaan aman dan sehat. Pencarian ALX bermula dari laporan sang ibu Sunarti melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek Banyumanik, Polrestabes Semarang pada hari ini.

0: Apa hubungan antara donor darah dengan kesehatan jantung? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Ahsan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Oke, yang pertama mengurangi kadar zat besi Fe dalam darah. Kelebihan zat besi dalam tubuh itu dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Lah donor darah itu membantu mengurangi kelebihan zat besi terutama pada pria atau wanita pasca menopause yang tidak lagi kehilangan darah secara alami. Studi menunjukkan bahwa penurunan kadar zat besi setelah donor itu bisa menurunkan risiko aterosklerosis penyempitan pembuluh darah yang otomatis akan membantu kerja jantung lebih bagus. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Beberapa studi itu mengamati bahwa donor darah itu dapat menurunkan tekanan darah sementara, terutama pada pendonor yang memiliki hipertensi ringan. Hal ini mungkin terjadi karena berkurang luput darah dan resistensi vaskuler ketahanan di dinding pembuluh darah. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi dan mengurangi kekentalan darah. Darah yang terlalu kental atau terlalu banyak berdarah merah maupun tinggi itu bisa meningkatkan risiko bekuan darah dan penyakit jantung. Lah donor darah secara teratur

Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Semarang Sore ini. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda di sore hari ini. Banyak ya perbaikan-perbaikan yang mungkin dikejar sebelum sampai akhir tahun, karena biasanya anggaran tuh sudah harus dihabiskan menjelang akhir tahun. Jadi jangan sampai ada yang tersisa gitu ya pendengar ya. Contohnya di Rembang sendiri ini sudah ada penganggaran alokasi anggaran 25,2 miliar untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

Jalan Jelotundo dan juga ruas Warung Agung dan sejumlah ruas lainnya. Nah, penanganan ruas ini pendengar diharapkan bisa memperbaiki konektivitas antar desa sekaligus juga membuat masyarakat bisa ya lebih mudah untuk mobile. Jadi sejumlah pekerjaan jalan yang masuk dalam APBD ini meliputi peningkatan jalan Kolombo Sudo, anggarannya 1 miliar rupiah, kemudian pembangunan jalan Proros Desa Cenimulyo, Desa Dumulyo dengan anggaran 2 miliar, dan juga peningkatan jalan Banyurip Promotan dengan anggaran 12,5 miliar. Yang terakhir, pemeliharaan berkala jalan Londoh Kerap Kepongung dengan nilai 2,4 miliar.

0: Ciro di Tenaglia.
1: Ciro di Tenaglia, gioco più a un con Aperati, la
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Mendengar kode peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi ini sebenarnya di mana-mana kalau ada aturan ya harus tetapkan ya, tidak melihat mau di mananya gitu ya pendengar ya. Jadi ada yang viral nih pendengar, dua turis yang diduga berasal dari Indonesia ini menjadi sorotan setelah sebuah video memperlihatkan mereka itu berinteraksi dengan rusa di Nara Park Jepang viral di media sosial. Jadi seorang pria terlihat ada di dekat rusa yang mengambil bungkus plastik dari tangannya. Dan aksi itu menuai kritik setelah seorang warga lokal menegur karena plastik itu berisiko tertelan oleh satwa. Jadi video ini diunggah oleh kreator asal Jepang di akunnya pada 7 Oktober kemarin. Dan dalam rekaman itu ya, seorang pria paruh baya ini tampak berinteraksi dengan rusa, sementara perempuan berhijab ada di dekatnya pendengar. Warga lokal ini kemudian mendekati mereka dan juga mengambil bungkus plastik agar tidak tertelan sama si rusa. Nah, videonya pun viral pendengar. Bahkan seorang yang diduga perempuan dalam rekaman itu memberikan klarifikasi ya. Dia menjelaskan kalau pria di video itu merupakan ayahnya dan menegaskan bahwa mereka tidak berniat memberikan plastik kepada rusa. Jadi lewat penjelasannya dia mengatakan kalau sang ayah itu membawa kacang dalam kemasan yang memberikan kepada rusa. Nah, kalau kacangnya habis, rusanya masih ngikutin si ayahnya dan juga menarik bagian dalam bungkus makanannya. Jadi dia juga mengakui ya kelalaian karena tidak segera menarik bungkus tersebut dari si rusanya. Pokoknya kalau terkait dengan keberadaan manusia dan hewan ya harus dipatuhi aturannya. Tidak hanya kita harus menjaga kesehatan hewan atau menjaga kondisi hewan, tapi juga patut dengan aturan yang dibuat di masing-masing tempat pernyataan.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kalau kemarin sudah ada tanda-tanda hujan ya, bahkan juga ini mungkin menjadi hujan pertama yang deres, dan mungkin ya banyak wilayah-wilayah yang tadinya udah mulai kering ya, gersang gitu kan, di wilayah-wilayah daerah Tembalang, Banyumanik yang kalau sebenarnya tuh hijau, terus sekarang juga udah mulai coklat, kayaknya kita udah mulai memasuki musim penghujan ya. Semoga ya hujannya tuh bisa turun dalam kondisi yang pas aja, gak usah kebanyakan, karena ada yang bilang nih, Semarang kalau panas, panasnya panas banget, tapi kalau hujan langsung banjir, tapi jangan ya. Nah, ini makanya kalau kita sudah punya persiapan ya, kayak minggu-minggu ini atau mungkin juga bulan depan sudah mulai musim penghujan, silakan ya yang punya wilayah yang ada selokan atau apa, dicek dulu kondisinya, dibersih-bersihkan dulu ya. Mungkin juga yang melihat di lingkungannya bisa koordinasi dengan pihak RT RW kelurahan ya, terkait dengan persiapan, jangan sampai nanti musim penghujan di bulan depan ya itu bisa berdampak sekali ya dengan banjir dan juga kawan-kawannya. Terima kasih pendengar sudah mendengarkan Semarang sore ini bersama dengan saya Aldi. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 pukul 19 ya. Nanti Semarang malam ini juga siap menemani Anda sampai jam 12 malam. Saya Aldi pamit dulu, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa Pak kalau ya, kayak gitu? Kalau
6: satu tidak
7: cut loss dan
6: tutup buku, kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

0: that communities futures trading educations reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
3: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
4: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
2: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia. Dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sederma dan pendengar yang berbahagia. Selamat berjumpa dengan saya, Swastika Sari, penyuluh agama Hindu Provinsi Jawa Tengah. Terimalah salam dari saya, Om Swastiastu, Om Abhinam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru alam. Puja Angayu Bahagia, mari kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha dan sinar sucinya, pada kesempatan yang baik ini, kita dapat dipertemukan di udara bersama Radio RRI Semarang dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Pendengar yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di era digital, yaitu judi online. Tema kita adalah judi online, jebakan karma, loba, dan kroda di era digital. Judi online seringkali hadir bukan dengan wajah yang menakutkan. Ia dapat muncul melalui telepon genggam, iklan di internet, pesan yang masuk ke media sosial, atau ajakan dari teman. Awalnya mungkin hanya rasa ingin tahu, kemudian mencoba sedikit. Setelah itu muncul keinginan untuk mendapatkan kemenangan. Ketika kalah, muncul dorongan untuk bermain lagi dengan harapan uang yang hilang dapat kembali. Disinilah sebuah kebiasaan dapat berubah menjadi jebakan. Dalam pandangan Hindu, persoalan judi tidak hanya berkaitan dengan uang. Ada persoalan yang lebih mendalam, yaitu bagaimana manusia mengendalikan pikiran, keinginan, ucapan, dan tindakannya. Ketika loba atau keserakahan dibiarkan, ketika kroda atau kemarahan muncul karena kekalahan, dan ketika tindakan dilakukan tanpa mempertimbangkan akibatnya, manusia sedang menanam sebab yang kelak membawa akibat. Inilah yang dalam ajaran Hindu kita pahami melalui hukum karma pala. Karena itu, pembahasan kita hari ini bukan untuk menghakimi seseorang yang pernah terjebak, melainkan sebagai pengingat bersama. Siapapun dapat tergoda, yang penting adalah menyadari bahayanya, berani berhenti, dan kembali menata kehidupan berdasarkan dharma. Saudara-saudara sederma, teknologi pada dasarnya adalah sarana. Telepon genggam, internet, media sosial, dan berbagai aplikasi dapat digunakan untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, beribadah, bahkan menyebarkan pesan-pesan dharma. Namun, sarana yang sama dapat disalahgunakan. Karena itu, yang perlu diperkuat bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri. Judi online memiliki pola yang membuat seseorang mudah kembali bermain. Kemenangan kecil dapat menimbulkan rasa percaya diri berlebihan. Kekalahan dapat memunculkan keinginan mengejar kembali uang yang hilang. Ketika seseorang sudah mulai berpikir, "Sekali lagi saja, setelah menang saya berhenti," maka
keputusan mulai dipengaruhi oleh dorongan emosional, bukan pertimbangan yang jernih. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengenali tanda-tandanya. Mulai menyembunyikan aktivitas bermain dari keluarga, menggunakan uang kebutuhan untuk berjudi, meminjam uang untuk bermain, sulit berkonsentrasi karena memikirkan permainan, atau menjadi marah ketika dinasihati. Jika tanda-tanda ini mulai muncul, jangan menunggu sampai masalah menjadi lebih besar. Kita perlu mengingat bahwa uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan memberikan ketenangan. Demikian pula, kemenangan dalam perjudian bukanlah ukuran keberhasilan hidup. Keberhasilan yang sejati adalah kemampuan memperoleh penghidupan dengan cara yang benar, memenuhi kewajiban keluarga, dan menggunakan hasil kerja untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 16 Sloka 21 menyebutkan Trividam Narakasyidam Varam Nasanam Atmanah Kamah Krodas Tatalobas Tasmat Etat Trayam Tiacet, yang artinya tiga pintu menuju kehancuran diri adalah kama atau keinginan yang tidak terkendali, kroda atau kemarahan, dan loba, keserakahan. Karena itu, ketiganya hendaknya ditinggalkan. Makna dari sloka ini adalah sangat relevan sebagai renungan ketika membahas judi online. Dorongan untuk mendapatkan keuntungan cepat dapat berkembang menjadi keinginan yang tidak terkendali. Kekalahan dapat memicu kemarahan, sedangkan keinginan untuk terus memperoleh lebih banyak dapat menjadi keserakahan. Pesannya adalah belajar mengenali dorongan batin sebelum dorongan tersebut menguasai tindakan. Dalam ajaran Hindu, manusia memiliki berbagai keinginan. Keinginan tidak selalu salah. Kita memiliki keinginan untuk hidup layak, bekerja, belajar, membantu keluarga, dan mencapai cita-cita. Yang menjadi persoalan adalah ketika keinginan berubah menjadi loba, yaitu keserakahan atau keinginan memiliki lebih banyak tanpa batas yang sehat. Judi online sangat mudah menyentuh sisi loba dalam diri manusia. Seseorang mungkin berpikir, kalau modal 100 ribu bisa menjadi 500 ribu, mengapa tidak mencoba? Setelah memperoleh keberuntungan, muncul keinginan mendapatkan lebih banyak. Ketika kalah, keinginan itu berubah menjadi ambisi untuk mengembalikan kerugian. Akhirnya, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup justru kembali dimasukkan ke dalam permainan. Loba membuat manusia sulit mengatakan cukup. Padahal dalam kehidupan, kemampuan mengatakan cukup adalah bentuk pengendalian diri. Ketika penghasilan sudah ada, kita belajar mengelola. Ketika mendapat rezeki, kita belajar bersyukur. Ketika mengalami kekurangan, kita berusaha melalui jalan yang benar. Dharma mengajarkan kita untuk tidak mencari jalan pintas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita cari ketika mengejar keuntungan dari judi? Apakah benar-benar membutuhkan uang
atau sedang mengejar sensasi menang? Apakah ingin membantu keluarga atau justru ingin membuktikan bahwa kita bisa menang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar kita dapat mengenali dorongan di dalam diri sebelum dorongan tersebut mengendalikan kita. Di dalam kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 2, sloka 62-63 berbunyi, Yayato visayan pumsah sangat tesupajayate, sangat sanjayate kamah kamat krodo bijayate, krodah bawati, samoha samohat smerti, iramah smerti bremsat, budi naso budi nasat pranasyati. Artinya, ketika seseorang terus memikirkan objek keinginan, timbul keterikatan. Dari keterikatan lahir keinginan. Dari keinginan muncul kemarahan. Dari kemarahan timbul kebingungan. Pertimbangan menjadi terganggu hingga kebijaksanaan dapat hilang. Maknanya dapat kita lihat dari kebiasaan berjudi. Terus memikirkan permainan dapat menumbuhkan keterikatan. Keterikatan mendorong keinginan untuk bermain. Ketika keinginan terhalang atau kalah, kemarahan dapat muncul. Sloka ini mengingatkan pentingnya memutus rangkaian tersebut sedini mungkin. Bukan menunggu sampai keputusan kita menjadi semakin sulit dikendalikan. Pendengar yang berbahagia, jebakan berikutnya adalah kroda, yaitu kemarahan. Kekalahan dalam judi dapat menimbulkan kecewa, malu, kesal, dan marah. Seseorang kemudian berkata, saya harus bermain lagi agar uang saya kembali. Disinilah kroda dan loba dapat saling memperkuat. Ketika pikiran dikuasai kemarahan, kemampuan mempertimbangkan akibat menjadi lemah. Orang dapat mengambil uang simpanan, berutang, berbohong kepada pasangan atau orang tua, bahkan menjual barang yang dibutuhkan keluarga. Tindakan tersebut bukan lagi sekedar masalah permainan, tetapi sudah menimbulkan dampak pada hubungan sosial dan kehidupan keluarga. Hindu mengajarkan pentingnya Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks ini, mari kita periksa tiga hal tersebut. Pertama, mana jika? Bagaimana pikiran kita? Apakah dipenuhi keinginan menang dengan cepat? Kedua, wacika. Apakah kita mulai berbohong atau membuat janji yang tidak benar? Ketiga, kaika. Apakah tindakan kita menggunakan uang dan waktu secara bertanggung jawab? Ketika pikiran mulai gelisah karena judi, berhentilah sejenak. Jangan mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Tarik napas, menjauh dari perangkat, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan ingat kembali tanggung jawab kita. Menghentikan tindakan yang salah bukan berarti kalah. Justru itu merupakan bentuk kemenangan atas diri sendiri. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 3, sloka 37 berbunyi, Kama esa kroda esa rajoguna samud bawa maha sano maha pamwa widi enam iha fairinam. Artinya, keinginan dan kemarahan yang lahir dari dorongan rajas bersifat menghabiskan dan menjadi penghalang bagi manusia. Dalam konteks judi online, keinginan menang dan kemarahan karena kalah dapat
seseorang, terus menghabiskan waktu, tenaga, dan uang. Karena itu, pengendalian diri perlu dilakukan sebelum dorongan tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang merugikan. Saudara-saudara, salah satu dasar penting dalam ajaran agama Hindu adalah hukum karma pala. Setiap perbuatan memiliki akibat. Karma bukan sekedar hukuman. Karma adalah hukum sebab dan akibat yang mengajarkan tanggung jawab. Apa yang kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan akan membawa konsekuensi. Ketika seseorang terus berjudi, akibatnya dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Uang berkurang, kebutuhan keluarga terganggu, hubungan menjadi tidak harmonis, pekerjaan terbengkalai, dan ketenangan pikiran hilang. Pada tingkat yang lebih luas, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan masalah sosial. Karena itu, jangan memahami karma secara sempit sebagai saya berjudi lalu pasti mendapatkan hukuman tertentu. Yang lebih penting adalah memahami bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Jika kita memilih dharma, kita sedang menanam sebab yang mendukung kehidupan yang lebih tertib. Jika kita memilih tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Ajaran karma juga memberi harapan. Selama manusia masih hidup, masih ada kesempatan memperbaiki tindakan. Jika hari ini seseorang menyadari bahwa judi online telah mengganggu kehidupannya, maka langkah pertama adalah berhenti dan mengakui masalah tersebut. Kemudian, menata kembali keuangan, memperbaiki komunikasi dengan keluarga, mencari dukungan, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang sehat dan produktif. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 2 Sloka 47 berbunyi, Karmani Evadikaras, Tema Palesu Kadasyana, Makarma Pala Heturbur, Mate Sangu Astivi Akarmani. Artinya, engkau memiliki hak untuk melakukan tindakan, tetapi bukan untuk menuntut hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan tindakan, dan jangan pula terikat pada ketidakbertindakan. Maknanya, dapat menjadi pegangan untuk membangun pola hidup yang sehat. Kita bekerja, belajar, melayani, dan berusaha dengan bersungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada keuntungan instan. Dalam konteks judi, mengejar hasil cepat dapat menjauhkan manusia dari proses yang benar dan bertanggung jawab. Kita dapat menggunakan prinsip Trihita Karana sebagai pengingat untuk membangun kehidupan yang seimbang. Parahyangan mengingatkan hubungan harmonis dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Pawongan mengingatkan hubungan harmonis dengan sesama. Palemahan mengingatkan hubungan harmonis dengan lingkungan. Judi online dapat mengganggu ketiganya. Ketika pikiran terus mengejar uang dan permainan, waktu untuk sembahyang dan refleksi diri dapat berkurang. Ketika seseorang mulai berbohong atau marah kepada keluarga, hubungan pawongan terganggu. Ketika uang dan waktu habis untuk aktivitas yang tidak produktif,
kemampuan merawat kehidupan dan lingkungan sekitar juga ikut menurun. Maka, salah satu cara mencegah judi adalah mengembalikan keseimbangan hidup. Bangun rutinitas yang sehat, sembahyang, bekerja, belajar, berolahraga, berkumpul dengan keluarga, mengikuti kegiatan pasraman atau kegiatan keumatan, serta melakukan pelayanan. Ketika hidup memiliki tujuan dan aktivitas yang bermakna, ruang bagi kebiasaan merusak dapat semakin kecil. Saudara Sedharma, para pendengar yang berbahagia, lalu bagaimanakah langkah nyata untuk kembali ke jalan Dharma? Pertama, kenali dan putus aksesnya. Jika seseorang sudah merasa sulit mengendalikan diri, hapus aplikasi atau akun yang berkaitan dengan judi. Blokir sumber promosi dan hindari lingkungan digital yang terus mendorong untuk bermain. Kedua, kelola keuangan secara sederhana. Bedakan uang kebutuhan pokok, tabungan, kewajiban, dan kebutuhan lainnya. Jangan menyediakan uang khusus untuk berjudi. Jangan menggunakan uang keluarga untuk mengejar kekalahan. Ketiga, bangun komunikasi dengan keluarga. Jangan memikul masalah sendirian. Bicaralah kepada pasangan, orang tua, saudara, tokoh agama, penyuluh, atau orang yang dapat dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu adalah keberanian untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, isi waktu dengan kegiatan yang membangun. Dalam Hindu, kita mengenal ajaran tentang pengendalian diri. Pikiran yang terus-menerus kosong akan mudah mencari rangsangan. Karena itu, isi dengan belajar, bekerja, berolahraga, berkesenian, ngayah, kegiatan pasraman, kegiatan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, jika masalah sudah berat dan sulit dihentikan sendiri, carilah bantuan profesional atau layanan yang tepat. Jangan menunggu sampai hutang, konflik keluarga atau masalah lain menjadi semakin besar. Prinsipnya sederhana, semakin cepat ditangani, semakin banyak hal yang dapat diselamatkan. Pendengar yang saya hormati, judi online mungkin menawarkan janji kemenangan yang cepat. Tetapi, kehidupan tidak dibangun dari keberuntungan sesaat. Kehidupan dibangun dari karma, kerja keras, pengendalian diri, tanggung jawab, dan dharma. Mari kita ingat tiga kata penting hari ini. Loba, roda, dan karma. Loba mengingatkan kita untuk mengendalikan keserakahan. Roda mengingatkan kita untuk mengendalikan kemarahan. Karma mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Ketiganya mengajarkan bahwa musuh terbesar seringkali bukan sesuatu yang berada di luar diri, melainkan dorongan dalam diri yang tidak kita kendalikan. Jika kita memiliki keluarga, mari kita jaga kepercayaan mereka. Jika kita memiliki pekerjaan, mari kita jaga tanggung jawab kita. Jika kita memiliki rezeki, mari kita kelola dengan bijaksana.
Jika kita memiliki telepon genggam dan akses internet, mari kita gunakan sebagai sarana yang mendukung Dharma, bukan sebagai jalan menuju kebiasaan yang merusak. Dan apabila ada saudara kita yang sedang terjebak dalam judi online, jangan langsung dicaci atau dipermalukan. Ajak berbicara, dengarkan, arahkan, dan bantu mencari pertolongan. Tegas terhadap perbuatannya, tetapi tetap manusiawi terhadap orangnya. Tujuan kita bukan sekedar menghentikan sebuah permainan, tetapi membantu seseorang kembali menjalani kehidupan yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai Dharma. Semoga dari mimbar agama hari ini, kita mendapatkan satu kesadaran. Kebahagiaan tidak datang dari kemenangan sesaat, tetapi dari kehidupan yang selaras dengan Dharma. Mari kita menangkan diri kita sendiri, menang melawan ruba, menang melawan kroda, dan menang melawan keinginan mengambil jalan pintas. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi renungan dan tuntunan bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. Menjaga keluarga, mengendalikan diri, dan menjalani kehidupan berdasarkan Dharma. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Prosatu.
1: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat terdapat 719 pasien rehabilitasi medis narkotika yang telah dilayani oleh berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor atau IPWL di semester 1 2025. Sampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Elhamangto Zuhdan. Dari jumlah pasien sebanyak itu, 587 orang diantaranya merupakan pasien sukarela, sementara 132 orang sisanya merupakan pasien dengan kasus hukum. Perum Bulog terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung nasional melalui pelaksanaan penugasan pemerintah baik dalam penyerapan jagung produksi petani dalam negeri maupun penyaluran jagung melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Melalui program tersebut, Bulog menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram guna mendukung ketersediaan bahan baku pangan yang terjangkau bagi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional. Info Pro 1.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke, oke, oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal, tahu? Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak poek kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir, melipir.

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang siap bersama dengan Anda Semarang malam ini hingga nanti jam 12 malam. Tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat, pendengar, 9 Oktober 2026. Apa kabarnya ini ya? Semoga sehat-sehat terus, pendengar. Bahagia itu perlu ya, dan yang sedang dalam tugas ya, penugasan ataupun dikejar-kejar deadline awal Oktober ini, tetap semangat ya, pokoknya silakan dituntaskan dengan baik. Atau sudah persiapan untuk liburan karena besok akhir pekan, pendengar, monggo dipersiapkan ya. Pokoknya sambil mendengarkan Pro 1, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan, pendengar, kita bikin santai sajalah untuk malam ini ya. Dan dalam segmen Ngobras, saya akan ajak Anda berbincang, pendengar, dengan satu topik menarik. Barangkali ini bisa menginspirasi Anda yang ingin memulai bisnis, pendengar, atau budidaya ikan nila ya, tapi ini lebih spesifik ikan nila salin. Judulnya Strategi Budidaya Ikan Nila Salin Berkelanjutan di Kabupaten Kendal ya. Dan saya berkesempatan berbincang bersama anggota Pokdakan Berkah 2 yang ada di Desa Turun Rejo, RT 8 RW 6 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal ya. Ada Pak Surono yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Surono, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Agil.
0: Apa kabar, Pak Surono?
1: Baik.
0: Oke, ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sedikit berbagi lah ya, kisah ataupun nanti ada tips-tips juga kepada pendengar Pro 1. Dan Anda juga boleh bergabung, pendengar, kami akan tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam ya. Baik, Pak Surono, mungkin kita kenalan dulu ya kan dengan Pokdakan Berkah 2 ini. Sebagai anggota sudah berapa lama dan sejarahnya Pokdakan Berkah dua ini berdirinya bagaimana, Pak Surono?
1: Dulunya kan awal asal-asal apa itu kelompok Berkah dua itu dari sawah yang terbengkelai agar diketetak jadi tambah. Terus akhirnya dibudidaya ikan nila salin, Mas. Terus mulai berdirinya itu sekitar langsung ya 4 tahun yang lalu.
0: 4 tahun yang lalu ya.
1: Terus kan kemarin dari dinas provinsi sama dinas Kabupaten Kendal mendemplot ikan nila salin di desa kami. Ya alhamdulillah perkembangan sudah mulai bagus.
0: Sampai sekarang juga masih konsisten berarti selama 4 tahun itu dengan ikan nila salin ini, Pak Surono?
1: Iya, masih konsisten.
0: Masih konsisten.
1: Ikan nila di desa kami itu kalau musim kemarau asinnya tinggi, nggak berani, akhirnya di asin yang mondo-mondo gitu, Pak Mas. Terus hasil panen dari desa kami, ikan nilanya itu kalau dimasak itu rasanya enak, nggak bau tanah. Kalau kemarin kan di masalah pemasaran sudah sampai ke Pasar Popong Semarang.
0: Oke.
1: Dengan harga kurang lebihnya ya 30 sampai 35 per kilo. Isi 4, 5, 6.
0: Oke, baik. Jadi memang bisa dibilang dengan perkembangan ikan nila salin ini juga bisa apa ya, memberikan dampak paling tidak untuk perekonomian masyarakat di wilayah ya. Berarti Pak Surono.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Pak Surono, barangkali pendengar Pro 1 ini juga masih awam. Sebenarnya kalau kita berbicara ikan nila salin ini, perbedaannya di mana, dan ini merupakan jenis barukah, dan keunggulannya apa saja ini, Pak Surono?
1: Kalau ikan nila itu sama. Asal-usulnya ikan tawar, tapi artinya apa itu? Dikombinasi, diaplikasi di air payo, alhamdulillah bisa hidup. Terus masalah sekarang kan masalah mulai beranjak. Sekarang nila yang ada di desa kami dibikin abon nila. Dari tangan desa kami ada BEM dari Undip juga sih kemarin.

0: uji coba ikan nila saran buat abon.
1: Itu dibantu oleh akademisi dari Undip Semarang begitu ya,
0: iya
1: Pak Surono.
0: iya iya
1: Oh, oke. Okay. Dan ada efeknya, Pak Surono, maksudnya penjualan dari abon ikan nila salin itu sudah kemana dan terjualnya ini juga apakah menguntungkan atau bagaimana perkembangannya ini?
0: Alhamdulillah dari Ibu PKK Desa Tonrejo dengan kondisi uji coba abon nila itu alhamdulillah sangat laris manis di kalangan Ibu PKK gitu.
1: Wah.
0: Ya, nantinya mau mencuat sampai sampai ke Semarang juga sih, Allah katanya sih buat apa itu pemasaran sampai ke Semarang gitu.
1: Oke, tapi ini juga masih berproses terlebih dahulu ya, berarti Pak Surono. Oke, ikan nila yang dibudidayakan pada lingkungan perairan dengan kadar salinitas atau kadar garam tertentu ya. Jadi berbeda dengan nila yang umumnya dibudidayakan di air tawar. Ada sedikit perbedaan pendengar, tapi Pak Surono barangkali pendengar ini juga ingin memulai. Sebenarnya apakah apa ya manfaatnya atau nilai di pasarnya ini menguntungkan kalau memulai dari sekarang atau kondisi pasarnya seperti apa ini Pak Surono?
0: Kalau nila sekarang sudah mencuat dan kemarin dari pasar Tobong ada informasi lebih mencuat lagi kalau mau memasuki hari Natal sama tahun baru.
1: Oke, okay. Ada waktu-waktu tertentu berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Tapi di wilayah khususnya Desa Turunrejo ini sudah banyak yang melakukan budidaya ikan ini, Pak Surono.
0: Biasanya ada kurang lebih ada 40 orang lah.
1: 40 orang ya.
0: Dari seluas 80 hektar itu 40 orangan. Berarti 40 hektar berarti yang sudah.
1: Dan itu semuanya berkelompok atau dilakukan sendiri-sendiri, Pak Surono?
0: Berkelompok.
1: Berkelompok ya. Tapi sebenarnya yang dianjurkan itu lebih baik budidaya ikan secara berkelompok atau dilakukan sendiri-sendiri menurut Pak Surono?
0: Atau berkelompok. Tapi kalau berkelompok nanti ada penyuluh dari perikanan, bahkan ada dari dinas pertanian perikanan Kendal sama teman-teman PPL yang ada di Kendal main ke desa saja gitu.
1: Oke, baik. Keuntungannya berarti banyak ya, Pak Surono?
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, kalau semisal pendengar juga ingin memulai, sudah mendapatkan bahwa nilainya sangat mencuat tadi Pak Surono menyampaikan ikan nila salin ini ya, dan kayaknya memang menjadi satu bisnis yang bisalah ya untuk memberikan tambah atau menjadi penghasilan utama begitu. Nah, cara untuk melakukan budidaya ikan nila salin ini, yang pertama yang harus dilakukan ini seperti apa Pak Surono?
0: Yang pertama itu kolam dikoras dulu biar nggak ada predatornya ya. Yang dibersihin terus pak kasih kapur, dolomit, terusan setelah dilerem sampai satu minggu baru diperbar ikan nilainya itu. Ukurannya kurang lebih ya 57, ada yang ukuran 35 gitu.
1: Oke, untuk kolam ini apakah ada ukuran yang dianjurkan atau bebas saja atau bagaimana ini Pak Surono?
0: Nah, masalah kolam bebas, tapi kebanyakan yang ada di desa kami itu luas kolamnya itu 7.000 sampai 8.000 bahkan 1 hektar.
1: 7.000, 8.000 atau bisa sampai 1 hektar begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, itu dibersihkan, tanggulnya juga dilihat terlebih dahulu. Saluran air gimana ini Pak Surono? Pemasukan, pembuangan air juga pentingkah atau apa ya? Tidak begitu harus diperhatikan atau bagaimana?
0: Nah, masalah saluran sangat penting sekali buat memasukkan air payau sama air tawar. Karena kan musim kemarau kan cari air tawarnya kan susah gitu. Belum ada kayak semutu belum ada. Cuma dari desa kami kan kan dekat Sungai Borong itu Mas, kan ada bendungan Borong. Akhirnya bisa tuan ke KIK minta air tawarnya boleh gitu.
1: Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa kemarau ini sebenarnya juga menjadi persoalan ya atau permasalahan ya, Pak Surono?
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi silahkan pendengar, intinya memang kolam itu harus siap sebelum ikan masuk begitu ya. Nanti deh, ini kita baru tahap pertama, baru kolam pendengar. Jadi silahkan ya, dicatat dulu atau yang belum nyatet, nanti segmen selanjutnya kami akan bahas lebih detail lagi pendengar. Silahkan Anda juga dapat bergabung untuk malam hari ini yang mau bertanya langsung kepada Pak Surono. Kami akan buka line telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp juga boleh pendengar 081-6666-886 ya. Yang mau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital juga kami akan tunggu sampai jam 9 malam. Pak Surono, jangan ditutup dulu ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini ya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mendengar Pro Satu RRI Semarang, Ngobras malam hari ini masih hadir terkait dengan strategi budidaya ikan nila salin berkelanjutan di Kabupaten Kendal ya, bersama anggota Podakan Berkah 2 Desa Turun Rejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Pak Surono. Pak Surono masih bersama kami ya.
1: Ya, Pak.
0: Baik, Pak Surono, setelah tadi tahap pertama memang yang harus dipersiapkan adalah kolam yang baik. Setelah itu pastikan yang namanya ikan butuh air. Kualitas air ini, Pak Surono, apa yang harus diperhatikan dan bagaimana sedikit tipsnya mungkin?
1: Nah, masalah air, dicek pakai pH-nya berapa. Nah, pH-nya lebih sedikit berarti perkembangan nilainya bagus sekali. Tapi nah kalau pH-nya sudah sampai 28 sampai 30 itu biasanya ada bintol, ada kayak korengan gitu, Pak.
0: Oke. pH-nya harus dicek begitu ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini Pak Surono dan bersama anggota yang lain ini ada alat ukurnya sendiri atau ilmu titen ini Pak Surono?
1: Ada alatnya.
0: Harus pakai alat ya?
1: Alat sama ilmu titen.
0: Gimana tuh Pak Surono?
1: Kalau biasanya kalau air ice-nya sampai 30% itu ikannya sama banyak yang luka-luka terus matanya merah-merah gitu.
0: Oke. Itu untuk bagaimana bisa apa ya dititeni lah ya Pak Surono lewat ikan itu ternyata bisa dicek begitu, tapi alat ukur juga di sini diperlukan. Ada dua kombinasi yang digunakan berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, kualitas air pendengar sangat menentukan keberhasilan budidaya ya. Jadi pH-nya ini harus dicek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Pak Surono, bagaimana ikan nila ini bisa hidup di lingkungan yang memiliki kadar garam? Ini kan barangkali masyarakat juga mengalami permasalahan yang sama. Ini seperti apa?
1: Kalau sudah biasa itu ikannya baik-baik saja, tapi nggak sesulit yang pertama. Sekarang kan sudah mulai ada saluran yang bagus, banyak air tawarnya yang banyak. Alhamdulillah perkembangannya bagus sekali. Contoh kemarin ada dari import dari Unti, dari Dinas Perikanan Provinsi sama Kendal. Perkembangannya sangat bagus, tapi kan kalau ada air asnya terlalu tinggi, banyak yang luka gitu.
0: Oke. Jadi memang itu ada banyak faktor ya, ikannya sendiri yeah, yang bagaimana bisa beradaptasi, tapi ada beberapa juga yang nampaknya belum bisa beradaptasi begitu ya. Tapi dari apa yang Pak Surono lakukan, ternyata rata-rata semuanya sudah baik begitu ya.
1: Iya.
0: Ini artinya benih ikan penting Pak Surono.
1: Penting sekali.
0: Bagaimana caranya masyarakat ini tahu benih ikan yang bagus, yang sehat? Ini dilihatnya dari mana Pak Surono?
1: Kalau lihat ikan bagus itu kan dari pembenihan kan, biasanya kan kelihatan kalau lincah berarti kualitas dari ikan itu sehat. Tapi kan di ikan karena kan ada tiga jenis apa? Tiga pop apa itu? Kan ada Arganina nirwana, ada nila larasati gitu. Yang merah itu namanya larasati kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Tapi perkembangan di pemasaran di mana itu di pasar yang bagus itu nila yang merah.
0: Nila yang merah jauh lebih bagus begitu ya?
1: Ya. Nah ini saya kirimkan video ikan nila yang merah gitu.
0: Siap, nanti saya akan tunggu Pak Surono. Benih ikan ini menjadi faktor yang penting. Ada support dari dinas mungkin untuk benih ikan ini Pak Surono atau bagaimana?
1: Dari dinas ada support lagi, tapi kan akhir-akhir ini ada pembenihan langsung, pembenihan dari nila ikan payo langsung. Yang ada di mana itu di Jepara sama KIW itu kawasan industri Semarang itu ada tubuh itu.
0: Oke,
1: Tapi
0: baik.
1: kebanyakan petani dari desa kami nyarinya itu di apa itu dari pemecahan dari kendal ada dari lingkungan gitu.
0: Oke, baik. Banyak sumber sebenarnya begitu ya. Dari dinas juga memberi, ada beberapa wilayah juga yang bisa menjadi rekomendasi lah untuk mencari benih ini ya. Oke, setelah
1: Ya,
0: kita sudah mendapatkan benihnya, Pak Surono, penebaran benih ini prosesnya seperti apa?
1: kalau penebaran benih yang pertama itu harus dikasih waring dulu biar apa itu perkembangannya cepat apa lambat. Terus nanti kalau sudah 2 minggu kemudian apa 15 hari kemudian itu baru ditebar langsung apa itu di yang dulunya di karantina dulu langsung dilepas gitu loh.
0: Oke. Itu fungsinya untuk apa, Pak Surono?
1: Biar sehat dulu.
0: Biar sehat dulu. Oke,
1: Ya.
0: baru bisa ditebar gitu.
1: Adaptasi. Ya,
0: Adaptasi
1: ya.
0: ya.
1: Ya, ya.
0: Oke. Baik. Nah, untuk apa ya? Jumlah benihnya ini disesuaikan dengan kolam atau bebas saja atau perhitungannya seperti apa, Pak Surono?
1: Bebas, tapi selama ini kalau 7.000 meter persegi itu bibitnya kurang lebih 20.000 ekor.
0: 7.000 meter itu benihnya 20.000 ekor begitu ya.
1: Iya.
0: Itu yang dilakukan Pak Surono, Peringar, barangkali bisa Anda tiru juga gitu ya. Oke, baik. Manajemen pakan dan kesehatan ikan. Kalau semisal bicara tentang pakan, seberapa penting pakan dalam budidaya ikan nila salin ini, Pak Surono?
1: Yang pertama pakai profit yang kecil itu yang 8 apa 600 itu. Terus setelah 2 bulan kasih yang nomor 2 apa nomor nomor 3 yang paling yang ketiga itu yang besar sedikit yang portabelnya sedikit nanti dicampur sama fermentasi buatan sendiri gitu biar makannya ikannya biar lahap.
0: Oke. Apa ya? Semacam suplemen begitu biar lahap gitu ya, Pak Surono?
1: Iya.
0: Oke. Itu racikan sendiri berarti, Pak Surono?
1: Iya.
0: Bagaimana cara membuatnya? Barangkali pendengar juga ingin mencontoh ini.
1: Kemarin kan dipelajari sama dosen dari Undip itu banyak dari itu buah pepaya 1 kilo, terusan kulit pisang 1 kilo, terusan apa itu sekatul 2 kilo, terusan apa itu namanya mukul papa itu dan jakutnya 9.
0: Oke, baik. Ini ternyata juga mendapat arahan dari dosen atau akademisi dari kampus ternyata ya, Pak Surono.
1: Iya.
0: Dan
1: Ya.
0: Terbukti cepat atau terbukti positif ini, Pak Surono. Sudah dicoba ya. Oke. Baik, Pak Surono, ini nampaknya ada gangguan sinyal yang kami terima. Oke, nampaknya sudah jelas. Tadi gimana, Pak Surono, bisa diulang?
1: Akhir-akhir ini dicampur sama fermentasi, sama pakan yang protein sedikit itu, alhamdulillah ikannya sehat semua.
0: Sehat semuanya
1: sehat,
0: ya? Oke, baik. Tapi Pak Surono, kalau misal ada yang beranggapan bahwa ini harus diberi pakan sebanyak-banyaknya dengan harapan ikan itu cepat besar, ini bagaimana? Apakah pemberian pakan berlebihan ini juga akan ada dampaknya?
1: Kalau dari kami, setiap bulan mungkin 1 ember, jadi yang ukuran 10 kilo, berarti pagi 10 kilo, sore 10 kilo, lagi.
0: Oke, baik. Ada ukuran-ukurannya begitu ya. Kalau semisal melihat dari respon ikan, apakah juga kita bisa tahu, Pak Surono, semisal ikan ini sudah merasa cukup untuk diberikan pakan ini?
1: Tahu. Kalau biasanya tuh kalau sudah kalau ikan nila itu pengennya makan terus.
0: Pengennya
1: kalau pasti tapi kan dari harganya pakannya sangat mahal. Satu saknya itu kurang lebih ya 340-an lah. Akhirnya bikin fermentasi sendiri buat pemalsu. Apa itu pertumbuhan-pertumbuhannya gitu.
0: Oke, baik. Ini pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, ditahan ya. Kita masih ada satu segmen selanjutnya. Pak Surono, kita jeda sekali lagi ya. Masih ada yang mau lewat dulu. Ini nanti yang sudah bergabung di satu segmen terakhir saya bacakan, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar Persatuan RRI Semarang, satu segmen terakhir untuk malam hari ini bersama Pak Surono ya. Dalam ngobrol, saya bacakan dulu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, ada dari Mbak Herlina ya. Selamat malam Mbak Herlina. Katanya apakah ikan nila salin yang dibahas ini berbeda pakannya dengan jenis ikan-ikan yang ada di tambak atau akuarium? Ini gimana Pak Surono tanggapannya terlebih dahulu? Apakah ada perbedaan?
1: Pakan antara
0: Baik. Pak Surono, nampaknya suara yang kami terima ini sedikit kurang jelas. Coba saya akan tutup dulu dan saya akan geser ke telepon WhatsApp ya Pak Surono, ditunggu sebentar, mohon maaf ini saya tutup terlebih dahulu, kita hubungi melalui WhatsApp ya. Baik, pendengar Pro 1 ditahan ya sambil saya menghubungi Pak Surono untuk melanjutkan perbincangan malam hari ini ya. Tadi ada Mbak Herlina yang sudah bergabung untuk memberikan sebuah pertanyaan. Anda juga dapat bergabung, silakan lewat line telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 ya. Pak Surono.
1: Ya.
0: Ya, ini suaranya lebih jelas ini. Baik, menanggapi apa yang ditanyakan Mbak Herlina tadi, apakah ada perbedaan untuk pakan ikan nila ini dari ikan-ikan yang ada di tambak ataupun akuarium? Silakan, Pak Surono.
1: Di tambak sama di akuarium itu sama. Kan di akuarium berapa biji kan, di tambak kan banyak gitu loh.
0: Untuk makanannya berbeda berarti ya? Atau sama?
1: Sama.
0: Sama saja?
1: Sama. Bahannya sama.
0: Bahannya
1: dari,
0: sama.
1: Iya ya.
0: Dari apa tadi Pak Surono?
1: Dari merek kerupuk. Apa itu yang paling mahal kan Pak 400 itu yang apa, yang gambarnya ikan lele itu apa? Lupa saya.
0: Pokoknya ada merek yang lah ya.
1: Ya.
0: Profit sama. Baik.
1: Tapi kalau turbo kan dikasih fermentasi biar proteinnya bertambah gitu.
0: Baik, tapi memang kalau, pada intinya sama ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Herlina tadi yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp-nya Pro 1. Baik, Pak Surono, kalau semisal tadi kita sudah bahas dari mulai kolam, terus air, benih, ya kan, dan bagaimana pakannya. Sekarang ikan itu kan pasti juga sama halnya seperti manusia lah, kadang juga bisa sakit. Nah ini bagaimana agar ikan nila salin yang dibudidaya ini tidak mudah terserang penyakit atau permasalahan yang ada ini Pak Surono?
1: Biasanya kalau ikan nila itu jamur.
0: Jamur ya.
1: Ada jamurnya, terus akhirnya terus kita koordinasi sama PPL, terus akhirnya kasih vitamin gitu.
0: Hanya jamur saja berarti, dan solusinya adalah pemberian vitamin ya Pak Surono?
1: Iya.
0: Berarti bisa dibilang untuk budidaya ikan nila salin ini cukup mudah, maksudnya tidak ada hal-hal yang memang harus diperhatikan secara penuh begitu ya Pak Surono? Gampang gitu ya?
1: Iya, gampang sekali. Tapi predatornya banyak.
0: Apa itu Pak?
1: Ikan gebu sama ulat, sama burung. Predatornya itu.
0: Oke, predatornya ini yang harus diperhatikan. Menyiasati itu gimana berarti? Apakah ditutup Pak Surono untuk kolamnya tadi?
1: Ya, dipakai jaring. Ada yang pakai jaring, ada yang kebanyakan pakai jaring.
0: Kebanyakan pakai jaring ya. Oke. Baik. Pak Surono, ini kan sesuai judulnya di belakang ada berkelanjutan. Itu artinya memang aspek lingkungan dalam budidaya ini harus diperhatikan. Tapi maksudnya yang dimaksud dengan budidaya berkelanjutan ini seperti apa, Pak Surono?
1: Berkelanjutan berarti kan sudah mulai apa, budidaya ikan nila di desa kami kan sudah mulai terkenal. Apalagi akhir-akhir banyak apa itu wisatawan dari Demak, dari Semarang untuk pemancing di tambak kami gitu. Ada terus apa itu dari ibu BKK sendiri dibuat abon gitu loh.
0: Oke. Jadi
1: dari perkembangan dari dinas ya masih berkelanjutan. Tapi di situ kan ada program dari Undip juga ada, dari dinas juga ada, kan mulai kan dulunya dari KAPI Perikanan Kendal pengennya desa kami itu mau dijadikan desa kampung nila gitu.
0: Tapi belum terlaksana sampai sekarang atau apa ini yang masih menjadi kendala Pak Surono?
1: Yang sekarang mulai merambat kok kan mulai membaik, kebanyakan ada wisatawan-wisatawan dari luar daerah masuk ke desa kami gitu untuk memancing ikan-ikannya gitu. Nah, di situ per kilonya itu 25.000.
0: Baik, jadi memang ternyata sudah terlaksana untuk kampung Desa Ikan Nila Salin gitu ya Pak Surono. Terbuka juga
1: Iya,
0: untuk
1: ya.
0: umum, barangkali besok pendengar Sabtu minggunya belum tahu mau kemana bisa mampir ya di Desa Turun Rejo ya Pak Surono.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Surono bisa memberikan penutup atau barangkali ada pesan sedikit rangkuman juga boleh. Barangkali ada pendengar Pro 1 yang ingin memulai budidaya ikan nila salin, apalagi yang berkelanjutan kepada lingkungannya juga bisa berdampak ini. Pesan apa yang ingin disampaikan, Pak Surono? Silakan.
1: Ya, pesan dari Dinas Pertanian dari kelompok kami. Sawah yang terbengkelai nggak bisa ditanami padi, boleh ditanami budidaya ikan nila. Itu anjuran dari Kepala Dinas Perikanan Kendal, sangat menganjurkan sekali, sebab di Kabupaten Kendal lauk apa itu yang makan ikan gemar makannya masih sedikit itu. Nah, terus yang kedua dari penghasilan dari nila itu bisa mencuat ekonomi desa kami, terus apa itu untuk produksi bangsanya kayak abon, kayak itu sudah mulai mencuat sampai ke Semarang sampai sekitarnya gitu.
0: Oke. Kalau semisal ingin tahu produk abonnya ini bisa dilihat secara online kah atau kemana ini informasinya Pak Surono?
1: Online nantinya.
0: Online. Oh, tapi ini masih tahap ini ya untuk
1: penjajakannya
0: ya. Oke, kita tunggu Pak Surono untuk brandnya juga nanti semisal memang sudah berjalan bisa diberikan informasi kepada kami ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, itu saja Pak Surono cukup ya?
1: Ya cukup, cukup.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Surono. Semoga apa yang disampaikan ini juga bisa memberikan sebuah gambaran, inspirasi juga kepada pendengar Pro 1 yang ingin memulai budidaya ikan nila salin. Sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas ini Pak Surono, selamat malam.
1: Selamat malam, sama-sama ya.
0: Demikian tadi pendengar untuk Ngobras malam hari ini bersama anggota Podakan Berkah 2 dari Desa Turun Rejo RT 8 RW 6 Kecamatan Berangsong Kabupaten Kendal, Bapak Surono ya. Strategi budidaya ikan nila salin berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: This song is for you. You better listen.

Memang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

RRI Semarang, dimanapun Anda masih bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang menemani Anda untuk malam hari ini, dan sampailah kepada sesi curhat. Wah, sesi curhat ya. Nggak apa-apa loh, pendengar, kalau semisal Anda mau curhat ya, terkait dengan ya entah itu progres hidup ya, atau mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi, gak apa-apa. Kadang kita juga butuh teman cerita untuk melegakan keadaan diri sendiri, pendengar. Sekalian dibarengi request lagu, karena saya siap memutarkan lagu-lagu terbaik, pendengar, tahun 80-an, 90-an, serta awal 2000-an yang bisa Anda nikmati dan dengarkan ya. Indonesia, lagu barat, mancanegara, boleh. Silakan, kami akan tunggu sampai jam 11 malam. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp atau voice note, pendengar, 081-66-66-886 ya. Sampai jam 11 malam nanti informasi musik juga kami akan perbarui, pendengar. Dan saya sudah lihat playlistnya, jujur bagus-bagus ya. Tadi ada NDT, Semenjak Ada Dirimu, itu favorit saya, pendengar. Kita akan mulai dengan lagu-lagu yang menurut saya juara banget. Habis ini ada Green Day, Wake Me Up With September End, pendengar, disusul lagunya Chrisye dan NSYNC. Jadi, ini keren banget. Silakan disimak Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya ajak Anda kembali ke masa di mana boy group ya atau girl group ini merajai industri musik pendengar. NSYNC ini merupakan salah satu yang populer juga, berasal dari Amerika Serikat dan akhir 90-an menjadi kejayaan mereka ya. Justin Timberlake ya, ada Hese Casio pendengar, Chris ya, dan juga Joey Fatone dan juga Lance Bass pendengar. Harmonisasi sudah jelas menjadi nyawa dari sebuah grup pendengar. Koreografisnya sih ya, yang jujur ikonik banget, apalagi dalam lagu Bye Bye Bye itu sampai sekarang juga masih dikenal ya pendengar. Apalagi saya masih ingat tahun lalu kalau tidak salah ada film Deadpool and Wolverine, lagu ini kembali naik. Tapi yang tidak kalah keren yang baru saja saya putarkan pendengar, Thinking of You ya, dimana lagu pop ini dirilis sebagai single dari pasar Jerman pada Februari 99 pendengar. Lagu 4 menitan berbicara tentang penyesalan setelah kehilangan seseorang yang dicintai. Aduh, ini memang apa ya? Ya sesuailah pendengar, kadang kita nyesel ketika di akhir, kalau di awal pendaftaran. Katanya sih gitu. Jadi memang NSYNC itu dikenal dengan lagu-lagu romantis pendengar. Ada juga lagu-lagu yang energik, mengajak pendengarnya untuk bergerak ya, melalui alunan lagu yang mereka ciptakan. NSYNC keren banget, lagu-lagunya banyak sih pendengar ya. Dan album The Winter itu berhasil masuk ke pasar Eropa dan menjadikan NSYNC ini menjadi salah satu grup yang paling terkenal waktu itu pendengar. NSYNC saya putarkan untuk Anda. Oke, yang sudah kerangkring-kerangkring boleh saya angkat terlebih dahulu. Rorawang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baik ya.
1: Terima kasih ya, kemarin dikirim hujan.
0: Wah iya, hujan. Kan saya sudah bilang Mas Agus, hujannya saya geser, tapi gak banjir kan? Wah aman.
1: Benar toh.
0: Lumayan, adem.
1: Ya adem.
0: Adem, oke okay. Kayaknya memang sudah
1: geser ke rumah saya, tak geser dengan Mas Lutfi.
0: Wah, geser ke iya, kemarin Mas Lutfi bilangnya belum hujan kalau gak salah ya. Geser-geser telus ya. Tapi malam ini kira-kira prediksinya Mas Agus hujan atau enggak?
1: Oh enggak.
0: Kenapa tuh?
1: Ya yang pasti sudah bilang enggak aja.
0: Oke. Baik. Salam-salam dulu dong Mas Agus, oh, boleh
1: ya. Salam buat Mas Hasan, Mas Yosi, terus Mas Lesi di Semongarjo, Pak Takim, Ibu Erlina di Surabaya ya?
0: Betul.
1: Jauh ya?
0: Jauh banget ini. Dari Surabaya mainnya ke Semarang, Mas Agus.
1: Iya, betul. Yang semuanya saya sudah
0: semuanya. Siap. Oke, baik. Ini pengen diputarkan lagu apa?
1: Kartika.
0: Kartika. Oke, siap. Nanti saya playlistkan. Siap. Semuanya. Itu saja?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke, amin.
1: Hanya rezekinya.
0: Amin.
1: Menang kalau pertandingan.
0: Besok Selasa ya, Mas Agus, ditunggu kabar gembira aja. Kamis ketemu kapan? Saya.
1: Kapan itu?
0: Besok Selasa tanggal 13.
1: Di mana?
0: Di ini apa? Gor Undip.
1: Oh, ya.
0: Betul, itu kan lapangan baru Mas Agus Stadion. Oh, iya, badmintonnya 2 tahun apa setahun yang lalu ya.
1: Di mana Mas?
0: Di daerah Kampus Undip Mas Agus.
1: Oh Tembalang kan?
0: Tembalang, betul.
1: Kalau dulu tuh saya main yang di Undip ini.
0: Yang di bawah? Sekarang yang di atas. Baru. Ya terima kasih doanya Mas Agus, semoga tidak mengecewakan lah nanti.
1: Oke ya.
0: Siap. Terima kasih Mas Agus, sehat-sehat ya. Terima kasih, ini selalu telpon loh pendengar Mas Agus yang disalami, coba bisa telpon balik menyapa Mas Agus kembali ya kan, atau melalui WhatsApp juga kami akan tunggu. Oke, dari Mbak Herlina sudah mengirimkan voice note, boleh kita dengarkan bareng-bareng dulu pendengar.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Surabaya, Kenjeran hadir. Malam hari ini saya ingin diputerin lagunya Rehana, Take a Bow dari Rehana. Selamat malam buat seluruh pendengar RRI Pro 1 Semarang.
0: Baik, terima kasih Mbak Herlina dari Surabaya. Sudah bergabung jauh loh mendengar ya, requestnya Riana yang Take a Bow. Baik, saya masukkan di playlist Mbak Herlina, ditunggu untuk lagunya ya. Kita ke Ahmad Albar dulu, pendengar featuring Gitu Rolis ya, dengan Kartika yang sudah di request Mas Agus di Telogosari.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya, tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

Michael Learns to Rock, atau yang biasa disingkat MLTR, adalah grup band beraliran pop atau soft pop yang berasal dari Denmark. Michael Learns to Rock dibentuk pada tahun 1988. Nama Michael Learns to Rock diambil dari nama Michael Jackson.

Setelah banyak mengikuti kompetisi musik, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk merekam album pertama yang diberi judul Michael Learns to Rock pada tahun 1991. Album tersebut tidak terlalu sukses di Amerika, namun sangat mendapatkan antusias pendengar di Denmark dan beberapa negara Asia termasuk

Grup ini dirilis pada tahun 1993, tepatnya di bulan Oktober, Colors, yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Ini juga menjadi kesempatan pertama grup ini untuk tampil di Asia. Album ketiganya, Played on Paper, dirilis pada Agustus 1995 yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Album ini adalah album pertama mereka yang direkam dan diproduksi oleh mereka sendiri.

Dalam rangka untuk menyempurnakan kesuksesan mereka, Michael Learns to Rock merilis album The Greatest Hits dengan judul Paint My Love pada Mei 1996. Album ini terjual 3 juta kopi, terutama di Asia.

keempat dari Michael and Sturrock, Nothing to Lose, dirilis September 1997 yang juga terjual 1 juta kopi. Setelah tur panjang di akhir tahun 90-an, grup ini memilih untuk beristirahat sejenak untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga untuk mengembangkan

Alkaline Stirrup punya tempat yang istimewa di hati publik tanah air. Band asal Denmark tersebut tergolong sangat sering mampir ke Indonesia untuk mengadakan konser. Alkaline Stirrup yang kini tinggal beranggotakan 3 orang, Jessica, Carrie, dan Mikael, pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia pada tahun 1994 dan mengaku tidak pernah mau berhenti untuk kembali tampil menghibur fans di tanah air. Encyclopedia.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming ataupun aplikasi RRI Digital ya. Dari Michael Learns to Rock, pendengar, ini sesuai dengan apa ya, musiklopedia tadi ya, sering banget mampir ke Indonesia. Bahkan terakhir kali mampir ke Indonesia itu bulan Juli kemarin, pendengar, 2026, dalam Prambanan Jazz Festival ya. Dan gak tahu ya, memang mereka ini basis fansnya di Indonesia banyak banget sih, pendengar. Dan tidak heran karena lagunya memang bisa dibilang sangat apa ya, dekat lah dengan karakteristik pendengar di Indonesia. Ini menurut saya ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Semarang, dari tadi sudah ada yang telepon, ada yang berkirim pesan lewat WhatsApp juga. Kali ini saya juga ajak Anda ya untuk bisa download aplikasi RRI Digital, karena dengan koneksi internet, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda ingin mendengarkan radio, tinggal klik-klik-klik saja lewat handphone, sudah bisa mendengarkan siaran kami ya. Jadi silakan cek dulu, semisal handphone Anda belum ada aplikasi RRI Digital, bisa diunduh pendengar melalui Play Store ataupun App Store ya, gratis. Nanti semisal sudah unduh ya, tinggal login, daftar akun, terus cari Pro 1 RRI Semarang ataupun Pro 2 dan juga Pro 4. Di sana juga sudah banyak konten yang kami upload, pendengar, seperti musiklopedia ya, informasi seputar musik juga di sana semuanya ada lengkap ya. Informasi olahraga, drama radio, mimbar agama juga. Pokoknya super lengkap lah, pendengar, dan Anda bisa menyaksikan atau bahasanya tonton yang Anda dengar. Kalau semisal dulu radio itu identik dengan suara saja, sekarang Anda bisa menonton, pendengar, setiap pagi ya. Harinya Senin sampai Jumat pagi jam 6 sampai setengah 2, pendengar, kami on cam untuk Anda. Oke, ini saya cek dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih ada Sembung Harjo yang selalu hadir dalam ruang rindu ya. Mas Lutfi, apa kabar? Ini katanya salam untuk yang ada di Tlogosari dan Temanggung ya. Jangan pernah bosan nguping ruang rindu. Apalagi semisal Mas Lutfi bergabung, gak akan bosan Mas Lutfi, malah seneng kita ya kan. Tadi sudah disalami oleh Mas Agus juga, salam balik. Dan juga Mbak Rahayu, Ernest Rahayu di Temanggung ya. Oke, request lagunya Angin Malam dari Bruri. Sudah saya cek di playlist, Angin Malamnya belum bisa saya putarkan ini Mas Lutfi ya, karena belum ada anginnya. Ini cenderung sumuk ya di Semarang. Coba deh nanti Mas Lutfi kalau berkenan bisa ganti lagu. Saya masih tunggu ya sampai jam 11 malam. Kita geser ke Boja, pendengar, ada Mbak Gendis ya, request lagunya Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Boleh langsung saya putarkan, dan pendengar yang lain jangan kemana-mana sampai jam 11 malam. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

asik, ya kan? Kalau saya memutarkan lagu-lagu Gigi, itu tidak ada yang pernah gagal. Pendengar lagu-lagu Gigi selalu bisa mengajak kita untuk berkaraoke, ya. Apalagi yang satu ini, Nirwana, yang telah berlalu. Jadi, kisah yang diangkat adalah tentang cinta masa lalu yang masih membekas dalam ingatan pendengar. Jadi liriknya itu penggambaran kerinduan terhadap seseorang yang semakin menjauh, sementara kenangan dan harapan untuk kembali bersama itu masih tersimpan di hati. Aduh. Bayangkan, ya kan, secara fisiknya sudah jauh, tapi dalam lubuk hati paling dalam tuh ternyata masih pengen kembali, pendengar. Rumit, ya. Lagu pop rock, rocknya tetap ada, pendengar, walaupun tidak kental banget, ya kan. Popnya juga tidak terlalu pop yang menye-menye, melodinya mudah diingat, jadi sampai kapanpun masih membekas gitu ya lagu Nirwana. Apalagi sang vokalis Arman Maulana dengan vokalnya yang duh bagus banget, karakternya itu selalu ketebak gitu ya pendengar. Maksudnya ketika dia merilis lagu apapun itu, kita tahu bahwa yang nyanyi Arman Maulana. Segampang ini deh, di tahun 2020-an Arman Maulana ini sempat mengcover lagunya boy band cilik yaitu Kobo Junior, pendengar, judulnya Kamu, yang nyanyi Arman Maulana, dan langsung terdengar gitu loh, oh ini Arman Maulana. Jadi karakter sosok Arman ini memang sangat melekat dan sudah diingat oleh banyak orang di Indonesia, apalagi di band Gigi, ya kan. Sedari 94 pendengar sudah berkarir di industri musik, ya. Ada permainan gitar Dewa Bujana juga yang tidak usah diragukan, salah satu dewa gitaris di Indonesia menurut saya, pendengar. Ini sangat keren lah, komposisi bandnya itu full lengkap, pendengar. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semuanya saling melengkapi, ya. Dan album demi album sudah dirilis, ya. Terus lagu Nirwana yang tergabung dalam album kedua mereka, Dunia, yang dirilis tahun 95, ini masih enak didengarkan sampai sekarang ini, pendengar. Walaupun sempat ada kabar kemarin, rumor sang basis sempat ingin hengkang, pendengar. Tapi setelah dilakukan apa ya, semacam obrolan santai antara personil internal mereka, akhirnya Thomas Ramdan ini masih memutuskan untuk bergabung bersama Gigi. Waktu itu saya jujur kaget, pendengar, karena Gigi itu kan apa ya, bisa dibilang jaranglah ada berita negatif. Tiba-tiba Thomas memberikan informasi dirinya stop dari Gigi. Nah itu ada apa, ya kan? Tapi alhasil sudah dibahas internal mereka, dan sampai sekarang masih lanjut, ya kan? Ada beberapa tour yang masih dilanjutkan oleh band Gigi, pendengar. Album-album baru juga dirilis, ya. Saya sempat cek, jujur bagus banget sih, pendengar. Coba deh kalau semisal Anda belum mendengarkan lagu-lagu terbaru Gigi dari album barunya, menurut saya cocok untuk didengarkan dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak merubah style Gigi dari zaman dulu, pendengar. Keren banget. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Lutfi, minta lagunya diganti Naf, ya, Terendap Laraku. Oke, siap, saya masukkan di playlist Mas Lutfi. Nanti ditunggu, ya. Katanya salam untuk mantan yang ada di Rembang, semoga baik-baik saja, sehat selalu. Waduh, apa nggak bahaya ini, Mas Lutfi, salamnya ke mantan. Kalau sudah ada yang punya, gimana? Nah, nanti dicariin jadi masalah, ya kan? Tapi semoga ya komunikasi saja. Kalau toh untuk apa ya, sekedar temenan, ya masih nggak apa-apa, ya kan, asal tidak ada yang baper lagi. Tapi nggak tahu deh, itu urusannya Mas Lutfi. Ya semoga salamnya sampai. Terima kasih Mas Lutfi, sudah saya masukkan lagunya di playlist, nanti ditunggu, ya. Yang lain silakan pendengar, ada waktu sampai jam 11 malam dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Masalah kesehatan jiwa masih menghantui hasil cek kesehatan gratis. Berikut penjelasan dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Irma Makia.
1: Ya, kalau menyimpulkan tingkat Jawa Tengah kita belum bisa secara utuh. Tapi kemarin dari temuan teman-teman di lapangan cukup signifikan ya Mbak-mbak hasilnya untuk screening kesehatan jiwa. Jadi anak-anak yang dari hasil kuesionernya mengalami pemeriksaan itu ada gangguan kecemasan, kemudian depresi ringan,

awal tahun untuk usia di atas 7 tahun yang mengalami masalah kejiwaan dan terlaporkan ya, itu baik lewat TKG maupun pemeriksaan rutin yang dilakukan puskesmas, itu 5% dari semua yang di screening. Kita tindak lanjutnya melakukan pendekatan, karena puskesmas-puskesmas kita sudah latih untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat yang memang ada keluhan mental illness gitu ya, kalau bahasanya ada gangguan ada gangguan masalah kejiwaan. Nah, kalau memang dari puskesmas kompetensinya terbatas, kita rujuk kerjasama dengan rumah sakit. Sudah banyak sekali rumah sakit yang bisa melayani, tidak hanya rumah sakit jiwa saja ya.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, yang satu ini sudah jelas super ikonik ya. La Sketchup pendengar merupakan grup musik asal Cordoba, Spanyol ya. Terdiri dari tiga bersaudara, ada Lola, Lucia, dan juga Pilar Muñoz pendengar. Ketiganya ini merupakan putri dari Tomate, seorang gitaris flamenco ternama pendengar. Dan La Sketchup ini mulai dikenal luas pada tahun 2002 berkat gaya musik mereka yang unik pendengar, pop latin ya, rumba Spanyol, dan juga flamenco hip hop ya. Jadi banyak sekali genre yang mereka gabungkan menjadi satu dari background keluarganya pendengar, dan inilah yang membuat mereka unik, langsung melejit ke panggung internasional ya kan, apalagi setelah merilis lagu yang kemudian menjadi fenomena musik dan tarian di berbagai negara pendengar. Salah satunya sudah jelas The Ketchup Song pendengar, dikenal juga dengan judulnya Acerehe ya. Lagu ini sempat menjadi fenomena tarian pada awal 2000-an dengan gerakan tangannya yang khas ya, mudah diikuti juga oleh beberapa kalangan pendengar. Pasti Anda juga sudah tahu gerakannya seperti apa gitu ya. Dan kesuksesan lagu ini bahkan membawa La Sketchup ya, terutama lagu ini, menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Inggris pada tahun 2002 dan meraih popularitas di puluhan negara pendengar. Bagian chorus ya atau refrain ini terdengar seperti rangkaian kata unik dan katanya terinspirasi dari cara tokoh dalam lagu tersebut menirukan lirik lagu rap berjudul Rapper's Delight milik Sugar Hill Gang pendengar. Jadi ada asal usulnya lah ya. Dan Acerehe sendiri ini keluar sebagai single utama dari album debut La Sketchup ya, yang berjudul dalam bahasa Spanyol pendengar. Ceritanya adalah tentang seorang pria bernama Diego yang datang ke klub malam ya, mendengar lagu favoritnya lalu ikut bernyanyi dan menari mengikuti irama musik pendengar. Memang ada apa ya, beberapa teori konspirasi dalam lagu ini pendengar, tapi ya biarlah itu menjadi perbincangan begitu ya. Terlepas dari itu, memang lagunya sebenarnya ketika didengarkan itu ear catching pendengar. Jadi mau kapanpun, mau dimanapun ya kan, pasti semuanya berjoget ketika dengar lagu yang satu ini. Oke, kami masih lanjutkan Ruang Rindu pendengar. Silakan yang masih mau bergabung, saya ada satu segmen untuk malam hari ini. Jadi ada kurang lebih 30 menit lah ya untuk Ruang Rindu edisi hari Jumat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

adalah salah satu boyband ngetop kelas dunia yang berjaya di era 90-an akhir hingga 2000-an. Boyband ini dibentuk pada tahun 1998 dan sebenarnya telah bubar pada tahun 2012. Tetapi akhirnya mengumumkan reuni dan comeback pada tahun 2019.

Five yang beranggotakan Shane, Brian, Kian, Nicky, dan Mark sukses usai mengeluarkan single Swear It Again di tahun 1999. Single itu langsung memuncaki chart di British dan Irlandia, serta memecahkan rekor lagu debut dengan penjualan terbesar lebih dari 600 ribu kopi di Inggris dan Amerika Serikat.

setelahnya, boyband ini kembali hadir dengan mengeluarkan album bertajuk Westlife di tahun 99 yang berisi double title track, I Have a Dream, dan Season in the Sun.

tingkat popularitas mereka semakin menanjak setelah mengeluarkan album kedua yang diberi judul Coast to Coast. Album ini disebut oleh sebuah media di Britania Raya sebagai album nomor satu di United Kingdom kala itu. Bahkan, karya tersebut juga menjadi salah satu album dengan penjualan tertinggi pada tahun 2000 di Britania Raya. Musik Kobe.

Tayang pada tahun 2004, Brian memutuskan keluar beberapa pekan sebelum tur dunia keempat mereka. Sejak itu, Westlife melanjutkan promosi hanya dengan 4 anggota. Tahun 2004 sampai 2008, grup pelantun Soledad itu terus aktif merilis karya berupa single.

Westlife secara resmi mengumumkan bubar. Masing-masing member lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan bersolo karir. Pada tahun 2018, secara mengejutkan, para pelantun Flying Without Wings itu reuni dan melakukan comeback. Single perdana yang mereka rilis pasca bubar selama kurang lebih 7 tahun adalah Hello My Love.

Dari Arwana, pendengar lamunanku. Sedang melamun apa malam hari ini? Melamun besok mau liburan kemana? Atau melamun yang apa ini, pendengar? Macam-macam atau sudah melancarkan agendanya untuk besok, ya kan? Jangan melamun, yang jelas dinikmati saja untuk bulan Oktober ini, pendengar. Kalaupun belum tahu mau ngapain, ya udah, nggak apa-apa. Di rumah anteng, ya kan, bersih-bersih, nyapu, ngepel, itu udah cukup sih, pendengar. Dan yang cukup, apalagi Ruang Rindu. Ruang Rindu sudah cukup ya, karena 2 menit tersisa, pendengar. Ada satu lagu dari Andre and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, menjadi penutup jumpa kita dalam edisi hari Jumat ini ya. Ketemu lagi besok jam 9 sampai jam 11, lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan awal 2000-an. Tapi jangan khawatir, saya belum pamit. Saya masih temani Anda sampai jam 12 malam ya. Kita kembali ke Semarang malam ini dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kenapa sekarang ini Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi sedang gencar-gencarnya untuk memberikan sebuah inovasi ataupun pergerakan yang masif gitu ya. Karena dari data yang ada, pendengar, Komdigi mengungkapkan bahwa judi online atau judol ternyata masih menjadi masalah serius bagi Indonesia. Bahkan, pendengar, Komdigi mencatat 200 ribu anak Indonesia ini terpapar judol, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Wow, ini angka yang mengerikan, pendengar. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat pemberantasan judi online juga berkaitan langsung dengan agenda perlindungan anak di ruang digital. Bagi pemerintah, data tersebut menunjukkan judi online telah berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya berada di ruang digital, tetapi juga menyentuh ekonomi keluarga dan perlindungan masyarakat. Mutia mengatakan pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online dari sekedar jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana rantai perjudian ini bisa diputus. Tujuannya sudah jelas ya, memastikan ruang digital Indonesia semakin aman dan masyarakat semakin terlindungi dari judi online. Lebih lanjut, pemerintah juga mencatat bahwa sebanyak 571 ribu lebih NIK penerima bantuan sosial itu teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada tahun 2024 dengan nilai deposit sekitar 957 miliar rupiah yang tercatat melalui 7,5 juta transaksi. Data tersebut menunjukkan adanya aliran uang yang semestinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan sosial, pendengar. Wow, ini jujur memang harus menjadi PR bersama, pendengar, tidak hanya dari Komdigi saja, tapi bagaimana kita ya sebagai orang terdekat mungkin harus lebih aware lagi kepada anak atau kepada remaja bahwasanya ini bukan apa ya, salah satu hal yang sepele, pendengar, melainkan dari apa ya? Ya, entah itu kegiatan berselancar di sosial media atau kebutuhan-kebutuhan barangkali anak muda yang tidak terpenuhi sehingga mereka mendaftar, ya kan, berbahaya. Yang jelas kita harus lebih aware lagi, kita ingatkan teman dekat kita, keluarga kita, kerabat kita, pasangan kita agar terjauhi dari judol. Pendengar, harus bergerak bersama ya.

0: Pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung. Saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda loh.
1: Saya tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itulah masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bersama saling menjaga, karena jiwa begitu berharga.

Bagi para penikmat musik, pasti sudah sering mendengar nama Justin Bieber, superstar dan songwriter dari Kanada. Sejak lagunya yang berjudul Baby di tahun 2010 meledak di pasaran, nama dan popularitasnya terus meroket tajam.

12 juta kopi dan membuat Justin Bieber dipuja oleh banyak penggemar dari seluruh penjuru dunia. Bieber, demikian sebutan bagi mereka semenjak memuja sang idola setelah sejumlah hits lainnya dirilis. Album perdananya My World, yang diluncurkan pada tahun 2009 dan meraup triple platinum di Amerika. Bieber menjadi penyanyi pertama yang 7 lagu debutnya berada di chart bergengsi Billboard Hot 100. Musikopedia. What do you mean? Selama 3 tahun berturut-turut sejak 2011, Forbes memasukkan namanya dalam daftar top 10 selebriti yang paling powerful di seluruh dunia. Ia pun menjadi pria muda dengan total kekayaan mencapai 285 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 4,2 triliun rupiah. Think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Dengan matangnya suara Justin Bieber akhirnya kembali merilis album

of yourself. Musicopedia. Sejumlah karya kolaborasinya dengan Cold Water dan Let Me Love You serta Despacito di tahun 2019 juga mendapatkan respon sangat positif dari publik. Di tahun 2016, ia telah mendapatkan 14 rekor yang dicatat oleh Guinness World Record. Justin hampir selalu masuk 10 besar selebriti dengan bayaran tertinggi yang berusia di bawah

Selanjutnya disusul dengan album Changes di tahun 2020 dengan lagu hit seperti Intention sebagai single kedua dari album. Lagu ini berada di nomor 5 di Billboard Hot 100. Changes dirilis pada tanggal 14 Februari, debut di nomor 1 di Billboard 200, dan album ini meraih nomor 1 ketujuhnya di Amerika Serikat. Tak butuh waktu lama, Justin juga langsung merilis album Justice dengan lagu Holy. Lagu ini sukses menjadi nomor 3 dalam Billboard Hot 100 chart. Selain itu, ada juga Lonely yang

Sebagian orang beruntung karena terlahir dari keluarga yang kaya raya. Sebagian lagi lebih beruntung karena telah diberi hari dan tulang yang kuat untuk mampu berusaha dan berdiri sendiri.

berakhir di aku, pendengar. Ini sama halnya Semarang Malam Ini dan juga Pro 1 RRI Semarang berakhirnya di saya. Jadi saya ucapkan terima kasih saja untuk pendengar Pro 1 yang sedari tadi sudah menemani Pro 1, khususnya saya untuk Semarang Malam Ini, sejak informasi bersama Pro 3, Ngobras, Ruang Rindu, sampai Semarang Malam Ini ya. Dan Pro 1 akan kembali hadir esok pagi, pendengar, mulai jam 5, lanjut siang, sore hingga malam, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan serta hiburan sepanjang hari. Saya doakan semoga Anda sehat-sehat terus, pendengar, di tengah cuaca yang panas ya, tapi sudah mulai hujan. Bahagia itu juga kalau bisa terusan, pendengar, jangan sampai gak bahagia ya. Tapi yang paling penting, selalu bisa merasakan syukur, pendengar, itu paling penting dan kunci dalam kehidupan ya. Oke, saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat beristirahat, pendengar, dan besok selamat menunaikan kegiatan-kegiatan akhir pekannya ya, tentunya bareng ditemenin Pro 1 RRI Semarang. Oke, satu lagu sebagai penutup dari Christina Perry, pendengar, Human, salah satu lagu favorit saya juga ya. Enjoy. Hati-hati di jalan yang sedang dalam perjalanan. Selamat malam. Sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Agil mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program S1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Penuh Satu di mana pun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Sembarang Pagi ini, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2020. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 bersama dengan dosen ilmu Tafsir UIN Wali Songo Semarang, Ustadz Muhammad Ba'mun M. Hum. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Keindahan fisik menjadi impian setiap orang, baik wanita maupun pria. Kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan bentuk fisik yang dimilikinya, hingga tak jarang mereka melakukan operasi plastik. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang operasi plastik? Operasi plastik untuk mencapai standar tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau untuk kesehatan, maka boleh dilakukan. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur, karena kecantikan atau ketampanan bukan hanya terletak pada fisik, akan tetapi pada hati dan perilaku seseorang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Dan pagi hari ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Muhammad Ma'mun M. Hum, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair, baik-baik.
0: Baik. Dan juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan bisa menghubungi kami 081-66-66-886 ataupun jika ingin telepon langsung pendengar, silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Ma'mun mengenai tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Monggo Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang ya, di manapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali, dipertemukan oleh Allah melalui siaran ini. Mudah-mudahan ya, kita semuanya yang mengikuti acara ini senantiasa mendapat tambahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini adalah tafsir surah Jumu'ah ayat 9 ya, sampai seterusnya. Baik, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Fas'au mongko tumandango sopo siro ila zikrillahi maring eling Allah. Wazarulan podo ninggalo sopo siro kabeh ninggal al-bai'a eng jual beli dol dinuku. Zalikum utawi mengkono-mengkono ya as-sa'yu ila zikrillah wa tarkil baik itu ya, meninggalkan jual beli dan segera ingat Allah hatinya berangkat Jumatan ya. Khairun iku luweh ape lakum kanggo sira kabeh in kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Ayat ini ya, ini ayat yang populer ya, karena setiap hari Jumat surat Jumat itu salah satu surat yang disunahkan dibaca. Jadi banyak khotib-khotib yang jadi imam ya, itu baca ayat ini ketika imam menjadi imam pada sholat Jumat. Kalau di minggu lalu ayat sebelumnya menjelaskan sindiran Allah bagi orang Yahudi. Mereka ngaku-ngaku dekat Allah, tapi begitu dites apakah betul kedekatan itu, mereka tidak berani. Karena tesnya itu minta mati. Karena mati itu tanda seseorang akan bertemu dengan kekasihnya. Ngakunya cinta Allah kok begitu disuruh mati kok takut. Nah, gitu ya. Nah, surat ayat Jum'ah, surat ini yang ke-9 ini menjadi kelanjutan dari kisah itu. Kalau orang Yahudi begitu, perintah yang sama ini menjadi anjuran apa namanya bagi kaum muslimin. Jangan seperti orang Yahudi ya, ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku senang Allah, ngaku-ngaku menjadi kekasih Allah, tapi tidak bisa divalidasi. Kaum muslimin diseru oleh Allah untuk apa? Bersegera memenuhi panggilan Allah. Makanya disebut idza nudiya lis-shalah, ketika dipanggil untuk sholat. Jadi Allah itu begitu sayang pada kita, salah satunya ya setiap ada sholat itu ada azan. Azan itu panggilan sholat. Kalau kita mengaku kekasih Allah ya, sang kekasih itu tentunya kalau dipanggil kekasihnya datang. Jadi kalau Allah manggil kita nggak datang, itu artinya ya kita ini ya, bisa jadi ya cintanya masih cinta palsu. Ngaku cinta Allah tapi tidak memenuhi panggilannya. Khusus pada hari Jumat ya, itu berbeda dengan sholat 5 waktu. Sholat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sholat 5 waktu boleh dilakukan sendirian. Kalau sudah ada panggilan ya, untuk sholat Jumat ya, pada hari Jumat, bergegaslah ya, ingat Allah. Jadi, oh iya ini hari Jumat ya, berarti siap-siap deh. Bajunya disetrika. Itu artinya orang sudah siap, hatinya sudah siap. Oh ini hari Jumat, berarti saya jam sekian harus sudah tidak bekerja lagi. Nah misalnya. Atau pas kebetulan liburnya Jumat misalnya. Agar apa? Bisa bersegera mengingat Allah. Wadharul bayi. Tidak

hanya mengingat Allah ya, tetapi juga meninggalkan transaksi jual beli pada saat itu, pada saat dikumandangkan apa, pada saat khotib sedang naik mimbar itu sampai sholat Jumat, dilarang transaksi jual beli. Yang dilarang ya laki-laki. Pak, saya perempuan. Jual beli di luar masjid, tetapi yang objek saya ini bukan jamaah, gimana, Pak? Saya jual kepada para perempuan. Jadi alangkah idealnya khusus Jumat ya, begitu khatib naik mimbar di stop dulu, setelah selesai sholat Jumatan buka lagi. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki haram. Bahkan Imam Malik lebih ekstrim. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan jual beli pada waktu sholat Jumat ya haram hukumnya, Imam Malik lebih ekstrim lagi, gurunya Imam Syafi'i, jual belinya tidak sah. Itu lebih ekstrim lagi. Kalau Imam Syafi'i kan jual belinya sah-sah saja, cuma haram. Imam Malik jual belinya tidak sah, mengatakan seperti itu. Itu maksudnya apa ya? Karena ada seruan yang sangat tegas dari Allah, wadharul bayi, tinggalkanlah apa, jual beli. Jadi ini penting ya, memang hari Jumat itu hari yang istimewa, hari yang spesial ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bisa merasakan ya siraman spiritual pada hari Jumat, kalau kalian mampu mengetahui sinyal keberkahan beribadah waktu itu, kalian pasti berhenti jual beli, berhenti bekerja untuk melaksanakan apa, sholat Jumat. Tetapi berbeda dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Orang Islam disuruh ibadah hari Jumat. Apakah larangan jual beli ini sepanjang hari atau bagaimana? Nah, kan begitu. Makanya dilanjutkan di ayat berikutnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Fa idza qudiyat, mongko ing dalem nalikane den rampung selesai apa as-shalatu shalat, fantashiru mongko padha semebaro sira kabeh, semebar iku ya keluar dari masjid, fil ardi ing dalem bumi, kembali lagi bekerja. Wabtagu lan podo numpriyo sira kabeh min fadlillahi, saking kanugrahane Allah. Wadhkuru lan podo ilingo sira kabeh Allah ing Allah, kasiron ay dzikron kasiron, kelawan eling kang akeh, la'allakum mbok menawa-menawa sira kabeh iku tuflihuna, wong kang padha bejo kabeh iku bakal bejo sapa sira kabeh. Kalau salat sudah ditunaikan ya, sudah khutbah, sudah salat selesai, apakah zikirnya harus sampai maghrib? Al-Quran mengatakan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ada perintah di sini,
tidak usah menunggu sampai maghrib, silahkan kalian bekerja lagi ya. Perintah di sini ini menunjukkan apa? Apakah menunjukkan wajib? Apakah menunjukkan sunnah? Apakah menunjukkan mubah atau boleh? Dalam kaidah usul fikih ada satu kaidah ya. Al-amru ba'dan nahyi yadullu 'alal ibah. Kalau ada perintah, kan ada fun.

Baik, pendengar, sepertinya ini terdapat kendala ya untuk kami. Akan mencoba menghubungi Ustadz Makmum setelah ini ya, pendengar. Untuk Anda jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan tausiah dan juga tanya jawab bersama dengan Ustadz Makmum mengenai topik kita tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi ini dengan topik tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Dan pendengar, kami sudah berhasil. Kami akan mencoba menghubungi kembali pendengar bersama dengan Ustadz Makmun ya. Karena pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Baik, ini sudah kembali terhubung pendengar bersama dengan Ustadz Makmun. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Hey, waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, kami sudah berhasil terhubung. Dan ini sepertinya sudah ada satu pendengar Ustadz yang ingin bergabung bersama kami.
1: Halo, kayaknya sinyalnya anu ya.
0: Baik, apakah suara saya terdengar, Ustadz? Baik, pendengar, sepertinya kami terdapat kendala kembali ya untuk menghubungi Ustadz Makmun. Dan kami akan mencoba menghubungi setelah ini ya, pendengar, untuk Anda juga. Jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan Mutiara Pagi hari ini.

0: Masih bersama kami pendengar dalam Mutiara pagi hari ini. Dan alhamdulillah pendengar, kita sudah berhasil terhubung kembali bersama dengan Ustadz Makmun. Kami akan menjawab satu pertanyaan ya dari pendengar yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nadira.
0: Iya, selamat pagi Pak Yarto. Bagaimana sehat Pak Yarto kabarnya?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan di studio bersama tim penjenengan di Pro 1.
0: Siap, silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Makmum. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Pakai telepon.
1: Matur suwun. Amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustaz ada beberapa hal yang kita simak. Dan selain itu, saya mendapatkan referensi yang mengatakan bahwa dalam tafsir Al-Asr menjelaskan perintah sholat Jum'ah pada sholat Al-Jum'at ayat 9-10 itu kan mencakupkan pelaksanaan kehendak Allah dalam surah sebelumnya. Surah Asy-Syaf ayat 4 yang menerangkan bahwa Allah menyukai hambanya yang patuh bersab-sab dalam melaksanakan ajaran agama. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah mengatakan masalah transaksi jual-beli yang dilakukan saat azan Jumat berkumandang, dalam arti bagaimana hukum Islamnya. Nah, yang tidak kalah penting Pak Ustadz, apa sih arti adab-adab yang dianjurkan sebelum berangkat ke sholat Jumat itu? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bangga Ustadz, bisa langsung dijawab.
2: Apa saja ya adab sebelum sholat Jumat itu yang bisa diucapkan oleh setiap mukmin ya. Banyak ya, dalam Islam banyak sekali anjuran ya ketika seseorang masuk pada hari Jumat ya. Anjuran itu diterjemahkan oleh para ulama secara beragam. Yang semuanya itu mengarah pada apa? Mengarah pada kesiapan kita secara fisik dan secara rohani, yaitu as-sa'yu ila zikrillah, ingat Allah. Bahkan ada ulama yang misalnya mulai hari Kamis sore menjelang malam Jumat itu sudah persiapan. Jadi persiapannya mulai malam Jumat. Jadi makanya di malam Jumat ini biasanya zikirnya ditambah ya, istighfar, tasbih, wangi-wangian, macam-macam gitu ya. Jadi memperbanyak zikir ya dan istighfar pada malam Jumat. Jadi tidak hanya pada kita kan jam 11 nih ya. Misalnya itu, misalnya yang kedua disunnahkan banyak, salah satunya ada al-ghuslu, mandi. Nah, jadi mengapa ada disunnahkan mandi Jumat ini? Agar fisik kita ini juga siap menyambut, yaitu apa, ibadah Jumat. Jadi mandi Jumat itu sangat disunahkan ya. Kapan disunahkannya? Mulai pagi, mulai terbit fajar. Jadi mulai ada wajib sholat subuh itu mandi hari Jumat sudah disunahkan. Jadi Pak Yarto bisa ya mandi Jumat pagi ya, sebelum sholat subuh boleh. Jam 7 boleh, jam 11 boleh. Ya. Karena memang Rasul juga bersabda, man atal jumu'ata fal yaktasi. Membersihkan anggota semua ya, pakaian, anggota badan, termasuk memakai wangi-wangian. Itu bukan untuk biar kita gagah-gagahan ketika Jumat, bukan. itu adalah untuk bahwa fisik kita, rohani kita itu jadi satu. Satu dalam konteks ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaiannya ya yang istimewa ya. Istimewa itu artinya tidak harus harganya jutaan ya. Nah, istimewa itu artinya bersih, pantas. Ya. Apakah wajib putih? Ya. Putih itu disunahkan karena Rasul juga suka putih ya. Tapi tidak harus putih ya. Saya punya batik gimana? Dipakai saja. Jadi disunahkannya itu kalau memang memungkinkan. Kalau berat, saya lagi bekerja Pak hari Jumat. Kalau saya bawa pakaian dua memberatkan, nah itu beda lagi ya. Kecuali orang yang di rumahnya dekat dari rumah. Disunahkan lagi berangkat Jumatnya lebih awal. Kalau orang-orang berangkat jam 11, setengah 12, berangkat jam 7. Berangkat jam 7 ya, mulai ngepel, mulai membersihkan masjid. Setelah itu zikir, macam-macam. Yang penting lagi adalah kalau sudah sampai masjid jangan lupa i'tikaf ya. Jadi banyak sekali ya sunnah yang apa namanya dilaksanakan ya, termasuk ya sholat sunnah qobliyah. Jadi disunnahkan setelah sholat tahiyatul masjid ya, i'tikaf, sunahkan sholat qobliyah. Kalau sudah ada azan, ya azan pertama. Setelah azan pertama, biasanya orang kemudian bergegas untuk sholat apa? Qobliyah. Jadi pada dasarnya kesunahan-kesunahan itu adalah dalam rangka menyambut keagungan daripada ibadah sholat Jum'ah dan mendengarkan khutbah. Saya kira begitu Mbak Nadira.
0: Baik. Ustadz, ini juga waktunya terbatas, tidak terasa sudah hampir jam 6 ya Ustadz. Ya, mungkin terakhir Ustadz untuk pesan sampaikan kepada pendengar pagi hari ini, mungkin juga tadi untuk tausiahnya yang sempat terputus, Ustadz bisa disampaikan kembali untuk pesan kepada pendengar pagi hari ini. Silahkan.
2: Ya, baik ya. Para pendengar setia ya, Pro 1 RRI. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu refleksikan dari surah Al-Jumu'ah ini ya, mulai ayat 1 sampai 11. Ada yang bisa kita petik ya, tentunya dalam konteks kita sebagai hamba Allah. Surat ini yang pertama mengajarkan pentingnya untuk bertasbih pada Allah. Makanya surat ini kan dimulai yusabbihu ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Nah, itu misalnya. Seluruh makhluk ya. Di langit, di bumi. Semuanya ibadah. Malaikat ibadah, pohon juga ibadah. Masa kita manusia malah gak ibadah? Nah, itu satu. Yang kedua, surat ini juga mengajarkan tentang misi kenabian. Allah mengutus Nabi Muhammad, ya, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum, nah itu ya. Wa yuallimukumul kitaba wa in kuntum min qablihi dhalalin. Nabi tugasnya membacakan firman Allah, mensucikan hatinya manusia agar mampu diisi dengan ayat Allah. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan, artinya Nabi ini bawa kebenaran. Kebenaran ini harus diterima. Ya. Jadi, yang siapa yang bisa menerima? Mereka yang hatinya bersih. Mereka yang mau mendengarkan kebenaran. Termasuk apa ya? Jangan mengikuti Yahudi-Yahudi. Ngaku cinta Allah, tapi tidak dapat divalidasi. Salah satu yang diperintahkan melalui surat ini adalah tadi yang sudah kita bahas semua ya, prioritas sholat Jumat. Jadi ini mudah-mudahan ya semuanya bergerak menuju yaitu mendahulukan urusan ingat Allah di atas urusan apa? Kita sendiri. Karena di ayat yang terakhir dikatakan qul ma 'indallahi khairum minan lahwi wa minat tijar. Wallahu khairur razik. Saya kira itu nggih, Mbak Nadira, yang bisa kita petik dari kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga pencerahannya pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, Jeh Ustadz.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar pagi hari ini sudah bergabung. Demikian ya, Mutiara Pagi bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustaz Muhammad Ba'mun M. Hum, tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas sepagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Desa Purwojo Tiongsel itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Purwojo.
3: Melihat situasi, posisi Pantai Binangun.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, mulai diarahkan berbasis teknologi pirolisis. Pertamina menegaskan barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan. Desa Mulyorejo menyiapkan sentra pengelolaan sampah berbasis teknologi pirolisis. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Jejak dampak Nusantara.
5: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
2: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan bank sampah di Desa Mulyorejo. Tiongsel itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
6: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
5: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rembang Harno meninjau kawasan Pantai Binangun, Kecamatan Lasem untuk melakukan penataan. Menurut Harno, Pantai Binangun memiliki potensi menjadi kawasan wisata. Selengkapnya disampaikan reporter Miftah.
7: Sebenarnya bagus, kalau tidak ditata ya akhirnya ya seperti ini.
8: Bupati Rembang Harno meninjau kawasan Pantai Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dalam peninjauan tersebut, Harno melihat langsung kondisi rest area yang dinilainya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yang lebih menarik. Peninjauan tersebut merupakan langkah awal untuk melihat kondisi dan posisi kawasan Pantai Binangun, khususnya rest area yang berada di sepanjang Pantai Pantura. Menurutnya, sejumlah fasilitas di bagian selatan kawasan saat ini belum berfungsi secara optimal, dan ke depan fasilitas tersebut akan diupayakan agar dapat dimanfaatkan kembali, sehingga bisa menarik minat pengunjung. Saat ini sudah ada pihak yang mendesain konsep penataan kawasan, namun pemerintah daerah akan terlebih dahulu menyelesaikan detailing engineering design atau DED sebagai dasar rencana pembangunan.
3: Ya, ini peninjauan awal melihat situasi posisi Pantai Binangun. Mulai yang paling ujung itu ada beberapa tempat yang tidak terfungsikan. Bagaimana agar bisa terfungsikan? Itu mari selatan. Langsung masuk ke utara ada tempat-tempat yang harus ditanam. Nah, kedepannya mulai selatan sampai ke utara berusaha akan ditata agar bisa menarik kunjungan.
8: Sementara itu, Sekretaris BUMDes Desa Binangun sekaligus pengelola Salam ini mengaku senang Pemkab akan melakukan penataan rest area yang semua pelaku UMKM di dalamnya merupakan warga setempat. Diakuinya kondisi yang ada saat ini memang perlu sentuhan atau penataan.
9: Dari kami sih menyambut baik karena itu program yang bagus. Selama ini juga memang seperti yang dikatakan Pak Bupati kurang ada sentuhan. Niatnya saya terima dengan baik, kami terima dengan baik, nanti tinggal urusan sosialisasi di masyarakat.
8: Pada tahun 2018 lalu, renovasi awal res area ini pernah mencatat anggaran sekitar 1,1 miliar rupiah lebih. Namun kondisinya memang saat ini jauh dari kondisi yang baik. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Berikut berita dari Hadis. Maksud kami berikut berita selengkapnya.
10: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
11: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
10: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi. Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
11: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
12: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
11: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jawa Tengah sedang menjajaki kerjasama beasiswa ke Malaysia dengan prioritas pendidikan vokasi. Berikut laporan Tika Budiman.
13: Bisa mengembangkan kemampuan keterampilan vokasinya berada di politeknik-politeknik yang ada di Malaysia.
14: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki kerjasama pendidikan tinggi dengan Malaysia untuk memperluas akses beasiswa dan meningkatkan keterampilan siswa melalui pendidikan vokasional. Peluang tersebut dibahas dalam seminar strategik dan pameran pendidikan tinggi Malaysia 2026 di Wisma Perdamaian Kota Semarang kemarin. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sunarto mengatakan, perguruan tinggi di Malaysia membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pendidikan. Peluang tersebut juga tersedia bagi aparatur sipil negara yang ingin menempuh pendidikan magister S2 hingga doktoral. Sunarto menyebutkan salah satu peluang kerjasama yang menarik untuk dikembangkan adalah pendidikan vokasional melalui politeknik di Malaysia. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membuka akses bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Tengah untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
13: Nanti kalau sudah ada apa kerjasama lebih lanjut antara Pak Gubernur dengan Malaysia, mungkin akan lebih detail lagi pada program studi yang lebih khusus. Tapi kita tertarik untuk anak-anak yang vokasional ini bisa mengembangkan kemampuan keterampilan vokasinya berada di politeknik-politeknik yang ada di Malaysia. Yeah.
14: Sementara itu, Menteri Kedutaan Pendidikan merangkap pengarah Education Malaysia Indonesia, Hasnul Faizal Muslim, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Malaysia memperluas kerjasama pendidikan dengan Jawa Tengah. Kolaborasi yang ditawarkan tidak hanya mencakup penerimaan mahasiswa, tetapi juga mengembangkan keahlian dan kepakaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat daerah.
15: Sebenarnya Jawa Tengah ini dipilih dari program yang pertama sebenarnya. Sebelum ini kita ada satu program seminar pendidikan tinggi bersama Ketua Penghubung Provinsi. Ketika itu pada Julai yang lepas, 33 Ketua Penghubung Provinsi hadir bersama. Dan ini adalah hasil pertama yang dilaksanakan. Dan Semarang dipilih sebagai antara kota utama yang dipilih. Jadi potensinya, kemampuan segi ekonominya, berbagai. Dan itu kita pilih program pertama oleh pemerintah Malaysia.
14: Adapun untuk diketahui, seminar dan pameran tersebut diikuti hampir 300 ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk kepala sekolah SMA dan SMK, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah. Kegiatan ini juga menghadirkan perguruan tinggi Malaysia untuk memberikan informasi mengenai program pendidikan dan menjejaki peluang kerjasama yang dapat ditindaklanjuti. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar cegah politik uang, Bawaslu dorong sinergi partai politik dan masyarakat. Berikut laporan Ima Arya.
16: Ya, justru perannya tadi saya sampaikan, peran semuanya. Kelembagaan PMK tadi, Pak RT.
17: Pendengar sinergi partai politik dan masyarakat dinilai penting dalam mencegah praktik politik uang, serta mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif anti politik uang di Kecamatan Semarang Tengah dengan tema sinergi komitmen partai politik dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi anti politik uang yang diselenggarakan kemarin. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danu Risprianto, mengatakan pencegahan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi politik juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan tidak semata-mata mempertimbangkan imbalan materi dalam menentukan pilihan.
16: Bahwa politik tanpa uang itu memang sulit, tapi kita harus berani untuk menanggulangi itu semua. Dan itu perannya pada semua lini, tidak bisa peran dewannya saja, tidak bisa peran bawaslu saja, tetapi masyarakat juga lebih berperan.
17: Menurutnya, perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW juga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang. Ia turut membagikan pengalamannya menjadi anggota dewan selama 4 periode tanpa mengandalkan praktik tersebut. Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Semarang, Silvania Susanti, dalam kegiatan tersebut turut memberikan perspektif pengawasan pemilu dan konsekuensi hukum terkait praktik politik uang.
18: Penerima dan pemberi itu akan menerima sanksinya adalah di audio 3 tahun atau 72 bulan.
17: Melalui sosialisasi ini, dukungan terhadap gerakan anti politik uang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu, partai politik, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang jujur dan berintegritas. Imam melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD di Sub Kota Semarang baru capai 37%. Berikut berita selengkapnya.
19: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Dinas Perhubungan di Sub Kota Semarang hingga akhir September lalu baru menyentuh angka sekitar 37% dari total target yang ditetapkan sebesar Rp46 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan mengungkapkan bahwa melesetnya capaian target pendapatan tersebut dipicu oleh terkendalanya proses lelang kerjasama pengelolaan sistem parkir non-tunai. Peserta lelang yang mengajukan penawaran sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga lelang dinyatakan gagal. Guna mengejar ketertinggalan pendapatan, pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang saat ini tengah menyiapkan berkas untuk menggelar lelang ulang pengelolaan parkir elektronik. Diharapkan pengelola baru sudah dapat ditetapkan sebelum tahun anggaran berakhir. Akibat kendala teknis lelang parkir ini, pihaknya memproyeksikan estimasi capaian PAD di akhir tahun kemungkinan hanya mampu menyentuh angka sekitar 80% dari target awal.
20: Karena ya di sektor parkir ini memang sesuai jadwal yang kita rencanakan meleset. Harusnya kalau di pertengahan tahun ini kita sudah bisa melaksanakan pemungutan secara non-tunai semuanya, pastinya kan ada angka pendapatan di situ, karena kemarin kita lakukan lelang ternyata belum ada pemenangnya, akhirnya ini mundur.
19: Danang lebih lanjut menjelaskan sektor penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kota Semarang saat ini murni hanya bergantung pada dua sumber utama, yakni retribusi parkir dan retribusi Trans Semarang. Hal ini terjadi lantaran retribusi pengujian kendaraan bermotor atau ujikir serta retribusi masuk terminal sudah resmi dihapuskan dan tidak boleh dipungut biaya sesuai regulasi pusat. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warga Bulumanis Lor kini hidup berdampingan dengan lalat dan bau menyengat dari Sungai Bango yang tercemar. Sungai sepanjang 4 km itu dipenuhi limbah dan warga menyebut kondisi ini berlangsung bertahun-tahun.
21: Warga Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati kini hidup berdampingan dengan lalat dan bau menyengat dari Sungai Bango. Warga menyebut sungai di samping rumah mereka itu tercemar limbah. Sungai sepanjang 4 km tersebut tampak dipenuhi limbah padat dan cair. Kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan paling parah pada musim kemarau. Lalat bahkan hinggap di dinding rumah hingga makanan di atas meja. Warga Bulumanis Lor, Ahmad Sutedi, mengatakan sungai itu dulu jernih, kini berubah menjadi tumpukan limbah.
22: Lagi insentifnya atau intensitas paling besar itu malam hari, dan sore hari ini itu sebenarnya udah mulai deras alirannya, dan di sini tidak akan kelihatan karena ini bagian atasnya saja, tetapi kalau kita lihat bagian bawahnya ya, itu alirannya deras sekali dan akan terlihat jika berada di ujung sana ya.
21: Menurut Sutedi, air limbah datang setiap sore dan malam hari. Warga lainnya, Sarima, mengeluhkan lalat yang setiap hari memenuhi rumahnya. Ia menyebut orang yang tidak terbiasa bisa muntah jika berada di sekitar sungai.
23: Lo tenan, aku nak kene pisanan, netek iki kudu ora kok ora mulai. Perkara kudu ngeblak. Lalatnya ya banyak, Mas, nyamuk banyak. Harapannya yo harus diperbaiki ya semula. Aku udah cilik mrene pisanan iku kali iki bening apine lho resik. Mas aku ya gak ngene cara.
21: Data yang dihimpun mencatat 33 industri beroperasi di sekitar desa itu. Puluhan industri tersebut diduga membuang limbah ke Sungai Bango. Warga kini menanti kejelasan sumber limbah dan langkah nyata memulihkan sungai dari pemerintah maupun dari pihak industri. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, feature edisi kali ini akan mengangkat tema mendorong UMKM naik kelas. Lengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
24: Nah, jadi kami memang diarahkan untuk KUR ini kepada sektor produksi.
25: Balik ramainya produk UMKM yang dipamerkan, ada satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Bukan hanya bagaimana membuat produk yang bagus, tetapi bagaimana membuat usaha kecil memiliki modal yang cukup, pasar yang luas, teknologi yang tepat, legalitas yang lengkap, hingga mampu menembus pasar global. Rabu 7 Oktober 2026 lalu di Muladidom Tembalang, Semarang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan dan pelaku usaha dipertemukan dalam Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah. Satu pesan yang mengemuka, UMKM tidak cukup hanya bertahan. UMKM harus naik kelas. Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, mengatakan pemerintah mendorong tumbuh kembang UMKM serta mendorong munculnya wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Menurutnya, pembiayaan menjadi salah satu pintu masuk untuk membuat usaha mikro dan kecil terus berkembang. Ia mengungkapkan di Jawa Tengah penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 42,8 triliun rupiah. Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 760 ribu debitur. Menariknya, sekitar 25,5 triliun rupiah atau sebesar 65% diarahkan ke sektor produksi. Bagi pemerintah, pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Sektor produksi dinilai memiliki efek yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.
24: 42,8 triliun itu sudah tersalur kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi 25,5 triliun. Nah, jadi kami memang diarahkan untuk KUR ini kepada sektor produksi.
25: Modal bukanlah akhir dari persoalan. Ketika uang telah berada di tangan pelaku usaha, pertanyaan berikutnya adalah, apakah produk bisa terjual? Apakah kualitas memenuhi standar? Apakah legalitas lengkap? Dan yang tidak kalah penting, apakah UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas? Di titik inilah Badan Karantina Indonesia atau Barantin berperan membantu UMKM. Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Qadir Karding menekankan pentingnya kesiapan UMKM sebelum masuk ke pasar global. Menurut Karding, pelaku UMKM yang ingin masuk pasar global harus memenuhi standar internasional, mulai dari kualitas produk, keamanan, kesehatan, hingga ketertelusuran atau traceability. Karena menurutnya pasar global tidak hanya bertanya berapa harga produk, tetapi juga dari mana produk itu berasal, bagaimana proses produksinya, dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu Barantin mendorong keberadaan klinik ekspor untuk membantu UMKM memahami persyaratan serta membuka akses pasar.
1: Satu, bukakan akses pasar. Yang kedua, sekarang standar untuk ekspor itu oleh negara-negara untuk internasional itu sangat rigid ya, terutama untuk kesehatan, mutu, keamanan produk pangan, traceability, ketertelusuran.
25: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat pengembangan UMKM sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, jutaan UMKM yang ada di Jawa Tengah harus didorong agar tidak berhenti pada skala mikro. Ada tahapan yang harus dilalui, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan selanjutnya masuk ke pasar yang lebih luas.
2: Dan dia harus mempunyai dampak dan naik kelas. Dari mulai mikro menjadi kewajiban para bupati wali kota, naik kelas menjadi kecil kewajiban

0: tumbuh bersama.
1: Hari ini tahapannya menyelesaikan ada 1000 UMKM untuk kurasi ke klaster tertentu.
0: Tetapi perjalanan UMKM naik kelas tentu tidak selesai dalam satu kegiatan. Ia membutuhkan proses, membutuhkan pendampingan, dan yang paling penting adalah keberlanjutan. Sebab setelah memperoleh modal, pelaku usaha harus mampu mengelolanya. Setelah memperoleh akses pasar, harus mampu menjaga kualitas. Dan ketika sudah masuk pasar global, standar internasional harus terpenuhi. Karena itu ekosistem adalah menjadi kunci. Ketika pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan dunia usaha bergerak dalam satu ekosistem, maka harapannya UMKM Jawa Tengah tidak lagi hanya menjadi penyangga ekonomi, tetapi menjadi kekuatan utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian feature edisi kali ini. Saya Bahtiar Rifai. Selamat pagi.

0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, 4 atlet Jawa Tengah menyumbangkan 4 medali untuk Indonesia dari cabang olahraga sepak takraw pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Perolehan ini sekaligus menjadi tradisi prestasi sepak takraw Jateng di ajang olahraga tingkat Asia tersebut.
2: Saya sebelumnya tahun ini bermain di Asian Games Cup Malaysia dan Thailand.
3: Pendengar, 4 atlet Jawa Tengah berkontribusi meraih medali cabang olahraga sepak takraw pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, yakni Yuda Aswinatama dari Kabupaten Demak, peraih medali perak takraw nomor kuadran event putra. Kemudian Dini Mitasari, Kabupaten Jepara, peraih perunggu tim takraw putri, serta M. Ubaidur Rohman, berasal dari Kabupaten Jepara, yang turut menyabet perunggu pada nomor bergu takraw putra. Sementara itu, atlet sepak takraw Jawa Tengah lainnya, yakni Friska Karisma dari Kabupaten Banyumas. Atlet Yuda Aswinatama tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah berjuang di event Asian Games Aichi Nagoya 2026. Peraih medali perak takraw nomor kuadran event putra ini mengaku sangat bangga. Pasalnya prestasi ini menjadi sejarah baginya lantaran dalam debutnya di Asian Games 2026 yang berlangsung telah mempersembahkan medali untuk Indonesia.
2: Merasa bersyukur, sangat bangga karena ini ajang Asian Games pertama saya. Mungkin saya bisa membawa hasil yang cukup baik, maksimal. Saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, Jawa Tengah, keluarga, teman-teman yang selalu bersupport dan mendoakan saya dan tim Indonesia.
3: Senada dengan Yuda, Dini Mitasari juga mengemukakan persaingan di Asian Games kali ini cukup sengit. Kekuatan tim dari negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan sangat baik. Karena itu butuh persiapan yang lebih matang untuk kemudian menghadapi ajang seperti Asian Games atau event internasional lainnya.
4: Asian Games keberapa?
5: Ini keempat saya.
4: Sebelumnya rayanya seperti apa?
5: Iya Pak.
4: Rayaan sebelum
5: sebelumnya perunggu.
4: Okay.
5: Perunggu di nomor di Guangzhou, perunggu di Korea, perunggu di tuan rumah Indonesia, perunggu. Ini 20.
3: Hingga perhelatan Asian Games 2026 ditutup, atlet Jawa Tengah turut menyumbangkan 11 medali. Rinciannya, panahan 1 emas, bulu tangkis 1 emas dan 1 perunggu, menembak 1 perak, wushu 2 perunggu, soft tennis 1 perunggu, dan sepak takraw 1 perak dan 3 perunggu. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya berita olahraga tadi menjadi berita terakhir dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Pendengar, di hari Sabtu pagi ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca untuk Kota Semarang dan juga Jawa Tengah bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon prakirawan Arif yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 penganti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi berawan. Angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Untuk sore nanti hingga petang, cuaca umumnya berawan, khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah. Sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar update informasi cuaca untuk Kota Semarang dan juga Jawa Tengah bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda hari ini yang sedang beraktivitas, pendengar, kita doakan bersama. Semoga cuaca juga tetap bersahabat hingga malam nanti.

Kacamata ternyata sarang bakteri. Sadar atau tidak, kacamata menjadi salah satu benda yang paling banyak terkontaminasi bakteri. Padahal kacamata hampir digunakan di seluruh aktivitas sehari-hari. Penelitian Mikroban menemukan 95% bingkai kacamata yang diuji terkontaminasi bakteri tingkat tinggi. Semua bakteri tersebut mampu menyebabkan iritasi, infeksi, hingga alergi pada tubuh Anda. Alasannya karena Anda terus menyentuh kacamata, sehingga bakteri pada tangan mampu berpindah ke kacamata Anda dengan leluasa. Apalagi beberapa orang terkadang menggunakan nafas untuk membersihkan lensa kacamata saat digunakan. Untuk itu, Anda perlu membersihkan kacamata dengan cairan khusus yang dapat menghilangkan bakteri setiap hari.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, selamat menikmati akhir pekan ya. Gimana nih pendengar rencana Sabtu pagi Anda? Semoga hari Anda dimulai dengan energi yang positif ya. Kalau kita lihat di luar pendengar, cuaca di Semarang ini cerah sekali ya. Bisa membuat suasana hari Sabtu makin hangat dan juga penuh semangat. Pas sekali pendengar untuk Anda yang mungkin sudah bersiap-siap mau berolahraga pagi, jalan-jalan bersama keluarga, atau yang tetap harus bekerja ini ya. Tetap harus semangat ya pendengar ya. Mumpung cuacanya juga bersahabat, pendengar Anda juga bisa berbagi informasi kepada kami pendengar, bagaimana kondisi cuaca di sekitar daerah tempat tinggal Anda ataupun jalan yang sedang Anda lewati pagi hari ini ya. Sampaikan saja pendengar ke WhatsApp kami ke 0816666886, atau jika ingin telepon silahkan bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di live chat aplikasi RRI Digital ya. Kita tunggu pendengar untuk atensi Anda. Dan sambil menunggu, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini ya sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk